0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidup dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah. Bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai perlebok ne namanya bisa perlebok bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wai hari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Pagi kepala peninga. Pagi se nori tahu gitu.
1: Berita mana tu Jess? Berita nuan tu Jess?
4: Berita dari Limpo mana? Kejapan maya nurun tadi. Bisi basah mimit lepas bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Malam hujan kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurun tadi
1: saya. Dalam pukul 5 lalu
4: kenyalah. Ada hujan?
1: Ada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info kaya hari. Lama nama kita dah duduk dalam tahun dan nemu tekanya di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadi kita insin kibuang. Yang ada ke hujan banget tu, Sam.
4: Dah Sri Aman ke?
1: Dah Sri Aman. Sebenarnya nuan ke maca berita tadi. Ya. Kadang kita itu kumair bula. Okey bula kita itu. Betul. Apa kita nak nemu utai kenyadi bak luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tuan yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tuan ke main lagu. 5 minit sempat tuan pansut. Nyapan kadang lepas tuan ke nemu gaya hari.
1: Pansut sekejap. Nyinguak aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di bintu lo lepas aku ke bedau kian.
4: Bedau lah ke bintu lo deh. Arte bintu lo.
1: Bedau jes.
4: Ya lepas di arte bintu lo. Namo aku bisa cermin. Bisa cermin oleh pedak.
1: Oleh medak keluar kia ni. Tak kena di temu magian hujan panas. Temu magian aja.
4: Betul. Hanya maya nanti maya katanya pengerami layang-layang. Rindu medak oleh benar berjaku kata. Mata di medak terdian, medak biluan dian. Medak layang terbaik.
1: Pedak godinya ni. Oleh pedak harinya.
4: Ya. Tak nanti gawak malam. Kadang laban aku di bintulu sebab kadang bisa gawak malam. Bagi maya bulan puasa. Bisa gawak malam. Itu nyamai dah saya.
1: Ya aku tak buka pedak ni.
4: Lama petang dah saya. Dah lah bisa itu terbaik dia.
1: Teman sok tu. Okay, gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam.
4: Bisa pemalang, bisa pengurang ya, Sam.
1: Malam, tanya ni je, meli namanya katanya, meli
4: langsir. Amat, nak fikir aku, Sam, dia, sobat. Aku sobat kan, selalu ya, nanti aku gawak malam, maya bulan puasanya. Utai bener, ke bener, fishtail kan aku dia. Kita akan melindung.
1: Lindung.
4: Kantor ini.
1: Utai dari luar.
4: Gak benda terluar, petang deh.
1: Utai mana?
4: Nah, kita nyengok dia.
1: Siang, pedak gudi, malam, pedak namo. Terbaik.
4: Okey, awalnya deh lalu ke semua kita peningnya selama dengar ke kami. Kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu tu Sam.
1: Okey, topik 2 pagi itu mai peninga santai-santai jari satu tu.
4: Betul, santai.
1: Yes.
4: Hari satu deh.
1: Hari satu leban untak kita pan nak tukar Brunei nak.
4: Lah ya tunggu je deh.
1: Pagi satu. Kayak kak santai-santai aja. Topik kita pan santai aja.
4: Betul. Benar kepada dia nama topik tapi santai menjaga nanti santai tahu mereka kau ke
1: ya relax aja. Topik kita ianya berkawal ngau off day. Tiap kita ke gawak tu mesti diberi toke off day. Betul, ya atau hari dia jadi orang ke office hours tadi. Off day sidak ya tadi ujung minggu najis. Orang ke gawak shift bakal orang ke kita ke gawak RTM tu. Gawak shift tu ya nak ngira hari ya.
4: Betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi cuan terkena kunjung minggu. Bisi mungkin orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir. Kira ke pihak lah.
1: Ya.
4: Nanti gawa shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita mana. Jadi bak hari dia jajah meh kita ke bisi awak. Mayanya meh ke gari ke berdua. berkunjung orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tu ne Jess
4: kita ke nama
1: single single tu
4: diau kediri
1: diau kediri apa nade orang kediri kenangi ne
4: lapan tanya lapan tanya tadi ngati tu wag ngade ude
1: tang bisik ke orang tu tadi ke bagas ke Jess pulai lemah lalu berbahasa apa seraya ke tanya ngadu ku tebuk.
4: Kadang tanya niti mod resem. Niti mod tua tu ke niti kati ya saya penglelak tua. Kadang ti tua udah gawa tadi saya kelelak. Ngagi tu ngerja te berumah.
1: Aman.
4: Te berumah lu katindu.
1: Katindu
4: ke. Di sigi maya tua tadi lebih rajin. Sampai lawan tidur ngerja katanya.
1: Lalu rajin
4: bayar rajin.
1: Sampai tengah malam lah.
4: Jadi nyame saya lagi nampu menuan tadi bakal kita ke gawa nangiranya gawa. Gawa company kini nang ya kita is busy off day. Amnya keruan tadi busy kena ke off day nya ujung minggu. Busy orang ke off day nya maya hari biasa.
1: Hari biasa.
4: Hari 1 sampai 5. Lalu busy orang yang tadi off day semina sari.
1: Sari aja.
4: Busy 2 busy sampai ke 3 hari. Jemput panggai enggak nuan pu tugas, skop tugas atau ke pengawak di kerja nuan.
1: Ya, jadi macam-macam lawan maya nya aja kita ke busy awak lepas. Kadang tadi busy orang tu ya nemu pergi lah ke off day. Ya ke really amat-amat deh Jess.
4: Betul.
1: Pulai lemahnya yang ngadu ke semua tai. Bahasa semua. Jadi pergilah maya off day-nya amat-amat off day.
4: Betul. Jadi kita kebenar dengan kami jam kira itu. Nangira kita nya agi gawa kini. Kita udah pincin gawa. Tahu gak kunci? Apa terlebak kita maya kita kagi gawa subah. Tahu tusi ke cerita kita komen bak Facebook kami. YFM Iban. Pagi Tunesem.
1: Engkau mai diri sebilia berjalan. Kini mayanya tahu orang kegawa shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nya mesem nyongenang kenya de nanti nanti baku de sem nanti kita kegawa nanti kita ke kena shift hujung minggu nyamai lepas tua yang tadi off day cun tergena korang ke hari diau mayo pengawak tu lagi kerja ketua tadi nanti tua yang tadi kena ke off day mayo hari 1 atau ke sampai hari 5 tadi kira ke limited lagi itu dari kerja ketua.
1: Lepasnya
4: tadi. Tajak pentua off day, tua tetap menganjung anak nurus sekolah.
1: Betul.
4: Nanti tuanya bisi bini, bisi laki. Orang kini kau bisi laki. Baka orang ke beranjung, menganjung bini di nurus kerja. Tapi nuanya tadi, nyangkanya bisi. Menganjung, orang bukai kini, jadi sebilia kini.
1: Betul.
4: Tetap ke nuan nurun. Nurun kene. Tajak pentua off day.
1: Kak jalai ke diri-diri. Kasih ya ke bala.
4: Bak ya.
1: Bala anak, bala bini, bala laki. Tadi ini. Kak jalai ke diri. Nak kita nyamai. Alah nak nanti. Si Dayam tadi minta cuti ne, ambil ke Samau liah.
4: Betul. Nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja kaya maya off day. Tahu lebih cerita ke Rabu Jam tadi Sam.
1: Mayuah pengawal. Dan lebih lagi gila telipun nyamai.
4: Gila telipun. Gagar yang telipun ne.
1: Gagar yang nyamai.
4: Nyamai. Nah berasa jam.
1: Nang pengawal radio ne Jess. Okay tua macam.
4: Okay.
1: Komen bala peninga ke pagi tu. Benet ngadan ke pagi tau. Mau bunyi ke nuan tu tadi Jess. Nanti ya kuya nitih muat. Nitih muat pengrajin kuya. Nanti berasai lelah amat kuya. Tak lembau meresi utai kuya. Maya muat rajin atai kuya. Tumu pagi udah nuci cerita kuya. Wiki om rumah apa mau bagas kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari engau ora begau bebeli ke lawak batamu kuya. Ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu kuya. Nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne. Yes.
4: bagas mai tu dah. Bagas
1: ne.
4: Tajak penari dia tu ke off day ne. Adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wah. Ngadan. Terima kasih benar udah komen out bahwa Facebook kami. Jadi tu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke nyawa. Nanti bakal derimpu tu sigi Nurun Kumai. Wah tu lebih lagi tu orang. Rajin gitu.
1: Orang dia di ternyata terne.
4: Yang kena bawa rumah panjang. Atau ke rumah ya dia berkebun kini bawa umai kini out. Okay, ia sigi ngintu umai meh nanti main. Off day ku ya. Nya aja telepon sik ya. Sama lagi Tuhan mereka kita semua ke.
1: Okey, nya ari Nicholas Layau Tibu tadi ne. Okey, to Ari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Bersih tu bilik atau rumah betul nak.
1: Penindu kita ini jess. Penindu atau nak genwan setiap hari masuk ya miss. Kita masuk ya seminggu sekali ne. Maya ya aja meh kita ke bisi awal. Lalu nuci ya meh. Nang irang cuci dirimpu tau kan yong kedobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dahnya kita off day ba.
4: off day ke mobil ke rumah mobil lagi ja. Yo jalan ke pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Uno tu. Sebagai DJ Sen Jarbi ko ya. Selamat jalan ke Pengawas Tuai. Dulu tu ya kongsi hari ba simpang semunjan tu. Mana hari ko ya. Okey. Nanti ba ya maya Ridiau. Nama tu nang gua ke macam dulu. Sigi mindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari benda telefon aninya WFM mau sempat dengan WFM ne jadi nya memang ya nanti ya off day tu kami ya ya diau ko ya okey mayo tu le di kerja ne jadi nya me tu sem mamunyi ke aku tadi sem utai boleh dikerja tu atau tiba panggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena aku jom minggu dah sem tu aku lima dari sepilih mencari pasar. Baka nanti hari Minggu dulu tu mai bala di sebilik ke gereja kini udah habis gereja habis mayang ngetu bakal makai dulu makai mie udahnya baru ke tamu kini beli lauk udahnya baru pulai
1: atang, beli ke seminggu nyata,
4: betul top up dari pemakai deh nanti kena ke hari 1 sampai hari 5 nah udah ketua kerja ternyata deh
1: aman
4: punya ketua 8 tu habis mau buka nganjung bala buda nganjung orang nurun gawa kini jadi nanti bak aku udah sem nanti kena ke off day mayari biasa hari biasa hari 1 sampai 5 ngam lagi nanti tuang kerja pengawak berumah aja
1: betul
4: nyuci nyuci gari kini nyuci teka nak nak dicuci tu ngam tu
1: teka ditimbun tuang lama tu tuang tuang lama tu general cleaning
4: teka seminggu sekali dua minggu dua hari sekali nyam
1: Baka penindu anya mah kelebih gini je.
4: Betul. Ni cadar sekali. Ya.
1: Nak logik kan tinuan uci cadarnya sari sekali.
4: Lain lah nanti cadarnya kerja. Mayu mayu spay. Nang awak.
1: Mayu spay. Bahaya apa je. Okey. Ricky L. Jual mahal ke pagi tu.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, kita baru dengar ke lagu dari Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ditemukan semua Donny Lang untuk siku hari finalis kedekat berpikir bahawa Anugerah Carta Sepat Juara ke SSJ ke 9 kedekat diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Datang Mar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi ngagai sidak ke dia di betuang serta kedendur ke semak sampai lah time lepas masuk nak dia berbayar
1: data itu mu
0: betul. Jadi kita akan order data time itu ni rau lepas bisi mega live Facebook bak YouTube bak radio mega bisi
1: ting lama tu je sukai seminar orang bawa menua nyaja ni Jess terserata menua kedatai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: betul nyukung penyanyi itu di kerinduk sudah ya nanti uliah Sam nanti uliah lah datai batang tubuh medak leban tua ke medak online tu atau keninya beradio tu nah sama saya
1: layan lagi ya ne
0: hari tua ke medak medak live deh.
1: Live ya. Live nya nak sama.
0: Kira ke katika saya ni.
1: Ya tanya mimin meh. Nanti kita medak live ya. Rino akik meh.
0: Betul.
1: Maka kita ke medak live concert.
0: Pokoknya meh. Mungkin dengar speaker ada go melayan dia.
1: Aku kadang nanti ba live tu kadang ba nama tu live kadang line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni.
0: Betul. Okay, nama lepas tu akan suruh datai kepada nanti boleh datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri Datang Mas Sifat Kelolingkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi Tidik Rindu kita bisa 12 finalis dua tadi Raban buka yang tadi penyanyi solo
1: MC lah Pages
0: ukai same gini
1: ukai surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malamnya lah bunyi nuan kenyebuan tadi bunyi ke MC
0: nah ukai okay, Sam lagi pula ingat topik tu ke pagi tu ne maya nuannya ketika kita off day tekari dia kira ke tahu dikumai pemisi kena bisa orang tu off day sehari bisa orang off day dua hari. Kalau lebih harinya jarang dia selima hari ini jauh kayak off day kayaknya
1: jauh kayak off day dia
0: cuti
1: dia pemisi
0: okey selalu nya off day tu sehari dua lah nah sehari dua
1: ya kalau
0: selalu ke pincin
1: nyelel lengau ke tanya ne
0: selalu selalu tinggi pincin tunggu dia balik kembali lagi ingat ada jalan pulai ke pihak naik
1: aku ingat

0: Oh, bunyinya nih, yes. Oh, okay, enggak nopias deh kok.
1: Iya. Udah lama enggak ada rupiah. Oke, okay, oh, jadi lagi maca tuh. Oke, okay, main bab Facebook tuh. Dominic Untur. Selamat pagi DJ, 2 pagi. Maya ke lagi gawak subak ko ya. Maya off day. Jarang mai uliah me time. Seingin mati ka me time. Aku mau me time tu baka. Mungkin kita tadi. Galik. Tanya meh nanti uliah. Ya subak ko ya. Mai kagi kawa ka healing me ko ya. Tanya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tadi patu diadu. Katikinya.
0: Nanti maga-maga yang tanya.
1: Nanti maga-maga
0: semua.
1: Lepas tu nya nak boleh nak ada kerja
0: ke. Nyamuk aku tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke aman-aman ke relax menyik aku tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil kebanding maka pergi lah aku nak kawak ada Jess masuk ke dulu semua semua gari aku sari tu semua hotel ke patut dibasuk menyik tadi jadi pergi lah tak ada lagi pengawak sara hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke nama ada orang acau kita seminat nuan ke nyuma ya jo meh kadang ya dari bunyi ke nama lembau tu ta makai migi jo ke kadang
1: lepas nuan kebiasa cuba nyuma reti nyuan tu selalu nyuma berumah lah
0: nyuma
1: ni ta dinya kita out sentu sigi orang lande nyuma
0: nyuma ni ta dah nyuma ni perut ke makan apa yang dai nadai ke je
1: betul ka pada nyuma ke dire
0: meh nyuma ke dire kau
1: ni nyuma ya saya ba nyawa tu rempu. Okay, jadi lagi mana dulu komen tu nih. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisik ke balak bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan lama pula adanya lalu gegari yang meh relax dengan ke radio mendat telefon ke
0: me time mama-mama
1: tu mama me time tu
0: aku bisi ke ngulam ne lama nak ninggalnya dah je
1: tanya meh nanti tiba-tiba kaban sama ngulam tu ibu tu gawat tu ajak off day berkini ngulam ke diri meh gak nyari gak nyaman
0: dah ok pine Nawi James bedau ne Jess
1: bedau
0: pain ke pini tu au kini ke pronoun tu Jess
1: ni nama ya Sam
0: pini pain pini
1: nanti aku pain kau tu tidak Fien bukan sebab nama Jess Fien ne
0: jap eh bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
1: Fien kini
0: aku coba terubah coba Jess pop. Tawak aku tu je. Kita berperinang lagu hari pop.
1: Aku nama dojong yang nanmu Chloe nya. Chloe aku coba.
0: Chloe ne. Pop Chloe aku coba. Anang ano? PB anang ano laban? Nanmu kini ku pronoun ne. Jadi sebaga kaban kita itu P H I N E. Pine tahu ke pini? Laban kadang pronoun ya sebut lagi lain gate ne. Jadi tu. Tu. Pagi tu nama pengawak ke selalu digagak ya maya off day ku ya ngepam air hari sungai ku ya pemamayuh komen tu aja nak sama orang pedaku
1: ngepam air
0: ngepam air ku ya laban ke nadai air
1: nya okey
0: nak de Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenya lama ku ya nyu bebingkul berang ku ya baik ngesan air ku ya tajak menua sida ba hari Selangau tisi jalai tang bedau datai ai koya oh kasih amat ne bedau bisi ai alah nda maya off day nya orang me time ne ya ngangkut ai
1: ngangkut ai
0: Nah, dah ikut tadi kena lagi neh, Jess.
1: Betul. Lepas nyutanya tadi guna tu
0: apa? Aw kena nuci utai, betul. Kena mandi utai, kena mandi apa semua.
1: Ya.
0: Okay, hanya hari Pini Nawi James.
1: Okay, ada baca komen. Saya ku berdau dia baca Mami Felicia Felixson. Selamat pagi DJ. Nanti bakal aku my off day. Aku segi selalu berkemas ke rumah, bukan nyapu sudah debunya meh. Ngelap cermin gak mau lagi ngawat di rumah. Ngau selalu nipan gari. Laban mainnya ketiganya. Laban maya kerja gari kami mainnya sigi nak ditipan kayat kajang nak hingga.
0: Main kayat kajak ne. Tu bangsa aku tu jes nak ditipan kau tai.
1: Aku kenyam mesem laban kita itu nanti bakal aku tu. Giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang keduan.
0: Betul.
1: Laban nyamai gak garik tadi kaya bahingnya. Laban tu jadi kena dia nanti hari dia sem.
0: Ya. Nang di hinga nak kalau di tanya.
1: Dia disimpan di ditipan lagi. Dia kena baru pergi lah.
0: Nah, baru ke ya ne.
1: Nyamai gak kait kena.
0: Kait kaja. Nya skill kau nya semua tu kait makan. Ada iba betipan ke gari ne.
1: Tang tanya dikait ke dalam almari.
0: Ya.
1: Nanti beluan. Nanya nyamai gak mata mana?
0: Bisi. Nanti bisi rak nya rak kena tengger day gari nya uliah ke ne.
1: Betul. Jadi ingat sekedar hari pengawal pada pelingnya kita emes sedang kasih komen. Tang daripada aku tu mayo gila lah sedang kemadah ngerja pengawal baru rumah. Bersapu ke bilik lap cermin bunyi ku sudah tadi. Ni kita kebuka pedinya lagi si komen.
0: Siti lagi aja sebelah tua merindang peninggal baru Ari Yen Will ke pagi tu. Selamat pagi Monday Blues ku ya. Pengawak ku ya tu berpanggai bak mood ku ya. Kadang nanti datai bagas tarik kau kengerja utai berumah. Nanti maya udah lembau aneng ku ya. Mindah pan gai me ku ya. Aman atau maya udah lembau tadi. Kau berjalai gai me. Dekat nama tu gari-gari yang gila telipun aja mendak tai ba telipunnya kadang-kadang pansut ngirup ngau ran tuai ku ya lembau mai ku ya tang laban kebisi ur tuai DJS lalu udahnya beli lawak galih kelemai nyumai lawak ku ya atau nak ulih punting ku ya lembau bekeni pan sikit nak ulih selia perut nama tu kan makai
1: mesti
0: dah boleh seliah ni
1: ya akhirnya mesem ti kita perhati ke nanti maya tua gawak tu panjang ya seri nanti maya off day maya tua pemisi tak pandak seri baru galik saya lu udah lemai sekarang saya kenyar di sem
0: kalau jes laban nyak maya lagi ke lagi blabak korea ni
1: kenapa laban tua kekadang rindang main telepon tua ampuna ngasai kenyar tang tua udah berjejam tu main telepon.
0: Bukan nama apa lah aku deh Jess ni. Nanti mendak tai ke movie ke bersama-sama sambo tak merasa itu. Drama hai. Nyudah ngali nyudah tai nyu tengah hari.
1: Betul.
0: Pedak ke movie bukai nyu lemai udah nya.
1: Nya drama ai. Tiba ke orang ke mendak drama Korea ke episode-episode nya pun nak rasa ya.
0: Setiap episode sejam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Pedak hari paginya, hari pagi. Lalu pedak nyukul lima lemai.
0: Ya, sudah nyukul lemai hari
1: masuk ini. Masuk makan dah.
0: Nang awak lu diet kan?
1: Ya lu diet. Boleh diet bayar nai.
0: Boleh diet ya.
1: Skip makai.
0: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi lepas kita baru mah ngerja tai DJS berpasuk apa semua. Ndak perasai meh. Tai nyo nuci kereta kini nuci macam-macam meh. Nyo dah dia nuci ceritanya aja dah sejam.
1: Betul.
0: Berdau ke utai bukai udah nuci cerita. Kadang lembau ke tapau kadang deh Jess nyumai ke nyumai teh ke simple-simple ke masin
1: woi ke masin
0: ke masin
1: aja apa simple nyamai ya
0: wajibnya Jess ke masin perah kelimau lalu nunda lagi
1: lalu itu boleh tengah hari ya tidak lemai lagi lalu nunda
0: lalu ke masin sadian kini mana asik ya oke banyak meh pengawal kita ke diau ke diri diri ni buah ke terlalu giroh diri deh
1: betul
0: yes.
1: Lebih relax maya, santai
0: ya maya kita off day nya ke santai kita oke kadang uri asik meh Stanley bayang merampau

0: Stanley Bayang merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau pagi tu neh, Jess. Oh, baru berengkah gawak tu. Oh,
1: nama kebah merampau.
0: Nanti off day nanti ngawak merampau. Tu maya.
1: Di sini nah, tengah saya merampau.
0: Baru tama upi sudah merampau. Yeah. Sehari nama tu tekuang bos.
1: Iya nama kalau merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Iya betul, salah time. Okay, jadi terima kasih ya. Ingat kalau dengar kita, visit komen buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Komen tentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang visit komen berada di baca tu Sam.
0: Okay,
1: tu komen hari kaban kita kenal nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi tu Just Dua DJ. Nanti Maya of Day pengawal kesuah. Tak selalu diadu kaku enya meluangkan masa ngau kami sebilia tak family
0: ya banyak nyaja ke
1: begini menyuka ya, meluangkan masa ngau family tu cerita
0: nama tu
1: nyuruh kopi
0: beri awak sudah sebilia banyak nyaja ya kena kawa tadi deh hari buka yang tadi ya nak nurun kawa lebih lagi baka ya bisi pindai kuda tua ini tadi
1: perandau masalah ya sama sama
0: lumai kini
1: betul gak
0: nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja alah cabut ya uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke mimir ada deh
0: bisa yes
1: bukan yang ini ke sebuah lebar dia bangsa orang kau kan uban deh
0: lagi
1: dia cabut ubannya kan bola aku saya mama ya bangsa orang kan dah uban pada deh
0: uban lagi dia cabut mimirnya mana ke antri nyemak buka ini rebukan tadi ini lah campur ada buah
1: adanya JNA Awi selamat pagi DJ nanti aku segi nurun ngigal lawak ke tamu kaya ni pengawak tunggu pagi maya of day ujung minggu banyak maya ujung minggu lepas anda semua ke benua ke bisi
0: tamu
1: tamu maya
0: hari biasa ujung minggu
1: ujung minggu aja bisi indoor lah tiba ke lama jemput kami di Bintulu tamu tu segi nanti hari bisi masa malam nanti malam bisi maka kita di tu nadai kena
0: nadai
1: masa malam ke ko nadai nanti malam tamu bisi lah kubah ria dia
0: Bandar Rial orang ke Semarahan apa MJC dia
1: ini tu ngiga nanti maya hari biasa deh
0: hari biasa nanti baka
1: kapan nak ngiga tu ngiga ke babas kempu itu
0: ngiga sudah nanti baka kami bapak mat kami ini tiba matang dia bisi
1: kita dimatang deh adanya kita saya mematang
0: tidak jis waktu kawal beriman mas tadi ini jis
1: dia apa tamu kami iman
0: di 24 jam dulu ngasuk ya jis
1: betul
0: kalau beriman dia 24 jam malam inti majes
1: selalu ya malam ya kalau bangga sekut orang sem ingat saya ikut malam hari
0: di kabar nanya kini nginti kok
1: nginti
0: kimat kia
1: iya ikan dia nginti ikan
0: ya maya undang bisi ketam bisi apa 24 jam nih
1: betul jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okey, jadi nyameh terima kasih menuju bala kaban kita ke bisi komen tadi out bawa Facebook kami YFM Iban ayo maka saya dah ke nyapa nyapa aja tu Sam Merit selamat pagi selamat jalan ke penyawa tu apakah saya dari Sabai Foni tu kebukai memang ayo Doblin Capua udahnya apa lambai jenis pengiran sedian yang sudah kebuka lini wong cuma siapa kita bisa komen
0: ya harap ke sama lantang meh tajapan sarito hari satu neh jes harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
1: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak boleh diseliah kena laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh
1: Lalu beda bulan kau lagi lama tu. Baru 21 tu.
0: Bapak hari dah game.
1: Nanti gaji.
0: Bapak hari dah game.
1: Orang ke gua perintah Bapak hari. Orang ke gawa company ke 7 hari bulan lagi lamanya.
0: Okay, 10 hari kenyak mah 9 10 hari kenyak.
1: Sama kelimat kita deh.
0: Sama kelimat.
1: Okay, jadi nya Sam kira-kira aku simpul kau ngau topik tua ke. Pagi tu nama orang kerja nama Maya nuanya tadi off day terkali dia. Jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja me pengawak ke nitih ke saya tinuan.
0: Betul.
1: Nanti nuan munyi ku silap mayu madah nitih muat. Nanti bayar nuan saya rajin kerja me pengawak. Di rumah. Tiap saya kinuan kira ke lembau, kira ke ka relax, ka diau ja men ya. Diau ga healing ja,
0: me time ja. Nang awak laban kita ke empu rumah ne,
1: Jess.
0: Ana masal diri ya. Tubuh tua, tua empu rumah.
1: Hati nuan hati aku.
0: Ana masal diri ne.
1: Jadi ga jadi di pansaur ne. Don mesti ngerja tu ke.
0: Ah, laban kita ba nanti ba ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Apa ada rumah nyu di pansal kene di pansal mau nyuka kuat hari ternyata ada Jess ni uliah ba ba upisnya main telepon jane
1: abu upiah nama telepon
0: artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawal meh di pansal mau nyuka kuat hari di rumah anak gak mak lalu mansal diri ne
1: betul
0: nanti
1: saya
0: minta nanti saya lembab tadi tunggu uang kegagari
1: tanya me anak lalu minta supaya gari nanti cuci nanti gari
0: dirimpu kena tu gari ne
1: pinggir mangku anak cuci nanti gak kena nama kena makai
0: nanti gila buat mari
1: baru
0: oke yang kau bisa orang ke benong off day hari itu deh Jess selamat off day.
1: Oh, selamat off day ne. Bisa ya kau punya kan?
0: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
1: siapa off
0: Daniel.
1: Day?
0: Daniel.
1: Oh, kita di toko deh.
0: Kaya bisa ini kan tua pelapa aku. Angka benong berdoa angkat kini maya tenes Jess. Agak minta.
1: Manjung Isaac ya.
0: Oh,
1: gajah Isaac sekolah tadi.
0: Alert, Daniel.
1: Nemu ke deh ne.
0: Okey, terima kasih Mayo peningah. Semina topik santai-santai aja.
1: Betul.
0: Ya, ba dua pagi wai kita utai kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Mm-hmm. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
1: Betul. Mm-hmm. Okey, nanti kita ke batu baru bawa ke bukai. Bye semua.
0: Bye-bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawak kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah peluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9:16 pagi. Assalamualaikum. Hidup semangat, bangkit semangat. Nggak usah bersedih hati, nggak usah berjauh hati. Duit kata orang, ya kata orang, kalau kurang kita boleh cari, rezeki kita boleh usahakan, tetapi jangan sesekali patah semangat. Ya, jangan sesekali patah semangat menguasai kita. Tanpa semangat semuanya lebur. Sebab itu Pak Jojo sering katakan, hidup semangat, bangkit semangat. Tak perlulah bercakap banyak ya. Pak Jojo senang menemani anda. Waktu untuk kita berhibur.

Masihkah kau ingat ya, kenangan dulu-dulu ya, zaman dulu-dulu lagu ini memang cukup popular. Teruskan bersama-sama Pak Jojo dan keadaan di luar di Bandaraya Miri, hujan agak lebat ya. Dan ini menandakan ya ada hujan rahmat lah pagi ini. Jadi kepada anda yang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Dan anda yang memandu, kalau ini selalu saja kita dengar dulu ya, berhati-hatilah. Itu bukan nasihat ya, tapi untuk kebaikan diri dan juga keluarga yang tersayang. Dan selepas lagu ini kita akan war-warkan ya, mengenai dengan laporan ramalan cuaca bagi bahagian Miri. Pak Jojo senang menemani anda. Kami hadirkan anda dengan dua buah lagu untuk anda di Miri FM.

Sampai jumpa lagi. Salam manisku bersama dengan gadis dusun Safia Melati. 9.34 minit pagi. Dan barangkali juga ya, ada janji temu kita bersama-sama dengan orang yang tersayang. Jangan lupa ya, jangan biarkan mereka tertunggu-tunggu. Baiklah, seperti yang kita war-warkan tadi, kita akan war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi untuk bahagian Miri pada sebelah pagi diramalkan hujan ya di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi keadaan laut di perairan untuk barat ya, barat daya 10 hingga 20 km sejam, dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1

meter. Suhu minimum untuk hari ini diramalkan 24 darjah Celsius, manakala untuk maksimum 34 darjah Celsius. Jadi itu mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi sekali lagi, untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. 9.36 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Jadi kita tukar rentak, kita tukar irama, yang penting anda terhibur. Ini kata rakan kita ya, Cikgu Sarkawi Karya. Okey, untuk hiburan anda pagi ini, Asli dan Tulus bersama dengan Kumpulan Search, diikuti Pearl, Ikhlas Merindu. Lagu bernada tinggi tapi tetap menghiburkan.

Bersama dengan kumpulan Pearl dengan lagunya Ikhlas Merindu, 9.46 menit pagi. Dan anda mungkin juga ada rakan-rakan kita dari Semenanjung ke ataupun dari negara luar yang melancong ke Bandara Miri. Kita ucapkan selamat datang ke Miri. Dan jangan lupa tempat-tempat yang menarik yang boleh kita perkenalkan kepada anda. Kalau anda sukakan air terjun, boleh datang ya ke Lamber sana, ada air terjun yang asli dan memang menyeronokkan ya. Kepada anda yang sukakan cabaran, air terjun ada di Lamber. Kalau anda nak tengok taman tasik terbesar, boleh juga anda berkunjung ke Logan Bunut ya, Logan Bunut. Dan juga kalau anda inginkan melihat keindahan alam dan sebagainya seperti gua ni ya, anda boleh melancong ke Niah ya. Dan ataupun anda sukakan pantai-pantai yang bersih, bolehlah anda berkunjung ke Kuala Sibuti, ke pantai Tusan, ke Bungai atau di Paliau. Itu tempat-tempat yang menarik. Dan jika anda inginkan sejarah dan nak bergambar kemercu tanda Bandaraya Miri, boleh juga ya kita ke tempat di atas bukit sana, Bukit Kenada, untuk replika telaga minyak ada di Bukit Kenada. Itu tempat-tempat yang menarik. Dan kita orang-orang tempatan ya, mungkin ada tempat-tempat yang menarik, kita syorkanlah kepada pelancong-pelancong yang tiba ke Miri. Jadi ketibaan pelawat ke Sarawak meningkat sebenarnya 6.53% ya, 6.53% kepada 439,968 orang pada Ogos 2026, berbanding 413,018 orang dalam tempoh sama tahun lalu. Ini menunjukkan ya pemulihan selepas penurunan yang direkodkan pada Julai. Jadi Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, peningkatan itu turut didorong oleh pelbagai program yang dianjurkan sepanjang tempoh berkenaan. Katanya jumlah ketibaan pelawat asing turut menunjukkan peningkatan kepada 275,800 orang pada Ogos tahun ini berbanding 244,903 orang pada bulan sama 2025. Abdul Karim dalam laporannya juga berkata peningkatan ya ketibaan pelawat turut memberi kesan kepada Risit Pelancongan Sarawak yang mencatat kira-kira 1.14 bilion ringgit pada Ogos 2026 berbanding 1.06 bilion dalam tempoh sama tahun lalu. Baiklah, Pak Jojo seperti biasalah ya, tetap menemani anda ya. Pak Jojo bukan muda lagi, tapi tetap ingin menghiburkan anda kerana kita adalah kawan selamanya. Sama ada anda kenal dengan Pak Jojo, pernah bertegur sapa, hari ini biar sampai bila-bila kita tetap kawan dalam hati dan dalam fikiran ya. Tapi kalau kita dah jumpa, alhamdulillah Jojo tetap mengingat anda ya. Okey, tukar rentak juga, tukar irama. Tapi yang penting anda terus berhibur ya bersama Pak Jojo. Jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari pusat berita Kuala Lumpur. Untuk anda di Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sebuah kompleks gudang terbakar berhampiran Kiev selepas terkena serangan drone Rusia. Pentadbiran tentera wilayah Kiev memaklumkan seorang cedera dalam serangan di daerah Boryspil setakat pukul 6.42 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tempatan berkata drone Rusia turut menyerang beberapa lokasi di daerah lain berhampiran dan dalam Kiev sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan drone Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Pihak berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan setakat ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes bagi membantah rancangan perluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol Aena itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesatuan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam berita itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan pelan kecemasan segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin, selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut. 10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemeliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemeliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karir MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama dengan kumpulan Spring dengan lagunya Sejiwa, 10.26 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Jadi kita war-warkan ini mengenai dengan notis pemakluman Jabatan Immigration Malaysia Sarawak yang dikeluarkan kemarin, ya, iaitu 20 September 2026. Jadi ini mengenai dengan penutupan sementara kaunter pejabat immigration, ya, Urban Transformation Center UTC Miri. Jadi untuk makluman semua kepada anda yang ingin berurusan untuk hari ini, semua urus niaga kaunter di pejabat Immigration Urban Transformation Center atau UTC Miri ditutup, ya, ditutup kepada orang ramai bagi kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan sistem facial live capture image dalam negara fasa 2 tahun yang kedua. Untuk makluman untuk hari ini iaitu Isnin 21 September 2026, kaunter ditutup, ya, kaunter ditutup dan akan dibuka keesokan harinya iaitu esok Selasa 22 September 2026 beroperasi seperti biasa, ya, beroperasi seperti biasa jam 8 pagi hingga 7 malam, ya, bukan 5 petang tapi 8 pagi sehingga 7 malam. Jadi untuk hari ini kepada anda yang nak ke kaunter pejabat immigration UTC Miri, untuk kabarkan, ya, kepada rakan-rakan anda yang mungkin nak berhajat ke kaunter pejabat immigration di UTC Miri, hari ini tutup, ya. Hari ini kaunter ditutup dan boleh berurusan esok hari, hari Selasa, beroperasi seperti biasa 8 pagi sehingga 7 malam. Baik, itu yang kita terima mengenai dengan penutupan sementara kaunter pejabat immigration di UTC Miri. Tutup hari ini, insyaAllah esok, ya, dibuka semula. Baik, kita agak segar sedikit lagunya untuk anda pagi ini. Kamu enggak sendirian kerana Pak Jojo tetap menemani anda.

Bersama dengan Ratu Teman Tafi Mesra, 10.37 minit pagi. Kerjasama kukuh antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat yang penting dalam menyediakan asas terbaik bagi pendidikan serta masa depan anak-anak. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata setiap pihak mempunyai peranan saling melengkapi dalam membantu perkembangan generasi muda. Apabila guru memberikan bimbingan, ibu bapa memberikan sokongan dan masyarakat menyediakan peluang. Jadi anak-anak kita akan mempunyai asas yang lebih penting untuk berkembang dan mencapai kejayaan. Jadi kerjasama sekolah, ibu bapa dan komuniti kunci kejayaan anak, ya. Itu mengikut Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin. Baik, anak-anak kita, ya, buah hati kita, kesayangan kita, ada yang bersekolah ketika ini, ada yang bekerja dan mungkin ada yang sedang berada di rumah bersama-sama kita. Pastikan, ya, keselamatan anak-anak kita. Jangan biarkan yang si kecil, si manja kita tu bermain di luar tanpa pengawasan, ya. Macam mana dengan parit longkang kita di sana, lain pula jadinya, ya. Okey, apapun, semoga anda terus bersama-sama Pak Jojo tetap menemani anda. Kita tukar rentak lagi, ya. Yang penting anda terhibur bersama-sama Pak Jojo. Lagu Kembali Merindu untuk anda di Amiri FM.

Milpan dan lagu sebelum tadi bersama dengan Slime kembali merindu. Teruskan bersama-sama kami di Miri FM, dan untuk hari ini kita tidak dapat bersama juga dengan Ustaz Syahrul Saufi yang masih lagi berada di Kuala Lumpur ya, kerana ada urusan di sana ya, agak lama juga beliau berada di Kuala Lumpur sebenarnya. Jadi insyaAllah suatu masa, suatu ketika kita akan bersama beliau dalam segmen Cakra Ayana di Alam Ghaib. Dan kepada pemilik ini bukan pemilik kenderaan ya, tapi kepada pemilik anjing ya, pastikan anjing anda tidak berkeliaran di tempat orang ramai ya. Jadi peringatan ya kepada pemilik-pemilik anjing, akan diadakan ya program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing ya. Program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing akan diadakan pada 26 dan juga 27 September 2026, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang ya. 9 pagi hingga 4 petang, tempatnya ialah berdekatan dengan College Fajar ya, College Fajar. Jadi peringatan vaksinasi anti rabies dan perlesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu. Jadi sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing ya tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi khususnya di perumahan-perumahan ke pemilik anjing, ya bukan nak mengajar namun sekadar nak mengingat kata orang, jangan biarkan anjing anda berkeliaran ya. Bukan apa ya, anjing anak-anak orang, kita kena hormat dengan jiran-jiran atau sesiapa saja ya. Kita kena hormat dan pastikan keselamatan anak-anak jiran, atau bukan saja anak jiran ya. Kadang-kadang kita lihat ada anjing yang kejar orang tua yang bermutisikal pun kena kejar jugalah ya. Jadi masamlah muka orang tu ya. Kalau dalam hatinya dapat kita baca, kalau aku tahu pemilik anjing ni, nanti dia. Tapi tak apalah ya. Pemilik-pemilik anjing, sedarlah sedikit ya. Jangan biarkan anjing anda berkeliaran. Okey, kita tukar rentak, kita tukar irama. Sambil dengar Pak Jojo, kita minum kopi dan juga kita jalankan tugas-tugas kita ya. Anda dengan tugas anda, Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo, tapi kita tetap bersama-sama dalam hati dan dalam fikiran. Kupu-kupu kopi malam. Walaupun hari ini dah agak siang ya. Memanglah siang ya. Okey, tapi tak apa. Lagu ini untuk hiburan kita. Kita dengar lagu ini, kita hayati bersama. Kupu-kupu kopi malam.

10 pagi ya. Okey, 10 sambat sudah ya ni. Kita ke segmen cerita Pak Jojo ya. Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan ya. Cerita dalam bahasa Kedayan. Jadi kali ini aku sungguh-sungguhnya aku dah ada dangan ko ya ni ya. Ya ni pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin naulahnya sama-sama kita alum sajalah. Gagau hantapnya ia ni. Jadi ia kim salam semua pendengar-pendengar jinya daulah datang insyaallah minggu hadapan minggu sebuting dapat dah ia kemai jinya ya. Jadi kepada pedian-pedian yang betah mesai nanga ini bahasa Kedayan ya, bahasa Kedayan, tapi yang aku gunakan selajunya bahasa Kedayan Sibuti. Maklum sajalah ya, kita ni banyak bahasa Kedayan kita ya. Ada yang di Limbang kah, dari Lawas kah, dari Sepitang kah, dari Labuan kah. Ampasnya ujadangan, inggotnya, andutnya, slangnya anda sama ya. Jadi yang kita ni Kedayan Sibuti lah kita bertutur seguang-guang. Cali amun bertutur sawang-sawang ni sengkuk. Jemuk singkul jodi asaannya jemuk. Ujadangan amun melihat tihang tu sepauh hanya jemuh tihang nyawang atau jerangan lain bunyinya tu ya. Tapi tidak apa, ini enang kajak aku ya. Terpaksa jadi sungguang-guang sini ya. Jerangan dalam bilik ni tidak ada dangan ni. Aku hanya sawang ni. Amun ada dangan anu payah dia ni ya. Tapi tidak apa aku ciang je ya ni ya. Jadi perian Kang, kita akan belajar bahasa Kedayan ya. Kedayan ni pedian-pedian kita yang dah tahu, mangkali tahulah ku buatlah Kedayan walaupun Kedayan Melatik, tapi dapat kita tutupkan Kedayan ni yang mudah-mudah saja ya. Teorinya senang saja ya. Amun yang pedian-pedian kita yang umah panjang kah, akan belajar kah, uang-uangan kah akan belajar, senang saja ya. Kedayan ni dah banyak R-nya di hadapan ya. Huruf R tu mendapat buang lah. Macam rumah tu jadi buang R tu jadi umput. Umah. Amun rumah jadi umah nada R ya. Rumput jadi umput. Apalagi yang R ya. Banyaklah yang R-R tu apalagi payah di ini ya. Hujungnya tambah saja okay ya, kebanyakannya jadilah macam bunyi Kedayan tu. Macam mana, mana. Kalau sana, sana. Kalau sini, sini. Tambah K hujung, banyakkan huruf E ya. I itu nada. Kalau ke mana, jadi ke mana. I itu macam dah wujud lah dalam bahasa Kedayan ya. Jadi kadang-kadang tu ada, tapi banyak I itu ditukar menjadi E. Tak hati tak kamu tu ya. Bah, sebelum alum kita belajar bahasa-bahasa Kedayan ni, kita dengar lagi ni lagu ni Junjung Padi ya. Dari Uding Limpahung. Okey. Kita ada anu Jugit Usin dari Dang Banun, dari Sibu dari Sibu dari Labuhan ni ya. Kedayan Hujan Bye-bye ada juga. Uding Limpahung, Junjung Padi. Tapi Kang, dah kita ujadangan dah si sekaligus ya. Apa ujadangan sekaligus di Junjung Kedayan ya. Perlahan-lahan lah kita ya, sebuting-sebuting lagu. Bah, kita nangar dulu dahulu lagu ane ya. Junjung Padi.

iya padian ya, hantap na jo hati, hantap na nga lagu atuntay. Amun kita sanguang-uang ya, nanga lagu atuntay, duduk kita sing pantay di Paliaw ka, di Bungay ka, di tiup tia angin, ujadangan angin hayaga, to mengucu ba yang mata, to melihat matahay tinggalam. Hantap baik bunyi suaraan ya, tujuh hari, tujuh malam ya, hendak kita tertidur, to hendak kita lupa, paling baik di dunia ani asanya. Junjung Padi dari Udin Limpahong. Jadi Junjung Padi ni amun kita kang ani ya, nda payah jauhlah disibuti payah kita mehunja sudah Junjung Padi ya ni ya. Darangan akan berpadi lagi kang ani ya. Darangan banyak sudah apa namanya ni bertanam sawit, tanam yang lain ya. Tapi nda dihal itu sendi umpun hal lah ya. Mengkali bertanam sawit lebih lebih baik lagi lah daripada nanam padi. Bukan apa, amun kita nanam padi ya, oi subuh-subuh tun sudah kita awal tu ya, lepas subuh tu tun kita awal mulih melamai. Takut anu nih dikacau pipit kah apakah berkelinting lagi kita ya. Amun sawit sanang dikit lah kajanya walaupun bahat ya. Tapi ini kita banyak itu yang berkulit sudah ya. Jadi tauki-tauki nganya. Nah apapun cerita lah kita dikit dah. Tekanang kita mulanya kan. Ai kita berdamitan. Amun yang macam si Jujo ni, Pak Jujo ni tuhak sudah. Kanak-kanak kengani mengkali dia ya tahu apa banyak. Oh, jadi ambil kau banih anu padi lah. Padi sengkudau payak. Dia tahu yang mana sengkudau payak, yang mana bas padi Aceh, yang mana Bali, yang mana punya anu pulut ini kah pulut hitam tu sanang lah kan. Tapi amun makan bas bahau yang kita katam sendi, kita ik sendi. Amun sudah jadi bas tu, airnya kan masak tu, oh ya, airnya mendidih tu ya, mangat hantar baunya. Amun jadi di dapur masak bas bahau, kita duduk di luar tu, di sing-sing pentan kan, tercium kita hau baunya, ambus-ambus baunya, mangat hantar baunya, amun bas bahau. Tapi itu mulanya kenangan kita kengani ya, zaman-zaman itu tah, kita mulanya tahu apa itu kawak, yang mana patingka ka, yang mana anu lauk badus ka, kenangan kita ai damit-damit ai bajunjung padi mulanya ya. Jadi mun siapa yang kakal pepadi itu, amun ada sama-sama kita tauskan lah ya. Ajiki ujarangan ya, ajiki sendi ya. Ada yang dengan kembali padi, kan dijual, ni akan makan sendiri. Ada yang kan dijual kah? Ya, itu suka hati lah ya. Yang penting kita kena semangat ya. Semangat tu ada. Amun kita tidak ada usin, tidak ada masalah ya. Kita hunja, hunja, hunja lagi. Ada lah usin kita. Amun semangat kita mati, tidak ada dapat lagi kita buat tu. Kita sendiri ngubah lah ya. Panjang pulangkan tutuan tu ya. Bah. Belajarlah kita dikit bahasa Kedayan ya, dikit-dikit sekali. Jadi aku untuk tahu lah yang amun uja Kedayan tu luah. Tapi amun dalam bahasa uang-uangan lah, uang Melayu tu luah ni bukannya luah perasaan ya. Amun uja Kedayan tu luah, luah, luah. Tapi amun kita medakan dai, dari luah ni entah sama juga ya, ataupun dari entah sama dengan luah juga ya, ada perkataannya macam mana ya. Dari mana luah muang, dari mana luah muang gap hantap ini, dalam bahasa Melayu dari mana uang ni, apa dalam bahasa Melayu ya, uang dek lah sajalah ya, adik, dari mana anda dengan berpakaian yang begitu kemas sekali. Macam itulah contohnya ya. Tapi dalam bahasa Kedayan cukuplah mendakan kan. Dari mana luah muang, gap hantap kulihat. Dari mana luah muang, gap hantap kulihat. Maknanya
Dari mana anda dek begitu sega ataupun kemas ku lihat macam itulah. Jadi itu luah ataupun dari mana luahmu ya, luah. Jadi perkataan ini akan berdiri sendiri ya. Payah kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya, luah ni. Bukan ya luah perasaan ya. Tapi ada juga amun meluah tu meluah. Itu luah satu ada juga kan. Meluah dari paketnya lah, entah banyak usinnya tu. Itu meluah lah. Banyaklah perkataan luah tu ya. Okey, itu antara cerita-cerita kita ya. Satu lagi, amun kamu selaju terdengar ya, tapi kita selaju juga terdengar. Jangan menghintuk dengan ini akan makan ngenyet bedudun ayat tu. Jangan menghintuk dengan ini jangka makan bedudun dengan. Hey, payah juga diterjemahkan ke dalam bahasa uang-uangan ya, bahasa Melayu. Tapi mungkin mangkali pedian-pedian kita umah panjang kan tahu apa yang kita tutur tentang ya. Jangan luan hantap mahintuk adangan jangka makan kita akan datang. Maknanya jangan ter apa mahintuk ni ya, mahintuk ni ya mahintuk. Mula ada pemancat. Tahu lah, tapi menghintuk ni ditukar ke satu bahasa ke Melayu payah juga ya menghintuk ni. Apa ya kalau tapi kita tahu kan yang menghintuk dalam bahasa Kedaya ni kalau dalam Melayu ni ada orang nak makan tu waktu time-time dalam sekarang lah 11 ke 12 ni sengaja kita nak dalam bahasa Kedaya ni berdudun ya. Sekarang ni kita berkunjung lah ke rumah kawan kita. Kononnya sengaja lah. Tapi kita nak minta kan, menghintuk ni bukan minta, tapi kita sengaja pergi ke rumah orang tu. Mana dah tahu kena jamu, makan dan sebagainya. Itu yang dikatakan menghintuk. Menghintuk. Jangan menghintuk lah, memang dah baik banyak. Cali je betul-betul sawang-sawang ni ya. Kan buka telepon, amun kamu kan betul-betul kan aku bolehlah ya, amun kamu kan ada yang kan ano aku nyual kamu hendak hantar mana lah. Talian kita nombornya lain sudah ya, 085 427 053 ya, 427 053, 085 427 053. Amun kan belajar kan boleh ya lo ya. Telepon kita 085-427-053 ya, 427-053. Jadi dapatlah kita beluya-luya. Amun sawang-sawang ni tunggalan jahat saja mok betul-betul ni. Okey, satu mahintuk sudah kita tahu kan. Ini mencangil. Apa yang mencangil dalam bahasa Melayu ya? Mencangil ni bukan ya tapi mencangil ya. Perbuatannya orang melihat kita dengan mata terbelalak. Tapi bukannya terbelalak. Mun terbelalak juga kan ujung kedayan kan. Mencangil ni macam matanya tajam ya, macam marahlah. Ekspresi muka yang matanya dibuka besar melihat kita. Mencangil matanya melihat kanak-kanak atuntai yang gauk. Yang nakal lah, gauk tu nakal lah kan. Macam itulah bunyi-bunyi ceritanya. Beloya lah. Sambil kita beloya-loya ni, main kita lagu aneh ya. Lagu-lagu hiburan kan ya. Padian ya. Kan kita belajar lagi. Apa yang tahu kan belajar bahasa Kedayan. Kita cerita-cerita lah ya. Okey. Hujan bye-bye. Apa bunyinya? Batah sudah lagu aneh ya. Tapi jangan dimainkan. Okey, hujan bye-bye. Maknanya hujan renyai-renyai ya. Hujan bye-bye.

Ah, itu entai ya, hujan bye-bye ambuk makan padi ya. Hujan renyai-renyai monyet makan padi. Okey, itulah dalam bahasa Kedayan ya. Jadi hantap ingau tangah ya, hantap ingau tangah ya. Jadi kalau amun kan diterjemahkan dalam bahasa uang-uangan, dalam bahasa uang-uangan, jadi hantap ingau tangah ni maknanya pak ciknya tersangatlah risau, hantap tersangat ya, hantap hantap ingau tangah ya, tersangatlah risaunya pak cik. Okey, itu mengenai dengan lagu entai itu ya, hujan bye-bye ambuk makan padi. Jadi ya ni kan namun kita disebuti mana-mana kah, di Maudi kah, di Nia, di Bakung, seluruh lah kita lihat banyak buah-buahan ya. Amun kita kembayau tu dabai lah hujan wang-wangan ya, dabai buah kembayau, itu kembayau je kita ya. Tapi ada satu yang macam buah kembayau ni tapi jarang sudah kita melihat ya, apa namanya, penilasan macam mana tu lah. Penilasan tu ya, asalnya ia masam-masam, tapi amun yang lamak tu lamak, tapi ia selajunya kalang lah ya. Kalang tu dah berisi lah, dah banyak isi. Sudah tu kulitnya pun khas ya. Jadi mengkali batas sudah dah ada yang makan buah penilasan ya. Tangkainya panjang sebenarnya. Di Bakano kita hunja-hunja, kita lihat-lihat, janganlah melihat penilasan ya. Kembayau tu banyak. Kembayau banyak, penilasan ni jang. Jadi amun kita kan makan buah kembayau penilasan sama jual lah, main ditumpahi gayanya ya, tumpahikan air hangat. Jadi pedian-pedian kita apa menakan tumpahi ya, bukan ditumpahkan ya, tapi di dalam sebenarnya tumpahi ini ia tumpah je lah, dari perkataan tumpah, tapi sebenarnya maknanya di apa nama tu, dituangkan lah ya. Dituangkan dengan air panas, dituang dengan air panas, dicurahkan ke, iyalah tu ya, tumpahi. Tapi amun dalam bahasa lain cukup tumpahikan air hangat. Faham lah kita tu, tahati, faham lah pulang, tahati lah kita tu ya. Jadi itulah perkataan perkataan yang kita tahu juga, perlu tahu juga. Kita ada juga anu ini perkataan ni panjang dikit lah, mauntak, mauntak, bautak, bangkak. Jadi ia ya, ada tak tak tak lah ya, mauntak, bautak, bangkak. Mungkin mangkali hampir-hampir sama amun wang-wangan nangha ya, apa mauntak, bautak, bangkak. Jadi sebenarnya amun montak ni, cuba kamu fikir apa dalam bahasa Melayu montak, montak. Terfikir kamu? Okey, montak ni memberontak lah, macam itulah, montak, montak. Ai zaman montak mulanya, wang atu, ya meluah lah. Zaman montak melanya, ia meluah. Tuhak sudah jua umurnya kangane. Okey, dalam bahasa Melayu, waktu zaman pemberontakan ia lahir. Sekarang ini dah tua. Okey, montak ya, montak. Zaman pemberontak tahun 19 berapa ya, lupalah kita. Kalau kita disebuti zaman tu adalah ya. Okey, montak, bautak. Bautak, bautak. Okey, bautak ni macam sumpah seranah lah, yang lebih di atas lagi daripada perkataan bodoh paloi itu, di atas lagi bautak banaka ni. Macam itulah ya, bautak, bautak banaka ni. Adakah apa namanya itu apa ya lah, bautak banaka ni ngacau dengan yang dah baiklah, sesuatu yang dah baiklah, yang botak ni, hanya itulah.
Okey, Bangkak. Bangkak ni senang lah ya. Bengkak lah. Bangkak Batis Kuntai ya. Tersipak ano guli. Hanya itulah. Bengkak kakiku tersepak guli. Itu Bangkak. Ya, Bangkak. Jadi, Mauntak, Bautak, Bangkak. Itu antara yang kita belajar-belajar ya ni ya. Okey. Ada lagi kan kita belajar bahasa Kedayan Melatik ya. Okey, macam mana ya hal apa lagi baik ya? Ini selaju dimain lagu bisian ni ya. Dang Banon ni jugit usin ya. Usin ngannya payah dicahai ini. Usin. Jangan membaji kamu. Jangan nda bawa usin. Ha. Nyanilah, nda baik panjang mudi nda bosin sudah tuha ni. Kan kadang-kadang kan mangsum jadi kawan-kawan air minum dia. Nda jobek kan jadi ingin kena belanjai. Okey.

Okey, hantap jayahnya. Amun dah bawa usin ya. Ha, amun dah bawa usin ni nolah iksin ya. Amun dah bawa usin nolah iksin itu bana. Itu lurus. Tidak ada salahnya luan ya. Tapi amun bawa usin ya. Ha, galang batis tu macam stokin. Panuhkan amas. Itu bawa tak bawa usin ya. Galang batis tu macam stokin. Amun sampai ketuhut stokin macam itulah. Galang batis panuh melungkutkan amas. Itu ya. Itu bawa tak bawa usin. Jadi amun dah bawa usin tu nolah ni iksin ya. Nolah jua ya. Kena jujaknya lagu tu ya.

Pagkataan hunta. Hunta. Eh, batok ini kan main-main batok bana. Ni kamu palis jo palis. Ah, hunta. Ah, cuba kamu fikir apa makna hunta ni ya, dalam bahasa lain-lain kan, dalam bahasa uang-uangan. Namun kebenarkan uang-uangan sebenarnya orang-orang Melayu lah merujuk kepada orang Melayu ya. Uang-uangan. Tapi orang Kedayan mendakan uang-uangan. Siapa tu? Uang-uangan tu dari bandar entai. Jadi merujuk kepada orang luar ataupun orang Melayu lah ya. Uang-uangan. Okey. Jadi hunta. Hunta ni senang cakap lah ya. Marilah. Ataupun jom. Ataupun on tak lah kan. Jom ataupun marilah. Okey. Hunta bainut kita ni wang ahi sudah. Maknanya marilah dek. Jalanlah kita ni akhir sudah. Jom lah dek, akhir dah. Maknanya akhir dah lah tu macam hari semakin tinggi lah ya. Macam tu lah ya. Hunta. Macam betul jadi hunta. Hunta. Okey. Batah. Batah. Jadangan apa kadayan kita ni basah sua macam orang kan berkelahi ya. Kita bata lain bunyinya kan. Tapi bata sudah kamu komen datang entai. Bata sudah ke kamu datang entai. Lain bunyinya kan. Tapi kadayan macam Jojo ni anang bahasanya kasar sedikit ya. Tapi ini anang pertuturan sehari-hari ya. Pertuturan sehari-hari. Walaupun aku ni bukan kadayan melatik ya. Kadayan campur lah sebenarnya. Aku pun sebenarnya idea mirai. Jadi kadang-kadang aku tutup mirai itu bakaung di rumah ya. Aku tutup bakung di rumah. Tapi janji aku dikelimut lah amun tutuan kadayan ya. Batah. Batah maknanya lama. Batah sudah kununggu kamu entai. Dari subuh sudah kununggu. Maknanya dalam bahasa Melayu, lama sudah saya menunggu anda dari subuh tadi. Lama tu ya. Jadi batas sudah aku nunggu kamu entai. Dari subuh sudah aku nunggu. Dengan mestilah kita makan batas sudah tu kan. Batas tu bana ya. Amun aing hangat tiga kali mendidih amun kitil anda basah hantap ya. Mendidih bana tu amun anu. Amun ada apiknya, amun ada api tah kitil pun dia mendidih juga. Macam-macam kamu, kamu. Itu batas. Okey, satu lagi galat. Galat. Apa tu galat? Cuba kamu fikir-fikir galat. Galat ni sebenarnya padian. Rakan kita bak rumah panjai ke adik madik kaban belayan. Galat ni macam lebih kepada orang Melayu, orang-orangan supan ya. Dalam anu tu galat lah, anda berapa berani ya. Anda berapa berani segan. Segan lah dalam bahasa Melayu, segan. Dalam bahasa orang-orangan mungkin supan. Tapi amun di Melayu kadayan pun ya hampir lah galat, supan tu sama lah. Galat asal hati. Kan berjumpa YB, ya betul lah. Galat rasa hati ya. Segan rasa hati nak berjumpa bertemu YB. Okey. Mudah saja yang mudah-mudah nganya ya. Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan ya. Ada yang mendakan Kedayan, ada yang mendakan Kadayan. I dan E ni masih lagi ya. Kadang-kadang tapi sebenarnya yang mun ujedi E ya, Kadayan sebenarnya okunya Kedayan ya. Tapi kadang kakal juga nak buat I juga. Ndahlah, sabar ya. Iya yang penting iya taito ya. Bah. Jadi antai tiga buah sudah lagu Kedayan. Macam mana amun kita

Aku sengaja aku lagu-lagu lama ni. Kamu aku apa ya? Aku jambatan buatmu pelangi.

Anggut-anggut lagu Atuntai ya. Baik bunyi tionnya ya. Ha, Camar bersama Abut ya. Ha, Abut dengan lagunya Camar Entai. Jadi Fadian sekali lagi gitu ucapkan daripada Seno ayanda pemanca jenya minta maaf untuk Fadian-Fadian ya. Nolahnya datang ini ya, insyaallah minggu hadapan mun ada masa ada peluang jenya akan sama-sama kita dalam segmen Cerita Pak Jojo, Cerita dalam Bahasa Kadayan. Jadi sebelum ai alum kita ujidangan melangkah jauh, ai alum kita ngunduh di ini, terima kasih Pedian, terima kasih semuanya karena sama-sama dalam rancangan kita ini. Jadi lagu Kadayan dah berapa banyak dalam simpanan kita, tauhan kita ya, simpanan orang. Jadi halah ya dalam tauhan kita dalam lagu ini berapa butingannya. Jadi itu hanya yang dapat kita mainkan. Dan jadi alum berpisah ni, terima kasih kawan, terima kasih semuanya. Jam 12 kang kita sambung sia berita dari YFM. Jadi alum berpisah ni, terima kasih kawan, terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ku hadiahkan kamu lagu ini dahulu. Boleh?

Selamat tengah hari, Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1-21 hari bulan 9-2026. Semua sekolah primary Gau Secondary kena pegai upis pelajar pilih menua. Tau ke PPD Lubu Antu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari sarito. Pengudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas mengkah penerang upis pelajar menua tau ke JPN Sarawak madah ke sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat dipejalai ke ungkup sekolah bak kandang menuanya. Ungkup sekolah ke berimpai ngau pilih menua tik ngerikut ke IPU ngelui dari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalan ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyawa hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ketegal kucing udah bisik sekedar pelan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunyeng kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Ngau Palan Sains Sarawak. Ia madah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kemisi merambu dekat rawun ke menua tu. Berbangaunya, Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawak tip guna benar kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka cerita lama gau budaya, upis Museum Sarawak begak sama nyaga identiti menua tu, nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeransian urang kegawak ngau piasnya mega uliah diperhati karimayuh macam inisiatif ngau pemujur keudah uliah sida. Tunyan kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak tik ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekit serta sukuang ke deberi apa inai. Nia sekadari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekit bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didinga ya. Lebuh apa ya ke bakaroke di rumah. Penauk ke dikemisi ia lalu berengkah dikemansan kengenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berapa ngaunya Roblin Suhaidi madah ke anak ia Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau kemujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali tu Kristina bisa dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia belagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang duar bala nebia nguleh ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang duar sidak gemansang ke penau. Pengawak hidup ke baru pesta limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru bandar limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Boleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Berdagang TBC berkunci ke penelebak seda nyeng kaum Salmah Matnor, Makenon Unjang gau Arifin Husni. Seda madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari maya kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam pengelama 5 hari. Serta tembuk diatur kemari. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu peningat kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngelah tengah hari.

Ya, sama tengah hari balap tinggal tuh baru kita dalam awal ngelat tengah hari UFM Sibu. Ya, tapi yang terima kasih yang kemarin kami hanya Ken Michael di UFM Kuching. Sudah membaca kita berita ke tengah itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari semua balap peninggal kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tuh, jadi kini gaya hari, bandar kita jam ke dia tuh ya. Jadi ya, kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang kemimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tuh awak kena nanggur pengerai kita tapi yang megak nak nanggur balana ke sekolah. Ya, 11 minit lepas pukul 12 tengah hari habukul yang aku nana hari dia tuh nyentuk ke pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, dulu menatai ketusuan program untuk kesan itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Bekas selama megak ke 12 tadi dia kita udah ninggal berita ke dikenatai ke penarik kami di WFM Kuching 12 tengah lagi indur kita bulan dalam awak ranau temuai. Lalu dia tangkan ke program baru dia reba baru udahnya pukul 1 mulai kita dalam program Squad Trio. Biar Squad Trio dia kita rekam mulai ngarik kami hari kapir mulai kita dalam sada tengah Sarawak dua kita berkunci antara pengawal atau keberita ke bisiknya di dia kapir. Pukul 2 bekas lama begak dia kita dekat mulai dalam program Penyiar Penghidup Aku keti setiap hari kami Lucia Kama Sekasau lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru pengari kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Ya, tadi tusan program ke besar itu malah peningan hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, kena ngemon ke program kita dulu, kita berperindang dulu. Setelah gue hari Penny McLean, Nuan Emilia Pegi.

Okeynya tadi lagu hari Penny McLean dan Wan Milih Pergi. Hari kena kita ngemun ke program dalam tengah hari kita hari YFM masih bu. Ya 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguji berkunci antara pesan ke besok diterima kami di YFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kabang belayan hari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Din. Kabar belayan di Nangasi Singat yang agak kabar belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis, kabar belayan di Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teplian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Julau, Nanga Sab Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Pian Bega, Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julian Tatul tak ke Ina Impiang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bak hospital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke dipesan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai ni yang Julian Tatul tu tau ke Ina Impiang ke dekat di intu babal amayuh kena ke malam tu hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julian Tatul tau ke Ina Impiang tu dekat di Anjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul atau ke Inem Piang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bak hospital Sibu. Ngunya tadi mesan ke semua kapal belayan sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu. Pian megak kapal belayan di Bawangasan, di Nangasingat atau Rumah Sudah Jalai Sibu Tanjung Manis. Pian megak kapal belayan di Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumadang di Nanga Ijit Julau, Pihak Megak Kabar Belayan di Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kabar belayan oleh ngatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu ditujukan agai semua kapal belayan di Kenglala ni yang jawan anak ajuh atau ke tempat kini kelala ngon nama apa jelai. Jadi ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan Kenglala lebih lagi di Nangalesiah Kenawin semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 757 kusung jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang jawan anak ajuh tu tadi dekat di anjuh ke pendam kena pendam antara bangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai oleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati jawan anak ajuh ni yang jawan anak ajuh ke dekat di intu baru mah yang pu baklot 757 757 kusung Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban ni untuk dekat di intu bermalam mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di anjung dari pendam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke ganek ni ampu inya umang baklu umur kusung 111 458 334 kusung. Okey, jadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kapal belayan ke diau di Suang Nangadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kapal belayan kebukai ke jauh tau ke semak kenalah dirintai ke dituk kengelalan yang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina.
Jadi ya pesan untuk mengadah ke pengawal ngetah sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau ke Apatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 yang kena karina mbak rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 banyak sekali lagi nanduk pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke belayan ke dia di Suang dan Ngadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta ke belayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kanalah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Anajuna atau ke Petina. Jadi ya pesan untuk madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau Kapatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri berengkari pukul 8 malam pengawal ngetah sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan mulih ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngetah sulit lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina balumur kusung 19 806-7745 John Abalumur 019-825-6419 atau ke Agnes Abalumur 017-855-7262.

Okay, kini terus ngawah pesan ngeta sulit. Jadi pesan tu ditujuk ngagai semua kebelayan serta semua bala keng lala ni yang cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran dia. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena karinam 26 hari bulan 9 tahun 2026 berkahri pukul 2 lemai baru barumah Atterbury anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi boleh ngetah ke diri yang kau pengawal kita sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai baru rumah Atterbury anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujuk dengan semua kepelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana, Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kepelayan Riguh Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak ngetas sulit. Niang Maria Nak Selan, kena ke 26 hari 29 tahun 2026. Jadi enyak nguan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetas uliat serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan hari Rumah Linggi Nangga Jelayan Sekeruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, Kabar Belayan Arigo Menuan Kapit, ngau semua kabar belayan Skyo Ais Skruah, Pasar Kapit kenalah dirintai ditu ke ngelalan yang Mariana Selan. Jadi pengawatan suliat tu tadi dekat diatur kena ke 26 hari pengawatan uliat dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngutas suliat ngau muain terbalu dekat diatur kena ke 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi nganyak tadi semua kabar belayan dipinta datang ke rumah anak niang bak nombor 4 rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri. Jadi seberang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai kupa anak nyalu balu umur 011-686-80746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balu umur 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebenarnya kemai kita bergulai dalam mawaran atau temuai. Apa perindahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang kabih. Seminit aja.

0: Dengan bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datang baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisi udah dikangau ke studio di tu dekat berkongsi ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah tu peningat kita ke nyaga pembersih pemegang pengerai ngelik ba anamit tu. Jadi ba awak ketika tengah hari tu cukup maka betulah kita laban kebenar ya ke ngau aku betungak ba studio ke tengah hari tu kita bisi juruterapi pegigian hari klinik pegigian ba bagi menua kita di kenawit ngau nya aku lalu ke nuan tu puan nya puan sawa nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngan Wan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai hari tu ni mesti.
1: Gerai DJ.
0: Oh, baik banyak. Oh, jadi aku beri terima kasih ngan Wan tu mesti. Lapan Wan.

0: nak pembersing oleh bah anemia nah.
1: Ya.
0: Oh, jadi tanya aku ke terubah tu Messi nah. Ni maya tau ke awak nak kita tu berengkah nyaga pengerai anemia tu tadi nah.
1: Oh, kita boleh berengkah nyaga ngelai anak mit kita nya sepengundah hari ada lagi. Kita kapinai boleh mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu tajapan giginya bedau tubuh gusi aja mun pian okay, nama di je laban gusi anamin yang tadi udah dibalut susu laban sida en susu kan bayak ke nyusuin lai tau ke susu butul bekal susunya tadi tak nak dibersih kita ya boleh ngasuh ngelik anaminya tadi campak jahit maya gigi udah tumbuh lah.
0: Oh, lepas dia kaki mit munyi kenuan tu tadi MEC nah. Sekali kena percaknya dia basah kena air aja atau kaya bisa ngelik derempuh bala nambil tu kini.
1: Oh, nanti ya agi anamit kita nak boleh merek ubat gigi. Oh, basah ke ngau air bersih beka air suam kena. Basah ke nyaja dengan lut lah gusik sidak ya. Ngau lidah ya sekali.
0: Ya, bersih ke tusuk ba ilah ngau gusik
1: je lah. Iya, betul.
0: Ya, ngai ke lagi nyu salah tampung peringan dengan ranau tu tengah hari tu nyu ngalek kita ubang ngalek kita bisa tuai tu nyu ke.
1: Yo,
0: recak je nah.
1: Amat ke kadang salah ke sidak lagi salah.
0: Ya, kira kempai ulih ngana ubang ngalek lah sidak.
1: Nah. Oh, umpai. Ya boleh ngena ubat gigi ubat ngeleknya abah umur sida ya. Udah bakal dah nemu ngeludah lah.
0: Nemu Mario
1: MP. Udah ninga arahan kita ini.
0: Ya. Jadi udah nya nama kini utek ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelek anak mi tu seluruhan mana apa mega gerai belama tu tadi misi.
1: Ya ke pentingnya lah. Mersi tak ke berus ngelik si dayanya dua kali sehari munyik aku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur si daya sampai nemu arahan ngeludahnya tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya uliah beri ubat gigi tak bisa ngandung Florida kelebih lagi sebedau tindok malam lah DJ lebuang ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja. Secalit aja kena besai biji beras kena deh. Nya lebih kurang besai biji beras yang tadi ya. Anak mit baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak mit umur 3 tahun ke atas bakal besai kecampisnya.
0: Pemayuh ubang ngeleknya.
1: Iya, pemayuh ubang ngelek ke kenanya. Ubang ngelek anak mit lah.
0: Ya, ngarap ke kita ke indahilah lebih lagi lah kita ke bulan anak kita ke besar-besarin tadi deh.
1: Ya,
0: artinya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung ludeh nanti baru boleh berubang lagi kan.
1: Ya, kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan sudah. Takut keracunan ke kita
0: ya. Kadang-kadang berangin tak punya masanya telan ya.
1: Kemayu harga ya selalu ketemu belah sekolah kadang.
0: Kekenyak kan bisa.
1: Bisa.
0: Udah nyanyi pulang agak senentang pemakai ngau air anemitnya bekene ada bala pindai ngatu pemakai sida ya
1: pemakai sida ya kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air hirup ti manis lah bakal susunya tadi susu tepung lah anak ngulai gula contohnya nanti yang ngirup air manis ku kita ini auriannya anak nyampu gula kak tu nyau mimin aja asal bisi warna kayak dalam utai hirup teke pemakai sida ya laban gulanya tadi ini kandungan gula dalam makanan yang tadi uliah ngerusak ngelik anamit yang tadi anak mega patut diberi mayuh makan sayur buah-buah susu atau bijirin kenyak lah
0: Awaknya antara cara kita nyaga pemakai ngairum tadi di sini bah anamit kita.
1: Ya.
0: Udahnya tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai berkata rezeki pemakai ngairum sedaya. Tentu bisa pemaneh bah ngelik anak kita. Nama kini misi?
1: Nanti kita ingin tu pengerai ngelak anamit kita yang tadi kelebih lagi area baru ada yang tadi kita boleh nyeliah ke ngelik anak kita nya jampat jahit serta rungak lah ke kita nak sebut kita pakai cuca geramaknya nanti maya kami berjalan sebelah sekolah ke peras sekolahnya mayu ketemu deh ngelik ke cucu lumnya
0: cuca geramak
1: cuca geramak kami madahnya bigi semangka kami nundai sida ya. anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah ambil ke senyum sida ya, gama sida ya, nyamai kita medak manah serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma yang gemian tengah

0: Lek nak mana? Kini ke kita ngacau me?
1: Ngacau lain kan? Aku dah.
0: Oh, ngacau pun mumi sudah ayahnya. Oh, kata deh.
1: Ya, nya antara pemana yang itu lebih banyak kita ke inai atau kafe itu tadi nyaga pengerai pak ngalai anak kita.
0: Iya.
1: Terima kasih. Misi ngau penerang ya ke cukup mana ya pemega antara contoh ke debrek nuan tadi na ngau balap pelinga kita ke tengah hari itu.
0: Yeah.
1: Udahnya kena ini cara kita itu kau berkongsi ngau balak anak kita lebih banyak kita ke nyaga pengerai ngalai anak baru meh tu tadi na.
0: Oh, kami selalu bersekolah ni DJ. Kita kami mana ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung lei. Ingatlah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
1: Awalnya pula bakal kita ke selalu ngakai sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takeh ke ini misi.
0: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
1: Setahun sekali,
0: ya. Semua kabar kami lah, bakal kenawit ni kan. Setahun sekali kami ngagai lawatan, ngagak lawatan kia.
1: Keperluan di hari aku tu, bisa nambah tu tadi misi. Lalu memang kita datangnya sekolah, sekali ke kita yang ajar, sidak yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita. Reti ke aku kelimpah di kita ke meri, elica, atau ke ceramah yang sidak ya.
0: Bisa DJ, kami nganggap rawatan, pencegahan kayaknya. Ngau kadang-kadang kami bisa nganggap pameran, mimit, mini pameran kayaknya. Banyak lu pemainan interaktif ngau sidak ya, ambil ke kita semak ngau sidak ya lah. Tak takut, kadang tidak takut mengenai baju. Baju tu dah takut sidak.
1: Amar kena ngasai dalam pagi sekolah sebentar, maka ini mesti datai deh ke kamersan ngalai. Langsung ngalai, ngasuh takut nih.
0: Yang pentingnya selalu bukannya sidak ya.
1: Jadi ke perlu di kena tuan uturan nau, enggak bisa pesan ngaji apa itu keinai ngambil ke samanya, menyaga pengarai ngalai anak nih.
0: Pesan ku lah ngagai kita ke pinai ke semak anak kita anak mit kita kelebih lagi anang takut lah kadang sindak yang ngai ngamak kadang maya mandek kening kita yang kasat ne tan tengah aja pasung aja sindak ya cuci aja tapi anak malas lah anak ngasal sindak ya lah asal mengelik ataupun gusik yang tadi bersih bersih kaja pilih kening kita nyebut berus gigi ke ngam lah ngam mulut nanti anak mit kemit nyemit ke beli kita ini kena kita pilih ke bulu ke lembut ambil ke sidak ya ndak ternyata takut lah dengar kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah kadang anak kita yang ngai berus gigi lut sidak yang ngau tetap percaknya cici ngelik ke atau bergusi lut aja cuci deh cuci
1: muai tanya
0: au muai bekas susu yang tadi. Sebenarnya tinduaknya. Ini kepenting lah.
1: Ya patut di perhati kita kayaknya di naim ya ne alu tanya aja ne alu lelap aja angguseng ya aneknya mesti
0: tidak tidak ke dan nusu kan
1: ya
0: selalu sebenarnya tidak nusu dulu
1: okay jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari itu terima kasih hau
0: iya DJ sama-sama
1: ya ngarap ke lah kita bisa ketemu baru ke program ke karatai
0: tahun depan gini
1: hau ya peninga tu nak kami ngemai kita mending ke program ranau temuai ke tengah hari tu gulai ngapuan sawo anak nanggung inya juru terapi pegigian ari klinik pegigian bagi menua di Kenawi ngenang topik tau kebata ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak miat ngoto aku nyurut ke diri mereka selamat tengah hari mereka selamat berjalan ke pengawal mumpuk dulu bye bye.

0: program buah rundiang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngari pala peninggal sekali lagi kita boleh ngaku Henry dan Asub dalam program buah rundiang rebak baru. Maka selama aku akan usai kita siti cerita lalu pengudahnya aku akan nyara serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu uliahnya di kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari kita suah main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita mega suah main amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mai reti nama-nama semadai meh bantu orangnya cukup besar bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulokmi Penempak Basal. Kita yang nak nemu ini kemaya penghidup kita tahu terparuak tertentu terterap tersingkap lebuh maya pecalai nyingkang bahwa dunia yang jauh itu lebuh maya penghidup kita nyamai serta lantang asai seput lalu lerigang kita tang bahwa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bahwa maya nyameh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena dari tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas bakal nyameh kita tinggal di diasai ketudah ke uang dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya medak bakal nyak dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke ngeri ningali tau orang tiga wak ba negeri besai gaji lalu suah mai ka pulai ndak pampok nurun ke diri tudah gaung hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit ba kerpai nya meh nyadi mengarap tudah gaung kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai ben negeri dia nasib gaung ndak tentu berapa manah. Maya yang nurun dari bas lalu ratai bapak nyangkai bas dia yang nemu biasa dia yang lenyau habis kantong garik di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penuduk ya nyangkau ke bisik berayan dia tang nadai gak bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nau nemu setengah leda diri nadai lagi biasa dia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau pihak mega telepon bincang ya ke dalam pihak sandianya pan sama belak lenyau asai kerka nyabak ngenang nasi beri bakanya nyawa ke kena daib tarong ngiriang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk tak jauh hari penyangkai bas merati tunggak ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah pihak sandia ke lenyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat ditapat ia nur diau nur gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati lawan tudah gawong nyo nadaya ke telepon ngai ndak pan tudah gawong nanti dia ajak ngin yang ke sebera jalai benda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyo me pakai aku kena ngeriang ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah gawong menjakut dalam hati ya ia lalu angkat serta berjalai ngelayang ke sebera jalai menuju kedai kopi letai bok belayar kedai kopi nya ndak ke tudah gawang lalu temo ia melati ia cok kaya utai ke dalam kedai dia amai mai wa orang ke makai laban jam mai udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri tudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai tudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah mai yang ndak kolomi di udar orang ndak kalau habis dipakai nanti ia makai kulami kelalu banyak tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ia nak nemu nama kebuah kulami yang suah belalu sekaligus tegal kulami ya kelalu main lah tau ke nak nyamai gawang pan nak nemu tukai tengempu kulami nya pan pihak ia suah sinu hati ke dirimpu lebuah yang medak kulami nya tak nak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu udah kulami ya bakal kena nyamai di orang amai pan kulami nya udah dibayar orang ting udah tang ati tu ke tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis maya yang ambil mangkuk mi ari mijo ndak berasai ai mata yang nayo nanti majak bakatu tentu stol kolomi aku dekat tutup laban orang nyau ngai makai kolomi lagi kon ati tu ke nyau kalau ia nyau ndak kakang ati nguji makai mi kalau lah orang dekat nyepi pengasai mi nya ambil kademu nyamai kendok. Sepi ya, nadai ke kulok mie nyak banget ndak nyamai. Asai kulok mie kedai bukai ke. Sekali, bisi lima iku orang udah kulok mie mirah hari ya. Jaga meti tukenya, ngagok kesida lima mangkuk kulok mie. Udah tembu anjuang ya ke mijo, lalu nerima bayar mie hari Jawa. Iya merati kesida lima nyak makai. Amai belok ndak abis, alai sida lima nyak pan, lalu angkat. Ini siku hari sida lima nyak, amai bakal kendok ditekuk kulok mie buat mangkuknya. Tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu aku lomenya mayanya begok gawang lalu mansang setananya tukai yang madah kediri dekat minta makai lalu aku lomi ke bedaunya tukai itu kulomi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai kau gawang jaku kau jaku tu cukup siru minta pengasih hari tukai kulominya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan kau gawang ada berasa malu lagi. Lama tukai yang nuang ninggal gawang madah ke empu dekat makai lalu aku lominya. Parti ya sudah gawang ada tas ke waruah. Ukai ke gaya orang ke minta sedekah. Mada tukai yang nuang bakal pelakung mabuk ambuah. Dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya. Sini gak tidur tukai kulominya ninggal utai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang. Semangkuk kulomi ke pakai. Tembuk makai kulomi nyak. Dia tukai yang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngambil ke bisik ke belanja. Kawang mega lalu minta minjau telepon ketukai kena ya telepon agak sila serumah tidak kemaik ya gawok. Namunnya alai sida gawok tidak tentu jauh hari kedai alai tukai kulo minyak berjual. Udah meri terima kasih ya agak tukainya serta bersemaya dekat mayar duit ke kulo mi. Dia gawang pan mupuak nitiah sida serumah agak pelan gawok. Sebulan udahnya udah memudah gawang gawok dia ya datai baru agak kedai kopinya. Tukai kulo mi nada ingat ke gawang tang kawung sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban dia kebisi buat alai kawak baik lagi amagang kawung lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tukai kolominya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ya belakaban kawung madah ke kolomi tukainya nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tukai mendak mia nyam bisi orang mumbai nyamai bapun narinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru cidak kawung sekaban sama bedur gawak nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia semampai laku belama jatuh kita nyarak cerita tu satu lebuh kawung ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ia lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak cidak serumah di gawak bengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bas gawang ledau ke ubiak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekajar ngambik ya pernah nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisi sandiak nyau ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kenerai duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegal perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kendok habis pakai orang laban kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pia tukai kulumi ndak meri ya lalu minyak tang agak ke kulumi baru serta meri ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinya di ngakai gawang tajak pan hati ya berasa sinuk setegal kulumi nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak ti ya nanti bakanya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang gawok ngau sidak serumah balai gawok dia iya lalu mai bala kaban ti sama ngau ya gawok mansang agai kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah subok sepudah gawok naik balau kaban yang agen dua tukai kolominya dia balau sok gawok pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang kalai gawok-gawok udah nemu mi dia mayah campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi ke bisnis balas ya pemanah sikit dibalas enggak pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke enggak penyai kau buat cerita kita itu tadi, pemenah atau ke tuke kolomi kena dai pengarawan ati mantu tidak kau wong ketusah ngujung ke bisnis siap pulai mujur nyok sigi timbal beri betaro nang ngira sapa pen kitai kerja meh pemenah enggak pengurus ati lalu ukai tuju tidak kau ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap kalau di mana jika kau kitainya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia hari. Terima kasih ya.
2: Oke, hanya tadi dua tiap program ke di kunsikung kebala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Gasau bekawal ngau hanya ga pengarai ngeli anemian. Lalu kedua tadi hanya tanduk program baru ni rebak baru hanya semangkuk mi kolo. Okay, pukul satu tu lagi nur ku hamai kita pula dalam program squad trio udahnya lagi kita dekat mulai ngau pengarik kami di kapi dalam masa dah tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi Amri sama tengah hari ke semua balap dengan kita selamat ketemu rau jam kedia tu biar enggak selamat datai penyangkai hal kita ke benda di rantu jalan jam kedia tu sebaiknya tadi mulai ke ke rumah kini tak ke mulai ke diri agendur gawak baru kini tak ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah jadi hari tu 21 hari bulan 9 tahun 2026 Amri selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kawan kita atau ke bala staff siko hari staff di LTM ke gintu hari pengada ke Sarito ya.

Oke, selamat hari pengadahan gak kaya Afika tanya apa si kore ora kaya Pak Atem sih kayaknya kerani Pak Atem ya ditutup ya mega bala peminat si kore peminat YFM kita nya Stemas Stevie Steel of Kangindo hari pengadah ke Sarito. Oke, sebelum kemarin kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nge baperina nge stil lagu hari menua renjan lalu ditangkan nge program ke di setiap pengarai kami Margareta Remang.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didingan.

0: Oke, lagu intronya atau kesiktion kitanya tadi dia kita ya mulai dalam masa tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasab. Jadi bakal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program sada tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nih, rekas nanya atau dengan aku.
1: Oh, berita dari Empu mana? Raja Pan sebun kami itu. Angkanya mengapa baru punya?
0: Oh, udah ngapa ya sudah sebun tu.
1: Nadai kita tahu, nae. Kumai badau agi, ga?
0: Gak, ya. Kumai udah mana lebihnya pedanya tu bisa tinggi baru, ga?
1: Iya, kati kena ngusah katinya. Nanti bakal bagi menu kami di kafe dina. Nanti ke di pada pukul 6 pagi tadi. Nak aku ngecik tengah hari itu, nae. Di kapit nu tinggi naonya udah atas 160 rupiah dah. Nah, emak uli asai na pada dari jauh tebal na gaya ni.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168.
1: Nah,
0: di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurang ya lagi deh. Apa kabar Sibu pagi tadi bisa hujan?
1: Awas hujan kok aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujan yang tadi tau nyerekai sebagai kami di kapit meh kena muain kami di tau na.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tau ke berarti kene dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Lubuan tu ngau kena huyat na na. Kasat ke Jerebu ke Beketuk. Kak pendak sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak teh ke nolai disliah menyerti ya na. Pagi tadi udah nurun nak ngabamik baru ke sedapin naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks menyekolah tadi bak tikas ke nak mana
1: deh. Nak mana.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi Lubuan tu 203 kena wiat
1: no.
0: Kusung 6 kapit ni kapit 166 ya. Sibu
1: nyak ke mana?
0: 156.
1: Oh.
0: Ya, tadi Arab ke tadi kita nama tadi udah bandur katanya tadi udah ngurang ke aktiviti luar
1: dan betul betul.
0: Munyi kura tadi. Nah, kini kita madanya nah anen tu ngerja pengawak main luar te tua kerja tadi. Nah, kok ngau gak nih ya?
1: Betul, nanti kuliah berkena ke penutup hidung dan mulut yang lain. Enggak nyata ngurang ke game menyukur dari tadi. Enggak nyata awak tua sikit baluah, kak pernah tak nak boleh diseliah ke pihak antara lain. Dan nanti tua tu saya kami ke bandi yang orang ke juga yang berjalan. Ya, tak lubah ke pihak ni. Lepas kita berarti ke asap ke di sudut kita ini. Nak mana ya pian tadi nak berasa lagi ya kaya oh, sekali dah pansut lemah itu lalu tak mulai kemudian nak pian tapi ya
0: aman batet nak teka munyik kau dah tadi nak pedak tua partikel-partikel
1: kemudian
0: ya deh kena kita nyoba partikel aku iman.
1: Oh, nyak meh. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nada daya bukan cara tu ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nada daya mana kode ke penanganan dari empu aja. Nyak lain entek kita nyak bisik dekat betunu ke sampah nak kode nak. Betunu ke tanah nu berkebun kini tu ke bekanya. Nen tu lihat anak gua dulu jam kereta ne. Kena tua ngurang kage, biar ngai ketua nu nama kage. Sita ge na laban kita berarti ke undang-undang untuk ungkup sedak ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa itu na. Sikit dah bisa sebedau utai itu balat nuntung kita sarinya deh tang ngamik ke ingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nyak meh berjimat nih pihak kaku nih untuk lihat nangguai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya nya. Tahu jadi inti kita bisik mana orang ke nunu secara terbuka tahu inti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan kelumo 084 337 428 084 0844-797-662 tersebut dulu tadi nu sibunya nak lapan ya lapan bisa nama ku kita lumut lipun bagenam ite daerah dua kita mad ya nanti kita bisa meda orang nunu atau kelarangan pembakaran terbuka ya kaku nah dini itu tanda ya ke dihukum orang jil gage ketika kenunu tapi kebukanya apa ya tu digaga ngamai kata orang ke nyameh bonus tap tu cukup ngirau kati nah laban menua kita kalau di istiha darurat mayanya aku pemerin nam tidak salah aku nang dan mutai mat ku mayanya dan mutai mat ku udah nemu tai mat aw merin nam ku mayanya
0: awalnya mana tak ngarap ke menyekuran tarik orang ke nuno lebih ke orang bala jiran kita ke sepiaknya ne arap ke orang ke metiviti betunu ke bapas andor sila tadi menyekuran bertanam deh banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini jadi report nak pukul 12 tengah itu tadi te nikik kita dekapit te 170
1: apa ne? 170.
0: 1000 ada 156 tadi ni ke agak 161 nya rayanya.
1: 161. Nama hujannya no lihat ngurang pengurang kia tadi ne.
0: Mbak ya aku jadi ketop dek dekat pukul 12:30 itu tadi nanti kena wind 218.
1: Oh, aruh ya nya lu tinya.
0: Lubuan tu 205.
1: Oh, lu itu no nya bazon bahaya nap ya.
0: Bazon sangat tidak sehat.
1: Tidak sehat.
0: Zon berat bahaya ya 300 kata sih ente.
1: 300 so tidak sehat. Ya meh aku tu na tajapan pada aku 100 lebih tak ke bekenya. Namun dia tapas na mata mata utai.
0: Oh ente
1: bakal terasai dah nanti ya.
0: Oh ente akan turun tu pagi atau pagi dia pukul 6 ku pihak hari dulunya aku di hantar dengan jembatan dan yang lain itu pedak ente.
1: Nanya aku.
0: Engkanya umak sebun gulai ngembun banyak ini.
1: Embun, iya. Ya meh, ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja panjang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku, kaku. No, apaan lah kepada aku. Udahnya, nanti pansut mada sembunnya balak no. Asal kesenak sebut ku nama deh.
0: Amat.
1: Oh, ya meh.
0: Ya, agak siti tadi. Ya, boleh nanggu pengerai. Lebih lagi sudah akan bisa asma atau kesempuan.
1: Asma. Eh? Betul-betul. Aku sama megak kita ke bisi orang tuai. Aku nanti uliah nak ngasih sedai minah jalai jam ke dia tu. Hanya ke derempu meh. Semua meh kita belanja ke derempu ne. Lepas tu saya nak ke derempu jantung tu belum ada penapis nape ya. Nak uliah napil tai kena nak mameh masuk waknya. Nak ke derempu meh kita. Ya, aku nemu semua kita pan nuirau kutai bekenya lebih agak. Baka kami baka piet nu berasai na ya nu dah nyampau nya. Entai baka guni nu menana penuh nu ka penuh da nya na.
0: Amat oke okay, jauh ka piet ngau kena wiat pia sibu kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya.
1: Betul. Piet nya tari suba di ngau ku na.
0: Amat ya segitu tinggi belama ya.
1: Tinggi belama ke tu dah kada dia. Au tajak pia. Ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ya nana dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke banding baka PJ yang jangka aku nun nak boleh pansut malah nabi ya
0: amat
1: aku deh
0: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kage meh aktiviti berluar deh
1: iya
0: lebih kita sama nemu munyi kepada anak aku dia bulan pun bulan 10 kah sudah bisa suka antara sekolah
1: open tibu open
0: ini amal nah. Sehati lah bani udun mat yang orang terini
1: ya terini yang sama nak dia kan urun terini yang out dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak penak diketu ke dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawak aktiviti ke baluar lebih lagi tidak ke trini yang menyukuri tarik nak eh. Abang anak aku ke ngau trini yang sibuk apa yang ada tuti mah aku kuya kak penak ya kena pun bulan 10 anda salah aku no
0: pun bulan 10 habis
1: nah
0: budak aku madah begak Sedap.
1: Nanya kau.
0: Nanya kemarin malam tadi kau nanya pukul berapa nak pergi pergi lah kau pukul 5 apa juga kita pukul 5 naik trini yang kami kasukan dalam ada kau. Kaget udah.
1: Kaget naiknya tadi baru nurun sudah tuai baru nurun pagi itu. Nama kita nurun kau. Nama dah IPU ya tinggi sekali mana ya amat. Nada ini menyamai kau baru meh ngadu kita tempo meh. Pasti dengan yang tu dah hau. Kau pernah pengerai diri pun pen lebih berguna nak ya?
0: Amah. Okeynya tadi berkawal ngau sebun tu dah tahu ke jorbu ke bisa tanggur bermenua kita itu nanti. Jadi mungkin yang dulu tu nih sebab aku kunci antara okay. Kita ke bisa nyari.
1: Iya.
0: Hari tadi aku tu lagu slow jatuh. Kita kunci lagu rancak tu ti.
1: Me rancak ke lagu dengan cak ke sebunnya lari jauh.
0: Okey, nama lepas celap.
1: Selam nih. Aku tahu tu bisa hujan.
0: Oh, still lagi hari ya, kes jelema tu ya spamawan.

0: Tat kena kajar. Tepuk lapan jerebu ku ya.
1: Tat kajar ku ya rayahannya.
0: Au, kala tat, jenak lah tari sepot.
1: Au. Pengawanya, karena aku lihat bapak peninggal kita udah terperinam, betul ya kita bakal ketengar itu, nah.
0: Udah sudah perinam yang kaku, lebih lagi jam ketitu, engkau hanya menunggu nak terimpu, au, baru temu makai kini, namang kayu kita wai, bisa nyangkuang, ping.
1: Ada macam tit gitu. Tu atau ke panjang, engkau tu ke panjang ting gede ya.
0: Panjang
1: ni. Setengah jam gede gede nukam.
0: Betul. Aau, siapa bakal ya pamara satu kat tertinggi tu engkau.
1: Kau kena.
0: Aau, bansi empat hari kebukai kena naik awak ni. Nak selalu kupitai.
1: Okay. Aku. Engkau kita berita di kapit ya, mente.
0: Okay, aku terima kasih nak lagi namanya kita berkongsi dengan peningkat mayu program ke dekatnya di ujung bulan. Kita harap ke jerebu kita makin turun.

0: Sakit Mabur, penyiar edisi kedua pada tahun 2026. Ke dekat dia tu kena 25 dengan 26 hari bulan 9 2026 oh. Dekat dia tu bak tunuk bagi menua Bukit Mabuang. Nanti nak salah ku hari pasal tu kena cerita apa jam ni. 2 dan 3 jam ni ingat ku nak lah. Aku tumpai makin.
1: Oh,
0: nyampau. Nyampau. Aku tumpai kian bak. Main sama nungsi utai pemak kita. Nggak datai dia dah. Aku. Ngarap ke aku kita nanti bisa rezeki oleh ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali itu. Nah. Jadi, peningan mayu kalai ke tahun tu nanti kita perhatikan bisa dibuka dua kategori. Ianya kategori komite tunuk aja ngamuka kategori terbuka. Jadi, bahas tentang kategori tunuk tu ianya tu terbuka ngakai mensia mayu ke berasal dari tunuk nyampu bagi menua Bukit Mabuang ke bisik ngau pekit atau ke sidak ke ngau nikik Bukit Mabuang ni ba ekspedisi ke sekali tu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Udahnya ba tentang kategori terbuka atau terbuka anggai semua peserta ke ngau program pekit ekspedisi Bukit Mabuang. Lalu mereka mesti berpengerai batang tubuh. Bagaimana itu kategori itu bisa dibagi dengan kategori Indo dengan mereka lelaki. Jadi bahas tentang prius mereka kecukupan yang sudah disediakan karena kategori komite tunuk lelaki dengan komite tunuk Indo mereka prius nombor satu, nombor dua mata duit dengan mereka mido sudah disediakan biar mereka saguati untuk nombor empat dengan nombor sepuluh mereka sudah disediakan. Abak kategori terbuka lelaki ngau Indo mereka sudah disediakan mata duit ngau mereka piala dan mereka mido ungkup nombor 1 2 ngau mereka 3 lalu ungkup saguati nombor 4 ngau mereka nombor 10 ngau nombor 10 enya mata duit ngau mereka mido sudah disediakan ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu berpalan bak tunuk dia. Kalau nanti kita dekat nemu perang kesiliat yang kanya baru bisa hati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu berdau nemu berita kini kita mereka tahu namanya ngeregister rempu lalu nanti mak kita bisa utai dekat tanya berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabuang untuk kita tahu ngiga tak ke batalai pawon ngagai AO Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 tau kengiga AAO Tuni Anak Ringgi balumo 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua bak tahun 2026 ke dia tu tunggak ke bagi menua engkau dah nerima sambut kecukupan lah ngagai mensia mayu lah ukai semina kami di kapit aja na tang orang ke hari menua bukai pan namanya bisik mereka ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabuang udahnya nyak meh nomor ke tau diga kita nyamak kita bisik tanya lebih lagi berkawo ngau berkeni ke kita tau menatai ke rempu ngagai palan do ekspedisinya atau ke kita bisik utai ke dekat tanya dini no diau sebelum menatai ke rempu kita tau ngiga namanya dua ikut antara ni no kita bertanya berkawo ngau perkaranya jadi ngarap ke mereka berita ke dikenatai kaku bahawa yang tadi terang didinga oleh bagi kita ke dekat ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Aku benar ya nak rindu nak untuk utai ke berketuk ni. Ngarap ke mega nama aku kita kita sudah ngau tentu ya kita sudah nyedia ke rempu training dulu aku kita ni. Ini memayu jalan yang nak mimitnya. Pama me ya pama yang nyet. Aku amat ter pama mau beti asal ke pulas dan macam.
1: Breeze walk dulu me.
0: Habis work dulu tanya meh gaya hari kena mana amat cool nya neh teh nan ngawa enggak kita agak berumah kini bak jiem kini ku pitai
1: ante bak bade de ante baru meh de ante nurun ke tangga nya teh
0: apo neh dia batu wae nan macam ni
1: ante bak
0: iya bak
1: Ate bakakonya mah resta ile kesta uluk.

0: Alamak betul. Nah, au dah setek. Setek sitik kan aku dah. Au iya apa mau main tangga tu. Nyelai nah patuang kita nang tu nakal no.
1: Amak.
0: Lapo kelaku nah. Ada tanya lapo bentu ai punya nah. Au
1: nakau lan teh.
0: Aku nak tahu nang aku kita jam ke maya dia tu. Nang mana pun biaya ya. Dia mendak nak ente namanya kita duduk apa kedai gini tau ke tamak kedai gini pala sudah umumnya apa ngeng ibu anak anak sudah ya udah tahap ibu terima jo kami tu bawa bekerja me kita biar bekerja sudah ya udah kalau biar kita au nya ya laban bas tentang ekspresi tarena yang nadai ya letak ke umur ne minat yang nentu ke kita mesti berpengaruh batang tubuh ah ngambil ke kita pun nak tusah orang pun nak tusah pihak aku nyampau direknya kian bisik balama deh 3 jam mari kapit kian
1: no amanya nyampau nya
0: oh nak kereta nyampau nya ne au ke nya bekau ngau berita ke terubah ke dikunci kaku bawa kita ke sekali itu jadi nanti kita berarti ke di bagi menua kami di kapit mega atau ke bat nundo ke bukai ke benar yang nane aku selalu mega berkunci lebih baik maya bisa awak ke berketuk nanti kita menda program jalan ramah madani bergerak nang suruhan dia tu ba nundo ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nepi ana nanti kita menda ne berasai nama ku kita berapa tahun udah tidak salah Jola Ramah Madani itu udah digagok nih nak 2 tahun bisa kini
1: bisa ya 2 tahun ketiga bisa
0: nak udah jadi bagi menurut kami di KP itu pihak akun yang kaum suung enggak pelaga nang ya kemungkinan dipercayai ke namanya bawa kena itu palan ngendu ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak ke PDN bagi menua kita di kapit nanti kita berhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal Jalan Ramah Madani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak Bali ya. Lalu pengawal terdekat dia tu berlabur pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai okay? Ngarap kita ke dia atau ke semak rumah panjai rumah sana anak manggumnya ngakai kita impuk ya lebuah ke datai nanti uliah baik baku, baik uyut. No, laban nanti ku berhati ke bas tentang Jalan Ramah Madani bergerak tu. Selalu ya, nadai persetia di setiap kerja tu. Okay, no.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, nadai. Jadi, mesti mai persetia di lempu. Nanti bakal aku, mata, mai uyut. No, po, demo.
1: Oh.
0: Ini boleh.
1: Kayak
0: nyamai kan? Nyamai kan? Nyakak aku, deh. Tentu ke kita nya au mai pasti amun nyuka ku tau ke kita nyedia ke baku kini au uyut ngamai ke nyamai gelaban ke dia tu pasti sige nadai disedia ke nanti ku berhati ke pihak ka ku ya ku udah deh au udah nya 25/9/2026 Jalan Ramah Madani itu dekat dia tu bak rumah Abu Selutan dengan Serian Batu Tunggal Bali ya mega hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Jadi bagenam itik dua tadi ditetapkan eh. Bah dini-dini ambil ke Bali yang aku ni pun nyebut jauh tu nak. Bah bagi area Bukit Kuram, bah rumah ringgit dia rumah panjai kami dia nak. Tena salah ku Jalan Ramah Madani tu ya bisa kira dalam 3 bulan sekali ya datai kia. Nah, ini dia nak untung kuakunya. Au nya bekau ngau Jalan Ramah Madani ke mega bisi dia tu ba ndo ke udah ditetap ke lalu namanya tadi nak aku nu tinggal sistem mega berita au bekau ngau bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kia baru ne laban labuh maya ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani mega bisik dibuka angga sidak ke nama ku kita sidak ke besayo bertanam bertupik utai ke bekenya ne nya alai tu dibuka belabuh hari 25 ngau mega 26 2026 ba rumah ajan skim tuno hari pukul 8 pagi yang ke pukul 5 lemai jadi kita ke ampai register dalam pu ba itani tau nak tak dalam pu kia au ngambil ke kita oleh ngal register dalam pu yang kanya kita nak nemu register dalam pu pihak pihak ko sidak ni nya ba pengawak tu ila ti meka dia tu berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabung. Tan saja pia nanti kita ke dia ba pasak kapit kini tau ke sama-sama no tu angka kita nak ada ngelawak angkai rumah ajan skin tu no kin. Tok pan kita tahu datai ngagai kuanto pendataran itani nya ba pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri Kapit kenang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai kita pantau kia jadi nanti uliah sebetau kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu out ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pia tadi jadinya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur, buah, bertupik ke ikan, utai ke berkenyak, ngambil ke berita ke dia baik, sidak hari upis bertanam bertupik, muntang, senang ditemu kita, ngambil ke terus datai berita yang kita pihak nanti bisa teka pada dia, anena, laban dia tu semua utai kudik, petunjuk jari magang, semua utai bertelepon magang-magang, nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai nenok, nyah. Kini deh, di subak amat jago amat, amat jago amat. Kini, karena kalau nganya di ibu lah, nukah. Tu kita, kini madah nih, di subak tak pernah dengar radio. Nanti radio tu nak datai bersih-bersih ke ulu sungai kian, ambil ke bandiang kami ke gat kian. Nuna boleh dengar radio, nanti dia kena radionya deh nak. Dia tahu nanti belasan kenyak. Laban aku berhati ke bagaimana itik dua rumah-rumah panjai banyak kejauhan. Lain telefon tu nu dah bisik nah. Jadi bisik yang dia giga kita ATM klik. Dengar kita dia. Nyah. Ini nya tu sebab amat menangkin radio ku main. Itu ni buah. Mat telefon tahu kita ku main. Mereka nya.
1: Telefon aja. Dia boleh kena tak kita dengar tanya. Dia amat bisik lain.
0: Iya, amat bisa lain. Ya, mereka kau jadi mid gaynya deh hari itu ke ngemai radio. Amat lain tu selalu no. Dia muda. Nanti kami tunggu ke gap kian kuat gay lain spek kau no. Laju gay. Engkau nyak kurang kurang no. Kini tau ke berkeni tau ke lawan tiang nyak bauji bilia nan mum kita ini. Iya, kami ke bapak sah tu suwe tu sat pia kau na. Kau nyak sekedar namanya info berkau ngau itani kerja tu bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabung kita ke sekali tu mega ngau mega program jualan ramah medani nya nuka isau apa ujo ya nah pertina dulu tu ah
1: pertina dulu tu okey ya nguji lagu apa kami itu jangan terente celap-celap hangat
0: Oh.
1: Ari NK yang ngai.
0: Okay.

0: celah anget kue.
1: Kami kapi lagi meruangan tu.
0: Oh, nyamai dulu.
1: Nyamainya nah.
0: Nyamai menyala barang tu celap nanti.
1: Aku aman.
0: Udah aja aku tak ada lagi kena celap.
1: Iya, mengerti kue. Amannya.
0: Okey, jadi kita ngujib kusing ngasih berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 tu.
1: Iya.
0: DT jadi program Sarawakku Sayang tu nanti. Di muka halaman anten itih tadi ujung bulan 9 eh. Dan tetangguh setegah ke gayari ke besebunnya tadi labannya cukup nak manah ke pengerai deh. Jadi SKS Mukah atau ke Sarawakku Sayang Mukah dekat diatur kena ke pun bulan 10 hanya 2 ngagi 4 bulan 10 tahun 2026 bak dataran Tun Pehen Setia Raja Mukah. Jadi nakak kreatornya maka di udah di dah di prambu, nama tadi udah di padah kemarin tadi udah menyekurang resmi tanggal tak bisa tak berubah atau kata tangguh kini setengah tanya lah kita nanti kenyataan resmi baru kan ya
1: betul
0: nanti di tiku dah pada serenya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu bakal program-program kebuka meh bak suaraku sayang dia kita dekat bisa studio mini deh. Berserima dengan program Sarawakku Sayang dia balang dengan kita lebih lagi di muka oleh habulangan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya. Program Sarawakku Sayang hanya dia agak kita ke dekat ngau cata lalu promo kalau cata kenyalang anda ingat ada tayang agak studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu dah boleh dengar tayang ke diri agak studio mini berserima dengan program Sarawakku Sayang di muka lama dekat dia tu berkah hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026
1: teh. Lama orang muka nanti.
0: Lama orang muka.
1: Oh, nyamai ngarap ke muncul. Nana ya pernah ngobukai nanti nalaban jerebo tu nana.
0: Nana pernah ngobukai nyamai kita setegal ke gayari ke besebun tu tadi me.
1: Betul.
0: Ban nyak tadi lama kita nyaga pengerai nyak tadi deh nyak me tadi.
1: Ya.
0: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baroto tadi nyak 2 ke 4. Nanti bisa menyekurang tadi bisa berubah baru lah ada sau baru kan.
1: Ada baru. Iya betul.
0: Banyak ke nama ke penudi ya. Sarawakku Sayang bagi zon tengahnya teh.
1: Zon tengah. Aku nggak kesalingo.
0: Nggak kesalingo.
1: Salah tampol berasai way.
0: Untuk zon tengah. Kita zon
1: tengah. Tengah ya.
0: Bisa 4 itu lokasi. Tai. Keterubah dari Kapit.
1: Kapit betul.
0: Kedua di Sibu. Ketiga di Serikai ke penudi.
1: Last ya muka.
0: Ungkup zon tengah. Anda nampung ke
1: zon tengah. Ana nampung muka. Nama nya sano malaya udah mia kuya no zon tengah deh. Au.
0: Anda kesalah
1: tampung lagi ni ya. Ya kok utai sesalah tampung tu baik mulut tu dia mat kenal sebenar ke batai yang ada.
0: Alah lek tu jawab lagi.
1: Oh tu saya aku bilang ya, waktu saya aku bilang lah banyak ni.
0: Au.
1: Aku sebenarnya aku nama aku kita yang lekat ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu mereka sitip program ke bisa dekat dia tu bak tunggu menua kami di Stung ianya program Outreach Santoni Community Puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24/9/2026 Pak Palai Raya di Stung jadi antik meh bala peninga kelebih lagi kita ke dia di Stung berkawal dengan program Outreach Santoni Community Puskom Sung 2026 24/9/2026 banyak ya nah dengan menganggap dengan mayu berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilah kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke Drempo ne lu payah mendek dia kita ke sige nyetat ke kita madam ke
0: pengeluan sige kata tu saya
1: ya kata dia bakal aku tu kenimak perau tu nyamai barang mayo Budai.
0: Apa juga elka.
1: Ya, okay. Terima kasih nak. Ila kita tunggu baru. Okay, mupu aku bye bye.
0: Okay, terima kasih agak pengarah kami yang menteri sigih di kapit kudah bulan kita dalam awak sadar tengah Sarawak tadi berkongsi dengan info-info ke dekatnya di kapit atau ke di pilihan menua di Suang. Okay, kena kita ngujung ke sadar tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke sisi pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agak kabar belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum. Kabar belayan di DJ Mukah, Ngau di Merudik, Ngau semua kabar belayan kenal lah dirintai di tu di sebarang alai diau. Jadi pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit niang ajai anak beriang. Jadi pengawak ngulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 peringkat hari pukul 7 pagi barumah Aaron barumah Harun jalai skim rancangan sepupuk sungai sebatuk ni ya. Ngenya tadi ngarap ke semua kabar belayan boleh ngenatai ke diri ya ngau pengawak ngetah sulit ni yang ajai anak beriang ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 menyiap pagi hari 6 pengawak nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 ulit dekat di kertas ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah dari pukul 7 pagi. Jadi ngonya tadi semua kapal belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik dengan semua kapal belayan ke nalah dirintai itu dipinta datai ke rumah Harun jalan skim rencangan sepupu sungai sebatuk Niah. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita top telefon ngagai ketirin anak ajai balumur 017-486-1694 atau kedelian anak ajai bak 0193151964 atau kerubian anak ajai 0198849679. Okeynya tadi Siti pesan kata sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena aku ngelangkak ke kita dalam awak sadar tengah Sarawak kita ke sekali itu dulu kita berperinang gaus til lagu hari Josephine Jalian Anang Lebu Aku lalu ditangkan gau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengarah kami Lucia Thomas Kasak.

0: Maya aku duduk kediri, ngingat kasih ke orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisik nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program Peniau Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningan berdalam program Peniau Hidup Aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari bala peningan kita. Terima kasih agai peningan kita ke sikok tu. Ia ke madah derempu. Ianya apai bujang. Ke selalu amat mending ke program Peniau Hidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri. Bukulah dengan kami berdalam program PPA. Bakal selama berdalam program tu. Ya aku

mencapai berita. Puas jelas, puas gelimpang, kang makin sari ati makin perai. Aku peningat siku apai kebisik empat iku anak. Semua belane aku dah besar serta dah bisik penghidup sida empu. Aku megak bisik tujuh iku ucok. Pengudian yang bini aku kenandai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tau aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tau peningat, lama ke kami dua udah pincin. Nak alih ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintim bulan. Bisa aman ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawut balane ngemai bala ucok makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringah berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu ujung-ujung hari tu 2-3 tahun kedudi tu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawut balane beribun ke ucok. Pia mega lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebun yang tadi bisik gak kelawak, bisik mega dibagi ngau balane lalu lebuh bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak gak peningah. Hari hasil kenyawa sayurnya boleh dikenang hirup kopi pagi. Rino direk gak berkebun. Bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami dua melaki bini ngambis ke hari-hari pincin kami dua tau ke dekumai hari tuai. Mayanan orang ke kebun kiru agak tu dah bini ngawarab gagak kasih pengladek jari. Ni utai kuliah ya ma peninga lebu hari minggu ngawarab belah gereja ke kami dua. Ya ma pengawa ngereja utai kuliah tulang diri bak umur ke baketok. Tiang peninga sekumang ni bini ku dah nadai. Dia dah ku berasa ya ma puang. Aku pun nada nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadang sekali ia tumuh-tumam hidang. Minak madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada hari keempat ia luput lalu naban kenyawanya. Nak datang hospital, seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal kena bini nyampatnya nada ninggal keleka jakut seleka. Pihak megak nada terpadah kenyawa. Ngelamak tu mai agi hidup. Nada ya kat jauh aku. Tumuh pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mie. Udah tembok mupuk ke kami dua ke kebun. Ngabah sutek ditanam, ngabah sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ningau ke pengawak matudah ni bini kelesi. Sayur encik pemayu ngapat dia ditanam ya. Utai dia gagak ditinggal piaja. Tikai ke dia nyam agak baru wai. Nari berpadah sekali nuan wai. Ningau ke bilik besar tua. Nakak mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau ke nuan pulai. Bala ucok agak mit nemu nyabek minta ini datai. Lemau medak bala kaban belayan tua. Semua nari harap ke nuan tumbang de wai. Labang ngelamak tok nuan ke dipedak regas. Bisa pemberdia sukai menyak lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan ke nadai timpang penghidup aku. Dan di pagi asal sunyi dia antik ke nyawa nuan ke nyapa aku. Di peda aku ke peninduk nuan nadai terkusai. Terdani aku tengah malam asal ke mimpi medak nuan nadai lagi ngerimai. Pian megak maya aku kemakai nadai lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat nadai ke nuan bertengah mengingat kaku. Am tua wai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tau. Udahnya lepas maya aku kangkat dari bilik besai. Minih aku ke dapur. Nadai ke medak dapur tua berasak maka selama. Ambil hati aku. 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngau hati aku ku cukup sunyi. Tau udu pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang bangat nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku, bisik megak bala ucok tua kedatai ngapas. Tiang lain masai, nadai nuan ngaku ngipak sidak baka kita ngak. Nadai orang ngaku berselimban jadi aku pemakai ke bala tua. Tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang. Cukup sunyi laban nuan nadai. Tahun kecukup pedis megak ditapai aku.
Begini aku nerus ke hari aku ke dekat atai, nerus ke penghidup aku bari tuai. Tamak ke bilik nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke aku ke kebun, asai kengiru racun, madak bekal ditinggau ke nonwai. Nakak pengelebu, ninga janji tua subak. Parai tua seretai, tenua wai bangat berumah ninga kaku. Bukai aku nyamai narenuan, tajak tua kadang udu belaya, sarok penemu ngopangan diri. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua, tik meruan bertengap kenuan mekami wai. Puas ngarap kenuan datai, puas megak ngarap kenuan pulai, teh makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilih berganti. Nan nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat kenuan. Pulai gaku ke pasal nyengok bilik tua, rumah keterubah nua tua hidup ke direk subak. Puas gaku nagang air mata, segenap ruang bilik tua ngingat kaku maya ketik begulai ngenuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekuh ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke dirimpu magang. Amat ngamat ke jakok menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusiah kebala anak aku jakok nuan. Aku ngai langai-langai ku jakok nuan subak wai, isak aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku jakok nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, dengan sebana bala anak tua, madah ke dirimpu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai magang, udah bisik ruang bilik dan kemaya sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetap ngelimpang ke diri. Lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kudah nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai. Laba ingat kenuan bak menua, cukup nak betih kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tok nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, nyadi kepengingat manis bak aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tuseh ngan senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogama nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagi nuan. Agi nuan biye aku sayau ketegah nuan bajia, ketegah nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majak berinsua, aku makin lagi sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagai bala ucok tua, medak buat nuan kuda penuh huban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku, kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagai aku. Tajak pun aku maya penimpang, pia megak aku maya pengurang. Dia tau tajak nuan udah ketisi, balat agak rapit pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini, nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini ke cukup mentas ngagai aku. Ngarap ke semangat nuan dia lantang bak menua seroka. Ngotok tonakak kenang berdalam program peniau penghidup aku ke dikunci aku kau pala peningat. Mumpuk dulu aku.

Oke, kita tadi udah mulai ngari kami Lucia Thomas Kasa dalam program Pendia Penghidup Aku. Udahnya terus ya berindah ngosti lagu Ari Stevenson, Anang Guji Aku. Yang ujung ke jam kita ada pos menyam ini lepas pukul 2 hal ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih agak ngaga bala pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Jadi itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkat 14 hari bulan 9 untuk akan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026. Dia pelajar tingkatan 5 ngau 6 sidak tadi agi belajar secara bersemuka atau ke datang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengkabung hidung ya. Nya tadi ungkup sidak pelajar form 5 ngau form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sidak tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tangga pindai sidak tadi mega dikemenar ke mai anak sidak pula ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkap bagi sidak pelajar ke pelajar perolehan ngaga tingkatan 4 berengkah hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu mbak penerang tu mega dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari. Ngonyak tadi ngarap ke bala pindai git nemiak SMK kena wek tadi. Banyak kurang tadi nemu meh kalau ngin foto ya. Jadi ungkup sidak ting form 5 ngan form 6 dia sidak tadi nurun ke sekolah baka biasa tang sidak tadi mesti berkena ke sengkabung hidung atau ke penutup hidung mulut ya. Lalu sidak ke PDPR nya ungkup sidak pelajar hari tingkatan peralihan ngaga tingkatan 4 hanya sidaknya ajak tadi belajar PDPR atau ke belajar di rumah. Okeynya siti info ke dikunci ku ngabala peringat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak manah ya atau kebacaan IPU di kena cukup nak manahnya nak manah ke pengerai.

Okey, jadi ya berkongsi dengan antara info atau kebisi antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta Kenawi 2026 sudah di perjalai ke nyari 12/9 tu tadi ukai semina pengrami ini dia tahun aja. Tang tu tadi jadi ke penyungka besar dikena ngenegap kage penyeragup penyungka ke ekonomi karena menua tu tang laku ke potensi dagat temuai pilihan menuanya. Yang itu ke penerang rekaman kunci negeri Sita Macan Alan Sidan Alan Sidan Gramuang madah ke pengrami ke diatur kenyari tahun 2003 udah nyata muncul nyerakup ke peniti pukul bansa ngau jalan pengarah. Laban tiap kali pengrami itu diatur koya semua peniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kage yang merat ke pengrami itu merek penguntung tiba saya ngaga peranak menuanya dengan penata yang temuan serta peserta hari menua luar jadi atur pengawal ikonik bakal lombak perahu habis ambil ke contoh ke okay, seminak matak peserta hari sibu miring kucing tak megak oleh matak pembekit hari berunai. Banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawra bandar dan biar tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengrami dikenak nambah ke penata pemisik sila. Jadi tahu berkaul ngosek itu dagang temuan di alam madah ke

Okeynya tadi ya, Siti info ke BC Apan Zobat Surat Berita kita bakal ke Sarito ya, hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Banyak perinan baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun kuyang.

lagu hari Rosie su pengeri lenyau di balik sebuan ku ya. Faham apa dah lenyau di balik sebuan ya. Okey, berkongsi antara berita ke bisipan sebuah surat berita kita ke Sarito. Ia Prambu nubuh ke zon ekonomi Sibu hingga agih belanja ke terubas penyampal 1.5 bilion. Di sadang jadi pengeramai baru dikenak nariat pukuk ngedegap ke sektor servis serta nyedia ke mayu hagi pengawak puan berega tinggi. Yang itu yang penerang hari Sapir Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi Sibu tu tadi udah di persetuju hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya metak dikena ngatur pemansang ekonomi Sibu kena cara ti lebih bisa atur serta berserakup jadi cara tu ko ya berguna dikena nentu ke pemansang Sibu kais minat berpanggai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi rega meruan ngau ulih bersemekih jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengerami awam besar ni tiap tahun Balai Dagang ke Industri China Bersrakup Sarawak tak ke SCCIS apel lama tu tadi. Jadi berjakup baru yang madah ke transformasi ekonomi Sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti industri di tegap agi yang kaum Prambu ngakak jembatan Tebian Barat ngakak Taman Industri Sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan Prambu mansang ke baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip mega nyadi antara inisiatif timpuh panjai ke bisi potensi ya ngubah ku yang pemansang Sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringka tinggi nyadi berobat ngonya mega ia nyemetak madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminak dilempai ke ngagai pengawal ngagai perintah laban pemujur polisi nga projek berpanggai bak penguliah sektor pribit ngaliah ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja jadi yang madah ke Sarawak dia tu batik kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke hari berpanggai ngagai industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semiconductor pengawak nyaga penggerai digital ngagai industri berpelasa teknologi jadi berdua mega dia merangsang SCCIS tadi berjalan ke tanggung pengawak ngau acak ke hagitnya dia penyambung antara perintah ngau komuniti dagang kelebih hagit pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik pengerahan industri serta ngenatai ke Prambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi ku mai kita gulai dalam secangkir kopi yang sebenarnya kita berpindah dulu ngau Siti lagu dari Gilbert Gawang Habungai ke Tanah Tuah.

0: bị xếp bù lại chị đã xuống lại mà nhà nè bây xuống lại nga mở xăm bà chị đã bù lại
1: Oh, bisi, saya tinggal jauh sunai ngan nak edo iku nya. Datai lemai kemari. Sigi nyau sabung si lau saya tinggal ke datai nya.
2: Pia ya ya kate laki ya nade ngau sudah tinggal nya nak pia pesunai. Iga ganyang lawan nya datai lemai kemari. Nama kena sidam nya nak deh.
1: Yang kena pribiat ku nya ku sidam kemari. Kemari puyo noi nasib anak belau dan nemu jalai sendiri. Nade kiruah di berapa gigi deh. Tapi ya, amat kira benar ya mulai kiri ni kemai kantung garis sudah tiga, kena main wahnya.
2: Kasihan lah. Yo beringkau.
1: Boyong.
0: Ya nama nyak baru pulai kira gay. Biar apa sunai?
1: Tak nama. Pulak.
0: Baik ke kantung garis kemai wahnya.
2: Dia mau kepulia sih tenas.
0: Nyak biar aku kau tahu ah.
1: Entah hame nama. Tak nama. Makan ni dekat nasi yang guys luai pasalinya nyak.
2: Hei, apa nya deh?
1: Aku tempat bedau si liat nantinya pasal pemulai ya. Minak ni ngain dai sidak nya nelai ku kerja madaki ya pulai sekali tu. Laban sigi udah sarak. Ku ngau laki nya ku ba. Ku buah sarak. Ndak ku nemu. Nemu.
2: Lapanya tau bunyinya ada pesunai?
1: Gua lah kita.
2: Ba ya. Sino mendane Edwin ku nya ta bedau nemu roti utai.
1: Iku, mungkin biar lar.
2: Mbak ya, berapa umur anak seruainya tadi apa sunai?
1: Ketuainya, baru 5 tahun. Lu kebiaknya. Nggak silap, aku tiga. Dah, no, ini datai 3 tahun.
2: Nah.
1: Kenapa kau tuh sih, ya? Agak indah, ya? Iya, rabatnya ini ngores biak. Itu mar, deh.
2: Amar.
1: Iya, ngai lagi belaki dah tuh, ilok, ya. Mar, deh, nyebut. Nggak, ya ingat ke diri. Badau daro, amai, subok. Lalu berubah, nih, tiap laki, ya.
2: Nih.
1: Agi pempat, mayanya lalu jadi ngalaki ya nyak. Jua ingat semua deh pempat. Aku punya kiruah laban semua. Agi sekolah, iya. Aku singgai maya jaku. Semina indai aja, macam kiku caw jaku. Nagang semua. Tu baru yang nemu saya hidup rumah tangga. Kembali tak nyamai.
0: Kasih balan ya. Tamat lalu bedau nemu tiu tak. Tak lalu lenyau oleh merayon. Ne apa sunai?
1: Tak ya.
0: Agi biar mai ke sunainya. Kado dah ratai. 23 tahun ya kini?
1: Bulan 18, 9 tu lah 23 mai ya. Namanya. Tak baru dia kita ikhliya. Baru angkat darah ya mayanya.
2: Kau kenapa sunai benung ya?
1: Baru nak kau ingat pengawal. Aku. Ada yang mau ngajak aku. Namanya. Baru darah main undok tangnya. Misal tadi dia tu. Udah beranak dua, nyaudan jadi jandong ni kurang. Kayaknya kerekok ke nyanyak lah tadi. Leban ngai ni ngau jaku ratuai.
2: Mbak ya
1: pesunai. Ngai ni ngau jar kutai si dok kena miya.
2: Mbak tu seh ni biak miya rai tu pesunai. Pengenak berbong lah. Keran mah kajadi.
1: Keran.
2: Mayu nak kes beketau dan nyadi dia pesunai nawi. Seduai dekan emong.
1: Oh.
2: Mbak upias JPN Sarawak dia. Ngerikot ke kes sarek majak nyadi. Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Main wah
2: lah. Ya,
1: kesaranya.
2: Kesaranya kesaranya. Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tadi pelabak kenike ngagai. Ha.
0: Muka main dah ngau. Sudah itu kawin.
2: 1700 ngegay 1800 dalam setahun kesar ya.
1: Nyo berapa kali lipat nyari tahun 2024.
0: Ya kena kaya ada dia me pesunai.
2: Kepuas sare setengah kena sepenemu nada tanggung jawab serta balak kagai kena ku hidup enyak suntua belanja. Kumai sedap ngelino nyetok merek makai.
1: Ba.
0: Maka he main dango, maka ngegay me main dango. Kalau pai sahe sampai datau.
1: Nggak mau sarah-sarah.
0: Nggak mau sarah-sarah ya. Sampai dia tuh. Nggak jadi nggak buka ya kak. Baik kan saya kena pulau. Ini tuh naik. Dia mendoai dari mahati kena. Kaya sarah to dia to. Malah amai ngirau ke hati. Kau dek puyo apa sunai.
2: Nggak me.
0: Mbak dunia tek majak nekan penghidup kita bersari-hari itu deh. Dia to. Mayu amai rong bilik ke pecah belah. Setegal ke diuji ngaweng ringgi ya.
2: Bukai kena. Kena.
1: Itu menurut no struggle menyekurang. Oh,
0: kecukup.
2: Oh, pasunai weh ya kok putih ya. Struggle kok ya.
0: Nyon sekan.
1: Kena kini lambut. Ini semaka aku ya.
0: Kecukup di sini ke kita nya. Kudai balan ya. Tidak nak nemu reti utai. Nak nemu dekat ni tiah ke siapa. Lebuh maya apa yang naik silap ke sariannya. Kata sini ke ya.
1: Tak apa ke ngau titi. Siapa apa yang naik ngau mulai.
2: Ya, ya. tadi nawi lebih banyak apa naik ke nyau berganti baru banyak meh bala naik ke nyau bisa apa itu kena tirai deh. Ya, mayu hamai gading aku tadi apa itu kena tirai tadi nak sirau kena tirai.
1: Okay.
2: Ya.
0: Tidak sirau bina tirai kaku kau deh. Nampak mak kau.
1: Nupinya dah besar. Kau.
0: Ini lah tumpuk tu so kau.
2: Banyak tadi pengujungnya tak ngeruga ke anak runi yang balan ya deh. Lebih banyak ke nyau nadai di kerinduk kapai nai tirai sidak ya. Nya tadi boleh nyari sitik namun punya korea ngacau pengerai rundi ya
1: ngerai rundi tidak nyonggai belajar ngai sekolah semua
2: nyu lagi nyu
1: ngerja tekma mana
2: bukai pengamat mana ada kerjanya
1: ya meh puyuh nawi bakal tu dah sunai ngelah laki nya kira aku dekat main seruai berantau dulu meh
2: nau
1: nanya ke kebuah tau nyau bakal nya dekat sana nanti bakal nyau dia dikawal pulai baru awak ke pulai baru makasih ke anak seruai nyau kait dan mutai
2: amat pe sunai tua tu tadi amat ke nya dia pinai tadi nak ketua tau ningal kespiak aja
1: kan no.
0: Betul ko dek nya pe sunai mane amai nya pe sunai kekadang sidak menebiak tau tadi jampat amai agak pemutus nama besek jakok talat ngopangan nirai
1: darah lah. Muda kurang nama darah muda terus
0: belum kesak meyak kesak ingat meyak kesak tu aku
1: mimiat lu sarah mimiat
0: nah tentu pengundi yang ngopanya emes kedaenya teng ujung kena saru dia hari nama penyadai age biaknya jadi J
1: susah
2: jadi J jadi D
0: jadi J jadi D entek sedak ya temu kakau inai jadi inai tihai ngamat mentas
2: jadi D dengar apa sunai aman punya ikut tadi nawai apa sunai baik beranau mana sunai ngolaki ya deh ngecak kenyata boleh baru meh ya sih gaya penghidup kita yang laki bini itu kadang bersengkit jakob me kita ya dengar panggang diri yang kukai garetin tadi jadi kedaliah kena kita tadi lalu ninggal panggang diri ini bantu tungku kan mau bersengkit ku jakob udah tua ini boleh kita akan mensiato dilihat kan gak betul ya
1: mayo keringan
0: mayo kudah mama mayo ingat gelam ibu bala
1: mayo keringan
0: rame
1: gak panggang diri ini kuliah tundok kita yang lama ya ya
0: tante pamanyo pejame aku ngai ngai nang laban ko sike malas ko
2: apa di bentas tadi pas sudah
0: ukai nyemak ka ko da nyemak tante ko nyadi ne ti he uha mane ko
2: ya muji dia
1: da sunai tu nadai tu labai laban urang ke bangsa kelengkar mimian mimian nadai tu kenal ko ada nadai dengan ko anu nya ani tiak gayo ampo
2: ani tiak kuni ya ja
1: maya belaki subang ngerannya ngenya dia tu ko sarah ngerannya enggak
0: tu
1: saya lebih akan
0: main hari
1: itu. Nata raja. Boh, yo, pihak mepuyu nui harap sesuai. Ya, lah tahu dia pujur mulai baru. Kasih ke belau cu punya.
2: Ingat,
1: ingat, pindah ke terubah pengelola pengadiri. Maya arti kita ke pedih. Nya maya tansi ringan. Bah, buat dulu aku nui pujur kok ngentak jaguang ke kebun dia. Ucu aku riku nya kok main makai jaguang. Nya ini sesuai. Masuk aku kebun tadi mantap jaguang.
2: Hanya tadi program secangkir aku pengungkap ke minggu tu ya di Agung Singa Bala Peningkat kita jadi ngau program secangkir kupi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelateng hari kami di YFM Sibu. Nya tadi ngarap kita udah terprinameh ngau lagu-lagu udah dipilih ke aku kena melindang kita bawa ngelateng hari YFM Sibu ngungkap ke sari itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai pengari kami Lucia Thomas Kasau udah hanya dia kita program Ranau Temuai hangau pendiam penghidup aku biar mengat terima kasih mengat kepada kami bagai teremang kudah jadi kita ya program squad trio megak pengarah kami di kapit kudah berkonsen kita antara info kedekatnya di kapit ngau di suang enyak menti sige ya nganya aku pengarah kita kesari tu nana ngelengkak kita ngau setel lagu hari Zamri Ambayasi bertemu baru kita bawa ke Bukai mupu aku bye bye.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia selebih saya pahabung mana Troklim dan apa yang nanti saya suka nak mana DJ Baun alangkah gerita mana pukul 22 abladu atau pukul telok lebih ini dia dalam segmen yang larah ngelodin hapan wana nak kuih usunukung temu hapajirin telok dalam segmen PDK Pajirin dan kelok atau pukul 6 lebih.

Ya, telah mengkesu tanah program tam lebih aning wak naba kedua telok kaya na pemo dah men RTM Miri hati bekan telok junang hab telah madah nusra dengar wana tam peji tak lamati teh hang jam telok peji jarun telok melarah kita mapi peji ngeriang dengar dah bara nunan pelahu man be lagu-lagu apa na telok piahani telah mengelarah tam jauh hadui tam lebih ani din kami. Wana na pokok pa lebih tama pia peji ngeriang ada honda alangaya. Tak lama program hadi lumak tama lebih ni tama pia peji ngwa tak lama dengah program hadi lumak. Hui nak tujuh program alang yang sang ana tak lama daleh bintulu jana daralaan. Hui nak mana telok leng ikam jama tak lama dengah-dengah mariang tak lama hadi lumak kena hati apa dang peji dia ke lebih ni. Dengar radio kaya nampak mu terbuka lepas junang macam tokal langgak layona ampa yang tam peji dalam dengah usun tanah terbuka lepas 45 minit lebih dehin asen hado dengah men pun dengah radio men kau lumpur nampak mu terbuka 5 lebih macam tokal langgak layona ampa yang tam jauh ngak kelarah peji dehin kami radio kan RTM Miri dalam mesek men PDK peji dehin kalau atang ngapuka 6 lebih nuna nariang terjauh kesultanan program tak lama kelarah tam lebih doji ni 20 G do bulan pitana 2026. Ya, ini lagu kedua tak lama kelarah tahan melalui ini. Lagu nak kenal Bobby Laing, lagu Mak Piji Saya Upiah Babju.

Ia temu tanah meklarah presiden kami RTM ini tanah meklarah tam lebih ani nuna perlu mana kelak alang te majusu tanah meklarah presiden kami putung ngejaka so kena payah nuna perlu mana kelak lang lebo hawas app radio kaya nuna dengah aman telok dalih apan tama kerani ya te menahang telok alang sayu bengkang sayu noh telok doni korea kawin wina manita malang te dalam peserak miri jih mana dah usah na bapa te menahang telok alang ote neta tubuh telok medona ajen darah watinya manusia na bapa ajen dah hal dua kali telok neta tubuh telok barang okey men telok lim tak nama klarah pejidih na kami hari do kaya na miri fm saya lebih men telok lang tiak talam apa serak talam ada leh wina men telok lang murip talam ada leh lang menita melang teh ha omaru ha kampung nun tengah tam doa ni tak lama kelarah tam utama tak lama migu ni ha na teh 20 ji do bulan napitan jeloh tam kira majaka ni temo pasui kena tam tak lama jol lang apa anak mage sayu ngejeloh hadui alang anak telok na den hino tu awan tam te ngi tak lama hadui lang antam na den dalah awan tam te ita menyenang ngate jokyo layan do tak lama dalah tam labi ani an ngi bahui belare ha kure-kure awan alang teh tak lama dalam lirin dahin ningi olah usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin hui nak mana telok alang yang nak seng jam nak tukar kio layan do malam mana dahin negahan kesuk do hui nak mana 24 atau telok 24 darjah Celsius dahin 22 do bulan napitan jihma ningi do maaf kenali sun lebih ningi bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin malam ningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin dahin negahan kesuk do yang naman 24 atau ngai 34 derajat Celsius 23 do bulan pitan jihma ningi do maaf kenali sun lebih ningi bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin malam ningi usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madalih lirin dahin negahan ke sudo hena mana 24 atau ngai 34 darjah Celsius nuna ni tampiah peji tek jo kiok layan do tak lama kelarah tam lebih ani hati hari men lebih dok ji 20 ji do bulan napitan atau bulan minggu ani 23 do bulan napitan kini ada ngabara menita malang tehreh tit alam dale maya hadui alang entam nam ya seulana teh apa dang ngepeji dihina kelok kisok tak lama kelarah tam lebih ani radio kayaan Mira FM ngabji tam.

0: Yang saya ulangkan tak ada nak menai tama tak lama kerana peji dah radio kayaan Media FM lebih ane dah nak menai telok langan dah lebo peji dah ya kemana telok lang lebo WhatsApp radio kayaan Media FM saya kena payah menai telok lim dan pelawa menai anak-anak dan Sarawak dan Malaysia tak lem mutam ramai do Malaysia alang nada tek puluh nama do bulan pitan putung duman lebo duman ane menitama dari Sarawak kena di tokalang sayu apa nata mejana lahu jo urip tam kita keselamatan tam lahu talama dale. Ya saya kena men nak lang baju su tak lama karah pejidin kami hawa saya predo kaya merafa masuk kena men nak lang tak akan lagu. Dah hidup dalam palhu mana kalau lang maju usul dah yaka live Facebook radio kaya Amir FM masuk ada banyak mana kalau lem mungkin ada ngapa kata ngedengah benda leh awan nak telok dah hendak tegur lebih nuni pedong amun nuno saya ulang telok noh telok saya kena apa bin ngapa kata ngedengah benda dah leh awan nak telok dalam palhu mana keling temawai MJ selebih DJ usun kena tenoh yang akhir lagu bagi sebelum itu selangkanan Anderson ngalai tong kena dang pani papan bagai Facebook dan lima dah alang te ngeri radio lebih ani kena saya kena dah selebih saya kena apa DJ usun akan tem akan keling temawai MJ mana telok lebih ani. Okey, nunang pelahu mana telok lang te ake lagu ngajala WhatsApp Radio Kaya Amir FM te manahang telok lang te ake lagu hayu ukun DJ alang kena ro sanara ngenap kelang hil lagu anan so kenapa man telok lang te WhatsApp dahin dua lagu lang ne mana pengake dahrin telok tak lama klarah tamak lebih ni kena dengan pahamu lagu-lagu lang ne mana pengake klok lim tak lama klarah lebih tam alang penuh sayu dahin dena ane.
1: Dan sekarang saya nak beritahu I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Ya dahun premier kasih dahun PMX Menteri Ayat Tam Malaysia.

0: Iya, dalam Sarawak ya kan ada na bampa langkri tama par minat ampa yang tama beji tak lama dah hono serat dengar lebih ani. Oh, mau cantik em na tak mentelok na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang unateng ne.
1: Oh, jajah seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ani direk. Neh, no nang gutun gula ani dika. No tek no jung ini.
0: Tak kena aklok tak usun taganan deh. Em nyenang tak usun taganan. Behole apa menekriang nan.
1: Nore. Ya apa je ni ni? Nore, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bye. Jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong?
2: Bye, naik ikut untuk ngerangkuan itu. Lalu-lalu nang jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah, tahan telah dahun kuat depa.
1: Karam.
0: Dem jam ya ada metang butol gula are. Ngalo ngaran ya tek butol gula anan depa. Ja tamana am jam aku itu mohok gula anan. Tutui kakan dahure itu kure mohok gula anan.
2: Kalegah duit kuan ini deh. Mengelala duit ke telung mih ti, bahi kuat tegak kencing manis ke, kita na barare, barat tamam ti, mengelala duit ke telung mih.
1: Jah, ayo kah, ya sendiri lah ngam aman kontrol, tipe.
0: Iya nyenang ya siwak lo, bihida balik siwak.
3: Sama hari Malaysia, melintam penduduk

0: Dalam dengar, dalam dahun surat dengar, mana telah lebih aneh. Hetijinya sekolah kebangsaan, hetijinya sekolah antarabangsa Labuan, LAS, Kiona Mark Phillips, umur pitan duman, udang putulan arah Malaysia, uya dan api nomor dua, dalam petadi yang joy. Joy ini ya, nah, dah na long dari Turki. Ti arana rujo yani hena JOEY yani hena the Young Kangaroo International English Competition Global Finals alang anah Istanbul Turki. Kiona api anugrah Joy of Tear alang deng nah ya api anugrah win lale aktif jarun petari yang la anan hari manji atang 6 de bulan pitan alang u anidem. Pertama peji dalam daun surat dengah lebih ini. Hati tujuh program Al-Anakuma Festival Kesusteraan Sarawak 2026 dengan pejadi 24 bulan pitana ini pukul jing aduh stadium tertutup miri alang sangat peluang hadiah ini dengan yang membeh ibu yang ada yang amat berhormat Datuk Pertinggi Tan Sri Datuk Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Dengan Ben Miri alang tek bara ji lake alang nesak sang naku dua rim kereta kampung Sungai Baung Kerukup Miri tetula dah nyenang ya tek CCTV alang antok hak kuasa nanan. Ya dah bara alang ne man dah polis daerah Miri talang anusang talang Facebook polis daerah Miri tino dah lo tek terima dah bara tu sahani tunggu pukul saya 27 minit malam tek pulu saya ada belana pita dalam ulalo tek jo dah na dah bara tek dua unit rim kereta anu ne jila ke alang umur 23 duman malam menalam medalih ni ana bara pade hak kuasa nanan. Wanangai tama peji talam madahuna serat dengah dengah halang ni mana kucing polis sekarang ni bayar pebeh dan rana kelunan dahina kuri-kuri long kelunan alang anak pesak tawin tak lama tusah hadi panok dahina dah kelunan ni anak barat di mentek dan panok kalau je laki haji kedai kuman kuasa nepekan kota Sentosa tek puluh saya ada bulan pitan alang ulalo. Dalam madahun surah dengah alang baloh lebih ini hina hati ijo alan alang anakuma jajaran red line lebo raya pen Borneo Sarawak alang aruna asang jalan ngejatu telok pulu tusu kilometer ana bagi dalam dua kategori hadui nana alak dalam pekamle liman an teme hadui yang ana lehin alan anan an ngeu dalam puunduman 2020 sayang. Minta melim tunai tamah peji tak alam dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah dan pemong ruak tek jaka alang piah nguak jimas selebih din tamah peji din akan Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih.

0: Iya urip ane hak najih abah kan stelinga man telok tak lama kereta man peji tak lama telok lagu ngap ne lagu nak kena Anderson ngalai bagi kes bulu betis ngap ne pengakai dah hari ne telok lang ngate Facebook radio kaya Amir FM. Jingu anda ngap ne pengakai dah hari telok lang ake lagu hawas app radio kaya Amir FM. Ake lagu lang kena Rosiana Aurai alang ko maam hayu ukun. Jadi lagu alang bak loh ne dah nalang kena stelinga alang aku ma urip ane hak najih abah. Kenapa ane pun jaka alang sayu pejin dah kru nalang telok nyalam. Ya pedung lebih nuni tusah telok seng ngap nu rupa pulong hadi lan telok na. Tek tek tua alang temamen telok na hadi telok. Jabak telok japan telok seng pelebo higam hadi telok tek tua alang kaso. Ya kenolang kaso telok sen hado hamok banji telok haman nugeh telok pedung ah. Dahin pedong teman hang tok lam sang ngadawe hadui nyaman-nyaman ni tok kedalang aja ngroa maman tolok biti teng lege kupi pedong dalam tentu kena tolok pun klarah di denak lang seu lebih ani pejadi na kami radio kayan Mir FM.
1: Hai nundenga aku Wawa menyuni mas kering nah radio kayan gelarah ngeluan dahin hapan men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih pejin dahin telok men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lu benci kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui mulai men ulegah hak pesan. Lu bentelok kunandanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat ita musidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunandang bejuan barang musidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Ya kajulan hari ke Tuhan lagu lan kanan sendi sangun lan kita amat temu pejing wa aman telok lang ngamat lang ngayap ngayap menyusu ha Facebook Live Radio Kaya Amir FM kami hati pun Radio Kaya Amir FM jadi hangul ana mai sayu do kena nak men telok lang hipun do kena nak ngedoni we nak men telok lang hipun do kena nak anak mari yang sumar yang tak lama bulan na Malaysia ni tak menahang telok lang hipun so gak te do Malaysia 26 ada bulan api tanah ni dah haji berkat alang sayu lan pejik geng je hadok ada hina di Yesuna. Okey, men telok lim lebih men latif ngau anya emang Margaret Margaret taman David Peter Elvin dan Jokalang Minja kita nuban ibau luhat bala nanya taman lahong keling temawai anu na pelhoro starang lah Mira FM so kena payak peji dahyak majusu menadale aban telok te krane ya men harin telok alang ngate peji dina telok lebiani we nak talang Facebook kalau ngate pakatang ngedengah mana daleh menumaru apa nak dah lote ya hari nak telo taman David Peter tino hari nak telo ni te ngatok dengah usana kami hak long bemang ini DJ kena wisoh kah tak jam usana jarun taga ane kena lan mina pa nak usana jaki padong alam menjadi jam dok jam nunan nak babah cukup sayu nah yang telo ni bengkak ni ngem kengyo teman hang telo alang bengkak yang kena telo petrol ngat dosan nuna pelahu dah amiri ni jihma de aku ini rah yang program telo peji lebih ani de ya nak tak balik lang nira ada hati nak tangguh dah jihma ni de ona nah nyema-nyema nusan bawah melu tangguh dah urok dah dua hangun neta dua ni ya mun terlalu masan hado neta urok telo ngua lebih ani tangguh telo lang telo tuhu ah. Okey, menteri Alim Puji Dina kami hari ini kaya anak Miriam FM tama pihak peji yang dahun Premier Tam Sarawak ini ada balai dahun nak tegu Ramedo Malaysia alang nama lama puluh nama do bulan napitan 2026 ini dehak kucing bin dalai Tam Sarawak dan alasan tak lama duman ini apa na perame do Malaysia jadi tam pihak peji dihena ampai hati tam peji yang dahu halam melakukan taman telok Yusuf Anye Anir yang
1: Ani barik-barik alam tenang di hati sel tampaan pahala perang tang hipun lu genap denak genap aru genap masih hipun sel barik dan tenang genap nyawa genap pang genap alam mulut tang.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

Hai, mendengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah radio kayan, gelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, ateng pukul telur lebih, pejin dahin keluk,

Iya, saya kena menunda Fred Levan alang salin de na basa dengah men telok lebih ni dengah an pemong ruak de jaka alang piah ngua jima. Okey, mana telok lim dalam segmen PDK PJ de na kalau dalam mengklarah ta lebih ni pada 22 minit lalu pukul 4 lebih macam tu kalang layu nak pukul 5 lebih hop. Ita me piah PJ ngiran dengah alang ana pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur dahin hadak lama kelarah tam lebih ani jangol an mai sau kena mana kelok alang majosu dahin mai pusu halam mana kami alang teh radio kayaan Media FM kena pusu halamanan dang ana kalau bagi. Okey, selawi man klarian na selong tinoi habara, ha mai ikon usan dahin do maaf ngledam. Ya, saya kena man hari ni telok klarian selong alang habara te jo do ha dale awa nak te kerani. Dona na palahu man Runarudu Fujiwara Petrus Wan selawi luhat ibau jalong lawiang selawi mana telok lem, nuna palu mana Jasper, Joy, Jenny. Dan pelahu Malan Maria, saya kena tak lama kelarang pejidin kami radio kayaan Miria FM.

Ya, Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak sangna program inspirasi kepimpinan koperasi dahin kena hajak deng na dah alang tahwin dalam hadi operasi makang patrung dan lebanan cabaran nurepa ketah dalam hadui dah na koperasi. Anda na dengah mana sibu. Angguat dalam makarah empat tema pejing ram lagu langkanan Alex Lihan Kuma Usu Janatang Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026 alang tu bakloh na darah lemak do hari tek do telok ni datang 20 tusu do bulan pitan ha stadium satu tutup miri winanan tek jo bagi hadi telok orang hulu hi nak man telok kayan tek petadi yang tekna na tek 26 do bulan pitan 2026 na hari pukul tusu lebih datang pukul 10 malam. Okey ani ha na buka jinun tak bayar anak tak kelok leng api bagi dalam pertandingan ni mentelok leng umur nahari manpulu saya duman metai buhusun dalam ji kumpulan lima long ji lang tukang tekna dehen pat long lang nyabe kumpulan nanti pun lake doh nerepah dang peji lim nonok tu gaya kelayan nerepah dah ban kelok henah pakai pakaian asal telok kayan pakai pakaian tradisional kayan. Ini adalah dah api puluh kumpulan alang guna daftar anan tu alang dah api ngeoh apa tadi yang terkena aneh jadi reti nak sumak tek puluh kumpulan tua alang anan dah elo hi mentelok alang guna daftar telok kelang anan dah api adahin dah penganjur hi pun hak dang bata penyertaan telok alang jana ngeoh syarat apa tadi yang de bulan na pekap mata penyertaan ya nah 20 telok de bulan ni nah do telok dalam minggu ni ni do ji jima do 22 de bulan do telok 20 telok de bulan na pitan adahin tak lama petadi yang ni kalau alang api bagi kalau mesti te lapor diri kalau ji jam ampayan petadi yang anan anna dahin syarat alang treat ya nah tunggu kalau ngiyo petadi yang ni kalau mesti maang reti nak jan mabuk jan ga atau pejan api nun tok alang deng pakaso ano program dehen petadi yang alang ana dah ju leken para pelang ana kelo nati asen dah nyat dah kasar dah jaak mesti nai pun dah halam lu denak motivasi daripada hok tangan alang deng mopang hitam ngap jitam. Dahin nonok tu gaya tema tak nak dalam petadi yang alang anak barang rewak yang anak bebas nak nak haman kalau milih nonok nak antak nak nerepa parap alang sang anak kalau nanti jadi apa kalau sang nak petadi yang ini hanya hak pentas utama alang teh Indo Stadium Miri tu paha stadium mata tutup Miri jadi kena tolak jam lim hapa kalau siwak nerepa sang teh Perpustakaan Miri awan kalau na petadiang ini ya na stadium tertutup Miri. Nah hari pukul tusu malam atau pukul puluh malam. Jadi hadang nyop kalau teh asal kalau lido awen na dah alang ngapu boh hadui lebak perlu teme alang ngapu anda na deh na barang mana kalau. Dah ini nana dah barang yang tak jauh petadiang tak nak tunggu dah na. Hati Festival Kesusteraan Sarawak kalang sang matoh di tolok ini tanggal 20 tusu di bulan Pitan 2026 ini.

0: Teka din, ata, hudungan kita. Teka na, kasi na ko itok na kita nandi, kurin bang ka ako te, lagka. Kalan na saluan ko ni, birak saluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko dako, eh, hausi ke. Ay, kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika ke bawa, nunuto, ika ke, siya nyamu nari ke. Hayo kika dia, telpon.
1: Oke, aku nak dia kunyah badi. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kita nak dia. Sayulan ke
1: sayur. Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

0: No but Jeffin.
1: Ya, cakap buah kat lah nak jarum nanih ni nang bihi telok salak nusuk kapi buah kelunan. Okey, Abang Tok Lim, alang utama pergi yang ngeriang dak sampai. Jadi, nesak telok ngeriang dak tong ni. Jadi, gini, nak je men kelihatan dasar tak mengkayan dak tong. Ya, pukul 5 lebih dengan mana pun dengar radio men Kuala Lumpur.

0: Nak selamat kata taup, toi ni tau ca, 20 ca atau bulan pian 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta Lidio Kenyah Miru FM, pemungan nakik Pauline Lenik. Dalam pengaduk telu atau lemah perlu lemah puyan dalam bidang sukan, main asen ngan belian kat Petipo Dale Sarawak lepek ala penulung Cin Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Umania Lapadai. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, puyan ini ida pasat ini nak pakai petangan kelunan kadok dalam puyan sukan ngan main asen, tapi puyan ini sukat nak peniga kuma sektor ekonomi. Dalam binapa, kena sabe ida yak bayak puyan ini ngan mung kelunan kadok Cin Awang Dale pesukat mengembau ketai ekonomi kuak baan dalam perkhidmatan ukok ida tetudo ngan mukok ngan dalam penguman pengangkutan ngan binapa kuma ida yak tidageng kak Dale ini. Gayang yang tiga kuat ini nak jadi catangan Cin Kementerian dalam ida keluk penjo nak sukungan kuma puyan-puyan yak biok kak Dale Sarawak. Ia tisu ini jakak pisiu kak Kejohanan Golf Amatur Sibu, ia kedua puluh telu liwai kak Klub Golf Sibu. Dalam jakak inapa, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pe un pedengar, Sibu un potensi yak sukat jadi cak ukok, yak sukat pasat puyan main golf yak biok dalam tau yak kenai ini. Ia pebadak, ia pe kan buka awang tiga yang pekuat kuma Klub Golf Sibu bagi ngebiok lah ketai puyan Kejohanan yak ida pasat ina. Gayang pekuat ini abek Cin ketai ida nyukung puyan ina tua, tapi gayang pekuat ini sukatkan ida pasat Cin ketai nyedia peniga ngan uko pakai pasat puyan ini yak kelok pakai deti pakai bayak tau. Ini nepeging ngan keperluan ida uyan tiga ketai umak kelab ina, kawasan hijau ngan asat-asat kak padang golf ina bagi nak peniga kuma ida yak tai main ngan kuma ida yak uyan program ina. Nah. Un dalam ca atau 60 pian usah yak lepek alat bantuan lesen memandu motosikal B2 kak Dun Pujut nyap day. Adun Pujut ia pe Datuk Kenilwat, Adun Pujut ia pe Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Kuma Cin ketai puyan penolong ini ida ia bayak ketai puyan ini cuma perlu bayan 2 atau 50 ligit tua bagi ida bayak ketai proses alat lesen ini. Puyan ini pekan ada pasat apan sukat mepo mengurang ketai kos pakai alat lesen ini khusus kuma kelunan kadok yak pakai motor dalam udip ida singgat-singgat tau pakai ida tai pegayeng. Ia tisiu ini jakak berucap dalam puyan ka auditorium Sekolah Menengah Paimin Miri. Nam usaha yak tengah bayat ngebadak poke muncak bintang kecil 2026 lepek pasat kadok naan puyan nyap day ngan ini nah tau kedua ida lepek un kak pasan Kuching. Kuak bahan dau ia yak ngatun puyan ini urus setia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack ida pekan enggin apan isen dalam bidang penyiaran pegingan pengalaman dalam section radio ngan binapa dengar RTM Kuching. Ida pa lepak ina, tenggin pala Max Fashion kak Cak Uko Amin kedai kak Pasan Kuching ngan ida tai alak sapai yak lepakkan taja kuma ida. Inina gelam yak ida pakai jakak pertandingan kemuncak 25 bulan pian inina. Ia tisiu ini kuma ida yak alak dengar ini kak Kuching. Puyan ida olpa ini inana ida tetil lawatan pala Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Sarawak bagi tetil latihan tarian ngan binapa latihan nyanyian. Unit Hal Ehwal Agama-Agama UNIFOR lepek nak penolong dalam pengadok pian puluk lema ibu ligit bagi mepo ketai keperluan gereja BEM Permai Jaya Bahasa Iban RC1 Kak Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin Kumar, penolong ina kan ida pakai beli inu-inu kersa pakai gereja ina anak. Ia pebadak, penolong Chin Unifor ina na ngebadak ketai komitmen perintah Sarawak dalam menghormati kadok naan pengelan kak dale ini ngan buka awang kuma kelunan kadok ya Chin kadok-kadok naan bengsa ngan pengelan apan sukat mudip ngan tiga ngan harmoni kaang ida serpek. Ia tisu ini jaka tai menjai penolong ina kak pasen mirit. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemong kejai ka usai tali dia kenya Miru FM. Selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Nai pemungkejai nganake DJ Lenik.

nak serta nak ketai selamat ketai taup nak selamat tau ca tau ini 20 ca bulan pian 2026 selamat ketai mado tau selamat ketai silap tau kumai kemung yang linga ke ka usai tali dio kenya ketai taup ini ino dengar mung sanake unti kem tiga unti kem magat tu mo un jaja teka nawai tenabat ya ya pemung kejai ngak kerja lenik cinta ding pukul telu pabek pukul 6 ketai taup ini ya nyelamai kem ya biok ngelinga ke ka tali dio ketai taup ini ya kumai kem pe alpa klinik cinta ding pukul telu tiga tawai sanak sedan seken sadin amai we uko uko elepak pemong ke jai ngak ke cinna tading pukul telu ka Miru FM mata lidio kenya Facebook ini baku mai kembek ngelinga ke ka siaran radio pengalai tiga tawai uban milik lu jadi bake jadi tuyang jadi uko klinik ketai lu pasat tau ketai tau. Ya, dalam bina apa ke kelok kusi dengan gaya awang ku malu mong ka usai tali do kenyading ya ke kenggen ilu nat isek gaya awang ka pasan biok mirik ka pasan mirik kita taup ini on bayu begilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko ilu tenat gaya awang ka dale marudi ka pasan marudi kita taup ini on bayu begilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko ilu tenat lah ka dale telangusan ka daya telangusan kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ini saya gaya awang ka daya telangusan ilu tepuken dengar gaya awang kat dale belaga kat belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ya ni saya gaya awang yang kenggin lepai kumai lumong cin pasen biok miri pasen marudi daya telang usan ngan bina pakat belaga ya kado uko ni ngan badak si hujan on hujan kat kuda-kuda uko ka ya lepak ke dalam dengar ya lepak baca kumai lumong dengar awang ini lepak ngin kumai lumong cin upis dengar awang cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya kumai lumong ya ngelinga dau dengar ini harap ini sukat mepoikam dalam ikan pasat ini aktinu ini nu puyan atau pe program-program ikam kelok ti ku mai kam kelok tekedaya atau pe ulek cindaya harap ikam na tiga asat kam ya dalam hujan ini keno-keno kena asat kam cindaya lahnya asat dalam hujan ini keno-keno kena ngemule ya na tenna dalam hujan kasa ikam sukat uyan keti uyan keti masa ngam dalam ikam kelok minu pasat asat puyan ikam kelok ti kata taup tau ini. Ya tiga tawai sana ke ina se dengar awang ya ke lepak kusi kumai lumong. Ya ku ake badak ke kumai lumong ka tading jamadai tau ini ilu ke ke kenggin ilu ngelinga cin unca sakai istimewa ilu naik ke konti tau ini. Ya ke uninu ya kelok kusi kumai lumong tau ini nak. Jadi ya yang terkembik-kembik sana ke kat pukul lemah polo lima minit nak ke kenggin ilu ngelinga inu ya kelok kusi kumai lumong. Jadi ayan terkembik-kembik kenal lu ngelinga inu ya kalau pada cak dengar cak puyan nak tiga aku mai lumong ini aku kenggin ilu ngelinga lah belian nak tading lan ini pakai pesalau ilu kak usih tali dia kenya kak tading jam ini.

0: Ya nyala mai ke melo pemong kejai ke usai tali de kenyang kata ini harap lu on ada nak klinik ke usai tali de kenyang bena ke kenggen lu ngelinga ca dengar tiga ca dengar no ca dengar biok ko mai lumong ku terlebih lah ko mai lumong on ke pasan biok miri ya ku ke bada adai nakini ake enggen lu nanggin ilo ngelinga dau causa ini wakil lah wakil cin pustaka miri ya nak ya lo pisiu lah ya lo pisiu ya lo ngebada ya hadannya ini manulu dah ya ya punya jawatan dalam puyan eti ni ya nah selama petegok kau setara dekanya kata tahap ini nah tahap ini lo pembung keja dengan causa sakai istimewa okey nak ini ya klo cuk ya perkenalkan diri ya ding ya ngan inu dengar ya klo badak ko mai lu ke tai tau pini ke silakan ko mai ko badak ngadan go ya
1: okay, selamat ada tau mai lu mong ya ngari ngado tali dio kenya tau ni ake Lilian Bambulo cen pustaka negeri Sarawak Miri jadi bio tawai bio tiga tawai ban sekat nai kejai ngan tempat ka usai tau ini ngan ojal dengar ya ake klo badak nang pemuyan ya ambek pat keti minggu ni oh centading tau telu ni abe tau minggu ni oh
0: okay dan inu boleh kok kusi kumai lumong inu yang ikut kelok kusi ni benar akik pabek tisan lah bek tisan inu ya puyan nak ikam pasat ni ke boleh kusi centading pabek kumbin lah
1: okay ya ngeringa do tali dia tepat memang ame otja program festival sastra Sarawak ya ilu keti ke stadium Miri ke stadium tertutup Miri ngan pekinampe ke pustaka negeri Sarawak Miri tapi tepat ya cencok pe masih boleh ikut serta program bernama peunti secara live nang pemuyan yang ambil pat rancang masa ni oh. Jadi program yang ambil pat di Festival Sastra Sarawak ni ilu kenading nang 23 tau bulan PN ni abe 27 tau bulan PN pukun PN membam abe PN tertau jadi lasan ni ambil pat pakai inana Miri Indo Stadium ngan Pustaka Negeri Sarawak Miri boleh naat Festival Sastra Sarawak ni ya na ca pemuyan ya ilu keti meraikan bala meraikan sastra bub bahasa penulis ngan pekina pemain asen le mong ya on kat Sarawak ni jadi ini na ya amek pat keti ngan kado aktiviti ya ilu ketilah di samping ilu juan bub hasil tulisan penulis-penulis ilu tempatan Sarawak on pe pembekal ngan vendor cin Tanak Dipa termasuk Ida Semenanjung pergina pe on cin Indonesia on pe penulis ilu nai cin lepok dia cok lah jadi ilu akan ke Klimbun dalam minggu ni oh jadi alat na kebian ni nai kejaringan mepat kina
0: cha puya nak tiga alat ni oh akik nak akik ngelingan ni adai kado naan akik kumai ni pasan buku pasal baca bub tu ah abek ban ni pasal baca bub tu ah
1: bek ni ilu kira ke combine ataupun inung adan
0: campur peging kidi
1: peging kidi nang pemuyan pasan bub ngan pekin apa main asen
0: ya ni cha puya nak tiga maksudnya abek ni umpalai dulu kan dalo lu ngelinga pasal buku ni kan ja, yo tawa ina palai kina. Tapi akik ngat isi ini cepuyan nek tiga kumah mong kelunan kado. Jadi kumah ikam yang ngelinga ini, kumah ida yang ngelinga ini ya idalo ida nai pegeng ngan dia pengamin, we amai sadin anak dah inu aktiviti ya tenang ya sukat kai detik tegok puyan ini nak.
1: Okay. Aktiviti ya ambil pat rancang ina memang sesuai memong peringkat umur jen anak dumit abe ida kelunan lata jadi ke on pe storytelling bercerita nak kena bala kenya kini kan ina me on peti jadual-jadual dina ke pustaka kina ke stadium. Jadi ilu on kaduk nanu ko dan me leto-leto pe on ilu on ti bengkel.
0: Khas ke meleto.
1: Ya, meleto. Kuat se inung ada nyuloi nok ti tampung. Ala nak kebian. Belajan ti nyuloi nok ti tampung. Selain daripada naon juga ceramah-ceramah ya pasal untuk motivasi, kumbin kelok menulis, mungkin on kimet tepat kenani dah kelok kek menulis, kumbin ke starter, kumbin ke nading. Jadi nena lah kebien neng ni kejayangan mepat kena ngan penulis-penulis ni mutu kumbin cek dah
0: kumbin nading.
1: Ya, kumbin dan nading ngan alak peluang ni lah naik kejayaan depat kita. Jadi kaduk program ni ya ambil lepas rancang memang ilu on sedia info ni nang Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri ke. Jadi kemudian naat kita secara terus lah.
0: Ya, tiga set dah program ini kuma kuma ilu ya macam kalau kumin kumin nading penulisan abe on idea abe on penisen pasal ni na. Jadi telah awang kuma ilu anak-anak kenyang ya kalau macam kalau nading bermula kalau menulis ini cawang ya tiga kuma ilu mong tay ala awang belajen cint ida ya arif lah bandulu ya. Ya ini cawang gaya awang ben ceket tahu kayak detik ni. Ataupun on jadual-jadual
1: berarti? Memang on jadual yang ambil pat, atau ngan memang singgah tau on kadut naan program. Jadi mau inungan ilu keluk nak lah nang jadual program penuh yang ambil lepas nak ke
0: dalo,
1: Facebook.
0: Dalam tipe penulisan na, dalam setau ini nembam senaan pula
1: bina. Ya, pekina. Kadut
0: perisian.
1: Ya, kadut pengisian, kadut naan penceramah payah ambil mengin. On yang khas untuk buku kanak-kanak, on yang khas untuk motivasi, kadut naan kepakaran dah lah, ya ilu ke mengin kongsi ilu kelunan kadut.
0: Dalam cetau nak kadut perisian, kadut yang serentak, deti pesan cetau ina. On antun anun dulata, on panun anak dumit.
1: Ya.
0: Dalam cerita ini.
1: On panun remaja
0: ini. Remaja.
1: Ya, mung onan.
0: Ini cepuyan untuk mung lapisan masyarakat. Mun kira umum ini. Jadi kumai kemui omai anak-anak remaja atau pe dia pekawak dikit atau pe anak dumit ikam suka tela awang te pesek kembi ya sesuai kuma umum ikam. Jadi tenala awang kuma puyan nak dapat dalam minggu ini nak. Okey, dalam ini apa kenal lu rehat ading. Ya, ke kelemutulah onca puyan ya unik inana pertandingan tekna kenat isi on pertandingan tekna isi dalam dalam ino dalam poster ina ya sukat ibadah kusi ko mai lumong kediut pasen ino pertandingan tekna ini.
1: Okey, untuk pertandingan tekna ni ini ilu ti khas maida kaum kayan lah. Liwa ini ilu ti khas ma kaum kayan dengan kerjasama persatuan wanita kaum kayan Telangusan doh kayan Telangusan di KTU. Jadi ilu ti kerja kuat ngan ida di KTU pertandingan pertandingan teknak. Jadi memang salah satu syarat ya ida ni mesti berbangsa kayan. Jadi mana tahu on di kangi lu ni kan pepetongan ida bangsa kayan be pesala ida ya be pesala ida ti ca pers inung adan ca grup ca tukang nyabe ya dengan pat usaha ya inu bala kidi ya
0: belian kidi
1: ya ida kira lemah usaha lah dalam ca grup untuk ida menyertai pertandingan teknak ni. Kira rasa mungkin on dalam telu grup lah jadi mai ya
0: masih telu grup
1: masih on bukan ilu masih on kekosongan tiga grup lah
0: kuda grup ikam deh kita
1: untuk pertandingan liwa ini ilu buka kini untuk 10 grup
0: jadi nak kini perlu telu grup lah
1: ya dengan hadiah yang ilu tawarkan pun lumayan
0: ya
1: lubunca telu ibu lagi
0: neca ino lumayan nan pa se gaya hadiah nan jadi ini walaupun yang pada ada kengelingan kenada ini cuma ini tekna pertandingan tekna kuma dah lepok kayan tapi kuma ilu mong kelunan kado atau pa cik masak kenyai ilu pesuka tenar puyan tiba ilu kalau belajar kumbin ni se anun kayan ti tekna ya akik pabik penataan ni se kayan titik nak. Jadi ini macam buka mata aku malu kenyal. Anon tak nak kenyal. Untak kita nak. Tapi anon kayan ini cahilu tak nak peluang, nak pengalaman. Kumbin apa anu pangsa kayan dini ti tekena jadi tenala awang tenggin dia pengamin lu tenat puyan tekena ya ida ti tego inana ja ai buka ading ai tekembi kembi sana ke kenal lu nak lu ke metuk lah inu ya ilu klok kusi inu ya klok klok tisen cin inu ada ne puan Lilian ya puan Lilian ya klok badak lah kadok lah kadok lah info atau pe dengar ya klok kusi ku mai lu mong tapi dalam bina pai lu ke minum ilu rehat nuat ilu ke memetit belian ku mai lu mong pakai ilu kesalau nuat ngan klinik nuat kenal lu sambung lah inu ilu klok kusi lepas ni lah nak.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Lingal ainu ya kan kusi kumai lumong cin puan Lilian Baon kumai lumong puyan cin puyan Sarawak inu nade Sarawak Literature Festival kah inu
1: Sarawak
0: Literature Festival ini festival
1: ya yeah, yeah. Betul
0: ngan bina apa nakik kelumutuk la utu kelu akik kelumutu ya lah lepas ini ngan okay, kok badan nade on kadok-kadok puyan, kadok-kadok aktiviti, program pengisian ni dati. Ya, kadok se episode adalah ya. Dalam bina pe selain atau pe on dek cak kacin main asen atau pe sastra, inu elemen-elemen warisan main asen. Ya ikam on badak kumakunan kadok ya amek suka tenat ya. Selain cin pertandingan-pertandingan on ka amek suka tenat puyan-puyan ikam bahasa tegok ina.
1: Okay. Ini antara nan pemuyan ni ambil di nang main asen selain pameran on pai luti bengkel-bengkel dini kuat se bengkel sulaman ta'a sulaman manik ta'a dai inai luti ke pustaka negeri Sarawak ngan pekina pe nyuloi nok tapong dai tapong kalong lah dan juga tarian tradisional orang Ulu. Ya, ini antara pemuyan yang ilu keti. Ya, ini idati ke usai Pustaka Negeri Sarawak.
0: Jadi ini sukat kelunan kadok dalau kelunan kadok kelunan naat naik disik puyan dati ambil sukat naat lah macam naat cinawang ke naat ketenai dah bina.
1: Lan.
0: Memang terbuka.
1: Ya, jadi bodoh kelu daftar sebagai peserta ora ida perlu take Facebook Pustaka Negeri Sarawak dengan dekat poster pemuyan dini memang on link iluti ke dalamna untuk ida register berdaftarlah sebagai peserta program ini.
0: Oh, dalau kalau tay peserta mesti register.
1: Ya. Yeah.
0: Dalau tay natua macam tay macam makik tay nat, siapa yang nak perlu register?
1: Ina betul sah. Ina boleh nenat.
0: Ina bandul dulu deh. Peset tua atau pe walk in tua.
1: Ya, yeah, nenat kini.
0: Okay, okay, okay. Okay, dan bila aku mai dulu, aku nak ada ikut tay kamu suka tay nat, tapi lo buka ke penyertaan ini?
1: Tempat terhad mungkin on antara pemuyan-pemuyan Noraya lepas penuh tain tapi ina ilu boleh check lah neng Facebook Pustaka Negeri Sarawak ataupun paling tiga telefon ambil 4 ke pustaka ke paling senang WhatsApp pe
0: WhatsApp
1: ya
0: oh WhatsApp on info ataupun dengar ataupun kontak-kontak dina ke Facebook kem
1: ya on ataupun akik boleh badak lubun WhatsApp nak
0: boleh ni. Boleh
1: nawai keempat alat telefon ataupun pen 011 kudanan kosong ni ya.
0: Pecah tentang gitu.
1: Kecewa. Aduh. Odin.
0: Ya, nah beno ya pita nombor telepon nah pakai yang nak badak milu, kuma ilu ya kelok tai nak kelok tai cek atau pemutu tenang pasan tuk pertandingan ni sama pia lo buka kuma ilu mong ataupun lepak penuh ya habis alak lu mutu kuma ikam ya kelok tai ala awang tengah banyak pertandingan nyulo ino ti ta'ah banyak ada ti tapung inok. Ya ni capuyan nek tiga aku mata lebih lah aku mailu anak-anak muda di ni patut pilu belajen. Pakai ti nyulo inok nek pengak ading ya lo ya. Pita nombor telefonnya.
1: Kenai mita lubun telefon ading. On pecala pertandingan memasak ni.
0: Pertandingan memasak.
1: Menggunakan bahan-bahan ya ilu on kata ilu selalu ya ilu bang puto pakai bola kelok mana ni. Kuat si balong aong. Bunga kantan. Ini antara menu-menu ya, bukan menu, bahan-bahan ya wajib lah nang nang pertandingan ya ikam pakai nang pertandingan nah. Jadi pertandingan memasang inovasi ini ilu ke ti nang 23 atau bulan pian ni atau telu ni petang masih on kesempatan mai ya ikut pertandingan ni. Ia berkumpulan, dok usah dalam cak kumpulan. Jadi, be cok lah masa, alat
0: catau lah,
1: catau lah, Jadi masih boleh untuk ikempat daftar dengan ikut pertandingan memasak ni orang.
0: Pertandingan memasak ini lo buka kuma keluaran kado ya kelok teh. Jadi kuma ikam ya kelok teh ya kuma ikam ya minat teh terpesak teh di mana teh mana. Jadi ala awang ini kuma ikam ya malay masak teh nah. Ini cawang ini tiga kuma ikam tunjukkan skill.

0: Leban lu masak.
1: Ini masakan lu kenyak lu orang lu lah ni maksudnya kah?
2: Abe. Ilu Sarawak.
1: Ilu Sarawak.
2: Ya, oh, cuma Sarawak. Bahan-bahannya ya ilu puto taan. Singgat-singgat tau kok se paku julut.
1: Oh.
2: Ya, bunga kantan, longau, ngamlek. Kumbin si kempakai bahan-bahan di Nora dalam masakan kemnai kem cuma perlu tica resepi masakan jam. Jadi ya lepak on lubun telefon ni kini.
1: Okay.
2: Lubun 011 lemah ayah 2 kosong lemah telu.
1: Okay, okay. Ulang balik lah. Kosong caca lemah ayah 2 kuda.
2: Kosong lemah telu.
1: Kosong lemah telu. Kosong caca lemah ayah 2. Kosong lemah telu. Kumaikan yang kelop mutu kado utuh pasan tu pertandingan ya lo ya masih perlu kelunan teh ngebayak kidi kem sukat mutu on ngadan ya ada perlu pita kini.
2: Pisu tu pasan festival sastra ini. Ya.
1: Okey, nah kumaikan mau ngalak nombor telefon ini. Ya ada telefon kidi mutu medan ikam kelok tay bi pertandingan ikam kelok tay ikam sukat mutu. Kak lubun telefon lepas kami 2 pisu. Abik majo ini ada. Okey, dah utu ya melepas ini lah. Okey, nah akhir rakyat nyok dalam cap-capuyan kan saja un catarikan atau payat tiklunan kado. Nubangan kalau tenat ke dia. Dia ke rasa puyan ini peun catarikan ya istimewa ya ku ya ditunggu-tunggu ban dulu ditunggu-tunggu oleh kelunan kado. Ke rasa memang un ini nu boleh ke kusi nu ya kan amek ni tak sabar-sabar macam tu.
2: Nang festival sastra Sarawak ni ilu memang mengetengahkan bakat-bakat ilu Sarawak balena baik dari segi penulisan dari segi artis ilu ya ilu ke ti singgat-singgat tahu cen membah mabek te tahu. Jadi antara artis ya ilu ke jemput mengin nang program ilu ni inana kuat se Melissa Francis, Rosiana Urai, Harry, Bob Yusuf, Hafiz Suib, ini antara artis-artis yang akan naik kejayaan tepat oh ngan pekina pe penulis-penulis le kuat se mungkin ni kembali artisan ini na jaka ilu kalau berkenalan dengan Ida on Abizai ini sastrawan negeri Sarawak le kadok lah penulis ilu ya ilu memang ini kadang berbakat besar ke pentas sastra ilu di Sarawak.
1: Ya, naik teguk lama teguk puyan ni nak. Ya, tiga alat ni, ambil lu menjat pilu tahan ni dah ni. Jat, kalau ambil on puyan kok bahan ni, ambil lu teguk dengan bini siap pejuma, bini siap ngelingang ngalan lepa ambil isen kuma. Jadi kuma ilu mong, ya tena lawang ni pakai lu ini peteguk dengan nau, ini bantu lu dah ni. Legenda kah kau mendaan ni? Legenda kah sudah?
2: Tokoh
1: penulisan dini, artis-artis dini. Ya ini nawang lu suka tetegok ida. Baik pilu selalu tetegok binise. Jadi ini cawang yang tiga. Awang ya biok lah kau mai lu terlebih lah kau mai lu mungkin kak pasen biok mire ini ya. Okey, dalam lu kelok mutu lah bayak lan ini. Benun ni jealous lan pemasa lu ni.
2: Ya.
1: Jajam abis rasa-rasa. Nah, dalam ya bayak lan lagi kelok mutu ikut ni. Ini pesanan ni kok kuma mung yang ngelingai lu kata tahap ini kat tali dia. Ngenau beninu ya dah mesti naik kat Puyan Sarawak Literature Festival ini. Nu ya itu nan tangan ni kok kumai dah.
2: Okey, tiga tawai ma tali dia kenyau benda peluang ma ambil pat cem pustaka negeri Sarawak miri pendengar pemuyan yang ambil pati ke usai lu ke pustaka kina ngan ke lasan ya miri Indo Stadium yang ilu akan pakai nang festival sastra Sarawak ini. Jadi alat peluang ni naik ke lasan lagi nak nang 23 abis 27 bulan PN ban masa ni nak ida pembekal vendor penerbit ida akan kejuan bub dengan tawaran diskaun ya ilu boleh beli dengan diskaun lah dengan ilu boleh alak kebian berjumpa inu ada berinteraksi lah dengan penulis-penulis ilu tempatan dengan luar negara masa ni oh, di samping unpeh pemuyan-pemuyan memong keluarga. Okay, anak dumit, ilu kelunan lata, alat peluang ni apalah belajan, ban melalui pelajaran. Ya, ilu ngadan ilu suka membaca ni, ilu akan
1: kado ilmu, ya, kado penisen lah. Penisen, ya.
2: Jadi alat ni peluang ni, nai lah kejai kina. Memang kado aktiviti ke pustak, ilu ngadan ke miri. Jadi alat na peluang tay ke mong-mong lokasi ini.
1: Iya.
2: Dengan penyertaan adalah percuma
1: ina ya penting. Jadi ku mau amai no awe amai embe ya una wanggem teneng genanak kem ini ca ino capuyan lu pakai lu memupuk minat anak-anak ilu terlebih lah unek ini ya mungkin abe dah ben ambek dipersalahkan ino ban dulu deh handphone
2: lan
1: ben anak lu nak kini ben wek dah apa nak telefon.
2: Iya.
1: Tapi kan dalam bina apa tetap lu keluar aja ni dah untuk kembali nah hati si membaca. Jadi ini cara untuk lu pupuk niat minat anak lu teule membaca. Ya, jadi tenala awang ben ini dapat telu to pat to lima to enam to minggu. Jadi ala awang mungkin lepas ulek sekolah ke ataupun hujung minggu nak ikam abis sente kembi. Abis sente masat kembi. Oh, tenala awang te masat berhujung minggu kembi lasan nadai ka
2: Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dan Indo Stadium.
1: Dan Indo Stadium. Jadi ini tu sa teco. Tena ka pasan biok miri pita se aktiviti-aktiviti ko ini naca aktiviti-aktiviti sukat atau puyan-puyan ni sukat mengenyang ilu merapatkan hubungan antara keluarga bina pilu sukat minu na pengenjam nak penisen kuma anak-anak ilu terlebih lah kuma puyan ya kuak baan ini nak peninggah kuma anak ilu ya dan min apa on ini no ikut klo tambah lah
2: jadi lilin ma ai ya ngeringa dau tali dia le Tony ya kemiri nena kejai ke usai tepat ma dia cok kuat dau tu yo DJ tepat le ni kore ya ke Kalimantan tali ke bida ke Kalimantan ke Semenanjung ke boleh pi ke naat Facebook me Pustaka Negeri Sarawak Miri oh bename pe unti live nang inung ada aktiviti-aktiviti ambil pak rancang. Jadi bu tepat dau ke badak dengar ni metepat ore boleh petai ke Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kado naan poster yang ambil nak kina nang aktiviti-aktiviti main asen yang ambil pak badak ni. Jadi nak bo kurang be-abek lah mutu ke numbun WhatsApp ya ake kongsi metepat ore. Yeah. Jadi tiga tawai salam Sarawak membaca metepat mong yang ngeringa dah tali dia tau ni.
1: Ya, nak ke klemutu ada ben on live na, on live ya bengek tepat klemutu ada. Jadi ku mai lumong ya abek sempat abek suka tenat secara you know secara fizikal. Ya, kem on ida pa on sedia awang secara online atau per live ya. Jadi kalau kem suka tai kem suka tai secara live tai ngebaya si puyan nak dati tego to telu ini nak pabek to minggu ya. Tiga tahu ku mai ko sengana ke Lilian benar ane ala awang ne pendengar aku mai lumong ka usai tali dia kenya kata tahap ini capaian tiga ya patut mong kulon kadok tisen ngan ala awang tenat puyan ida pasat ni tiga tahu aku mai ko ya nak tahu tiga bio aku mai ko ben lepak nai ala awang ne pala ilu ka konti tali dia kenya ya tiga tahu sana ke ya nana pa da me da pisu pasan to Sarawak Literature Festival ini ada ya ku mai ka me klo tisen lebih lah ya ku puan lilin bada ada ya suka take up dekat Facebook dekat Pustaka Negeri Sarawak. Ikam cek inu utu ikam kelmu tu. Teh cek ka Facebook page da kena. Jadi tiga tahu sana ke ina se dari sulu ke tetap ini ya be majuk lalu ke petat cit use tali dia kenya dalam bina pakai kelo nak tiga tawai kuma ilumong ya. Ya lepak nak meses, lepak nak ala awang ne pemong kejaya ngan ame dua ke tetap ini. Kuma ikam me nak meses kuma ke ka use tali dia kenya. Nyala sa be nak suka da baca ke demong ya tiga tawai kuma ikam na ini ada Ali Madang, Michael, David Protesi, Irene Wang, Christina Jau, Sabina Lungah. Tidak tahu ibu ni kem lepak nak mesej ku makik ke usia tadi dia kenya. Ya pemong kejaya ngaka ni ya lo on kini abek nge bengek musik ya cendawa gambar ni panggam tana. Ya tetap promo Sarawak Literature Festival kita tahu ini. Ya tidak tahu sana ke ayan terkembi-kembi dalam 10 minit lah. Ilo kejaya ke usia tadi dia kenya.
0: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan.

Ya nak kini 52 minit lepas cin pukul lemah kata tahap ini nang badak jam ilu kelo petat cin usai tali dia kenya kata tahap ini. Tiga tawai sana ke mong abanikam lepak ala awang ala inu ala jaka dalam ilu kelinek ka usai tali dia kenya dalam abe ilu ye pela dalam ilu nyukung platform radio kenya perkhidmatan kenya tali dia kenya lu singgat singgat tau. Ya apa ini nak dahulu ke pemong kejai ka usai tali dia kenya ngak ada jalan elektronik bina pengen minu sengana ke Lilian Baun ya Lilian Baun ni lepak ni ala awang naik kumai lu naik kejai ke usia tali dia kenya kata tahap ini ya babay ngam ya babay ading ubay kedit ading ya tiga tawai kumai lu mong ya tu yang sengana sadin sekan amai we ya lepak kejai ngak tau ini kembi-kembi pelu on dalam inu pa gayang-gayang ilu ti singgat-singgat tau jaga agat, jaga kimat, jaga udip lu kaang ilu serpe. Ya, ngan harap ilu mong on agat dia tiga ngan pekuto manyi dalam inu papuyan ilu ti singgat-singgat tau. Petugok lah kat tau dia ca, nembam DJ ini ya ke pesalai ilu pesalai kam cinta ding pukul telu, pabek pukul empat kata, pukul enam kata tau. Ikom petugok ngak lah kat puka tau kem ca dua telu kat tau lemah. Kat tau lemah, petugok ngak lah kat tau lemah, binapa kat frekuensi ya kuat ngan kat luyak ya kuat. Kepukul 6 nak elok ngelinga cin YFM Imban Kuching. Ya tiga tawai sengah nak uban lepak ala awang ala inu ala minu ala kem ala awang lah kejaya ke usai tali dia kenya ke tetap ini. Ngan kenai lu petat cin usai tali dia kenya ke tetap ini. Akik keluk pesalau ilu ngan belian ya bayat lan ini na. Belian bayat lan ini pakai pesalau ilu kak jam ya bayat lan ini na. Cin apui jan ngau. Mudip kak daya sungai. Tiga tawai sana kek. Bye-bye.

0: ดาละไม Y FM
1: Kami memberi kita mimpi hari bermacam lagu yang

0: Lontara, Nalihari, Kadalamay, Pamarilang, Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Lagu-lagu bangsa kita,
3: ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM,
2: Sigulay, Sigulay.
4: YFM, Sigulay, Sigulay.

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai Lebay Dua Pelinga Hati Tua Sama Sebagainya. Jadi ingat lagu kenangan pun ke Sada Lemai Kita Lemai Hari Satu. Jadi sehari itu 21 hari bulan 9 2026. Jalan selama lemai lalu ke semua bulan peninggal kita bergulai engkau kita ibak Sada Lemai sehari itu bergulai engkau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai engkau kita baru rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama megak bak tusun program kita bawa Sada Lemai kita ke lemai tu peninga pukul 6 15 minit lemai lalu kita ninga ke Hello Y Limbang lalu udahnya 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Buah Batang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau di yang ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai Kita Lemai Hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

kasih pengelapakan my fam di Kuching. Semalam ay, kita tapi basah ngagi semua bala peninggal. Hello, wai limbang sekali tu ngawa ku hana menelamat tideka mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak. Berita tiket rubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerikut hasil jual sejuta ringgit narik 30,000 ikut temuan. Pengerami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari itu enggak sambut di cukup mengarangsang lebuh ngerikut rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah ku ya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak ke diatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup garu pengagit ati di Limbang tang mega mantu nyungka ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai tidak tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalam itu diriput ke nyungka hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggau hari biasa. Enggau bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur penglama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggau bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggau powerboat lomba perahu bidar enggau perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintah enggau aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang mega muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

Kue bukai abak kandang andur sedap empuk. 22 bulan 9 2006 kenari 2 bukan atur abak Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung enggak Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2006 yang kenari 3 bukan atur abak Kampung Palas, Kampung Pengkalan Gurah, Bukit Serawong enggak Rumah Tangai Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2006 kena hari 4.

Berita mana ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang? Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta city team, city kandang toko city kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh luma enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu bertelepon ya guys. Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

Nihil Sawa, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Ini untuk ketika lebaran, minat ini, YFMM 5.

berguna seluruhan nitiah ke baca indeks pengamal angin enggau jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai meruan likun.

0: Hai, Sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: dia kenalah di harintai itu lebih lagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, Isi.
4: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?

0: Maya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjo ngai udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tay bawa andur aku tadi nak tay ke pesan nak berat atau ke pesan ke berbatang. Ya, ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai kawan belayan ke diau bak rumah juan simpang kabo rumah ali rantau ke calak. Kawan belayan bak rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Biabiana, rumah Luyuh, rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan Sungai Jirak, kawan belayan bak rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansat Anak Isut bak rumah Rosita Nanga Budok, kawan belayan bak rumah Mang Sungai Wong Brayang, kawan belayan bak rumah Albert Beji Pelasuk Ruban, kawan belayan bak Geranggas Ruban, gau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat udah nadai kena resa 21/9/2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat lintu tau ke di Senggai Balamayuh bak rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/9/2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4/24/9/2026 bak Penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat kuliah nadai kena pagi hari 1/21/9/2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat lintu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/9/2026 bak Pendam Kristian Gereja NGC Seratu. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan ke diau Barumah Anggit Nanga Sepituah, kapal melayan Barumah Brayun Sepituah, rumah Rudi Nanga Serau, rumah Ugap rumah Kiau, rumah Steven pihak rumah Jennifer, kapal melayan Barumah Mambang Nanga Linggah, rumah Lidum Nanga Seluai, rumah Jamit Lasik, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, kawan melayan bak rumah Tungku Udul, rumah Liba Buak, rumah Philip Stras, rumah Sumbang, Garu Umpang, bak Batu 12. Kawan melayan bak rumah Jimmy, Sekalung Merurun, kawan melayan bak rumah Brian dengan Merurun. Kawan melayan rumah Sawung, Batu 13, Jalai KJD, rumah Julian Sebirah Julau. Kawan belayan bak Macan Kenawit, kawan belayan dipakan di Sibu. Ngau semua kawan belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Panti Anak Janang, madah ke Panti Anak Janang, tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2/22/9/2026 berumah Lanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak pendam bukit.

Odah ke panti anak janang tau kena jarau kudah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 22 hari bulan 9 2026 baru malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 ba pernah Bukit Lalang Skim B Meradung jadi penerang ke Siliak lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ya ke Siliak lagi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan anak bantil ba lumur 013-884-3529 013-884-3529 ya, pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenyak pesan nuju Kampung Melayan ke Diau Barian Batang Kampung Melayan Bak Batu Lintang Kampung Melayan Bak Sungai Rian Anyut Meribung Layar Kampung Melayan Bak Ulu Luau Bulu Hantu Penyelan Kibak Jungkal Berbangai Kibak, Berbangai Kanan. Kampung Melayan ke Diau ba SMK Ulu Layar, SK Nangajau. Kampung Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku. Kampung Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratuk, engkau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bell udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Baruma Johnson Ibak Skatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian Skatap nyarinya tadi pesan nuju Kampung Melayan ia ke Ngelala. Sophia Lementan anak Bandang ya kengelala Sophia Lementan anak Bandang jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke Udan Nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balamayuh Baruma Johnson Ibak Skatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian Skatap jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 016-539-2431 tau ke 013-29-85-593 nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Kampung Melayan ke Diau Bak Sung Nanga Dalai Bapai Kenawit Kampung Melayan Bak Penyulau Sibu Tatau Miri Kampung Melayan ke Jawah tau ke Semak ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke Apai Tina jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina ia ke udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 tu kemarin jadi pengawal ngetah sulit niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu alai pengawal tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri jadi penerang ke Siliak kita dipinta telefon ngagai Christina bak 019-806-7745 tau ke John bak 019-825-6419 nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tu dikenatai ke bawah sada lemai.

0: lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peninggal sekedari kedali ya. Lagu kena ku merindang kita kaki terus gula inggau kami bak sadala mai. Jadi tu lagi ngenatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan sekali tu peninggal nuju ke pembelayan ke diau bak rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan bak peliguang baru ngkudu atas ngkudu baru lah. Ke pembelayan bak kerikap ke pembelayan bak tinting ringka ke pembelayan bak sungai ya berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah ke pembelayan bak rumah liam betung ke pembelayan bak sungai ruan lubuk ni buang kabung tiga buah rumah lubuk renit lima buah rumah kali tiga buah rumah nangga maras empayang kabung dua buah rumah ke pembelayan bak lubuk ni buang awiak malung dua buah rumah ke medan dua buah rumah nangga luau jawi nak cunggat bak temu dua awiak ngau semua ke pembelayan bukai ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udah nadai kena 19/9/2026 nya malam renam jadi yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 22/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 jalan ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peliguang sebetan seratu jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19/9/2026 malam hari 6 jadi ni yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat diintu bala mayuah kena malam hari 2 22/9/2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026. Ya, jadi kami belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung ya, sebetan seratu lalu kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagi lumur 019-657-1034 019-657-1034 nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung ke pembelayan bak sungai Tiau Ulu Mujung nangga bawai Bali rumah Alung nangga Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak pasar Kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena uliah dirintai ke bak Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili tu dekat diintu bala mayuah kena malam hari 5 25/9/2026 berumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili kudah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu jadi niang tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 5 25/9/2026 barumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ber 014-868-5251 014-868-5251 nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita ke lemai tu
1: sadar lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Cerdas Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu, penuh, menentu YFM.

CSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai bakal kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai buat tikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peningang laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant yang buat federal court tu. Jadi saman dia nyak tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Letih leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kengai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngembal tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngembal tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peningah ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik mutus tu ya, dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia sekuan serta pengerosak buat tubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 serta dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai kod appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat kod appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peningah bak federal court tu ke bisi disebut dalam kes Ikhwan tu no kes buli tu. Jadi bak federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisi kena bukti tau ke evidence pasal assaults and battery ianya bisi kena Ikhwan tu amat diserang bisi nyadi tau kena. Jadi apa federal court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bab magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bab court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nade di pejal orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nade record sida ngerja jenayah ni tiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dirimpu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutenya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke pengawal Amir bin Ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi ndak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sida ya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sida ke ditanya maya bicara bab mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lumur empat mega bisi ngaku ya bisi nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ketapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sedak kenyerang ya tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi kelimpah hari bukti ke diberi ke Tegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah agak kena serang sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saikuan lalu evidence nya tau diperdak ya, evidence kita beri Dr. Azarayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar yang sida madah ke pemedis tubuhnya sigi seraris ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai pada court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumbai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal tak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi oleh disangkanya di. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bak bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant to ke ikuan to nadai minta tolong to ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sida lima defendant kenyerang ikuan nya boarding school buat sekolah asrama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang segi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban mayanya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat biliak kena jangka utai tu tau nyadi laban biliak kendur kes tu nyadi nya buat biliak kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law tak ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan. Nyak ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 ianya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai parent atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekolah ke buat compound sekolah. Defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun serta pendiau sidak nembak sekolah. Ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dijaga sidak ya tau ke penglikun nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisik tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisik ketegalianya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisik tanggungjawab nyaga penglikun tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang Federal Court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nembiak sekolah dari segi penglikun ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat Federal Court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laman nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat Federal Court madah ari fakta serta gaya kes tu. Pengawas sidak 5 ikut defendant kenyamah ikuan ianya buat bilik kepala pengawas ke Federal Court tu sigi dijangka oleh nyadi. Lalu nama kebuah Federal Court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban Federal Court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisik dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia kagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi diperjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah ni tiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bi ke cunta ya nembiak sekolah ndak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi Federal Court madah ke mayo tujuh spot check diperjalai ke tang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peningal ianya Ministry of Education. Jadi buat Federal Court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes bully. Jadi buat senantang tu buat Federal Court tu nunjuk ke sidak Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat Federal Court bala sidak pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sidak ya nandai boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat Federal Court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi elemen assault serangan buka ke buat kes tu jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ke ketiga walau peninga ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya buat bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalan ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya uliah kenya tadi ngasuah gomon yang Malaysia tau megak bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable atau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh yang kemai defendant nombor 9 hanya government of Malaysia pan diputus ke cuai megak ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia nak kena sebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke debaruh kuasa government of Malaysia jadi government of Malaysia tu kebisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 pihak mega kepada court sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sidak lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undangnya tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi risiat ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court agak merik pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendernya tadi RM150,000 nyalai bola peninga nyak nakak pasal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIYFM.
3: Mulai kepingin ngelagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, seminar di YFM.

Selama lemai bergulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On disadang tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat jalai besai Pen Borneo Sarawak kebungkus 119 juta ringgit ditagak ketemu dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang Rupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor dah ngambil palanya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena jalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngeluar ke surat setuju nerima gagai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18,008 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dengan mungku pengawak tinggangkat ke pemanah belakin bak 9 dur ianya dilacau Selangau Balingian Kemenar Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah jalai tidak dipasuk ke dalam projek jalai besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Usin On di Bintulu kebungkus 135 juta ringgit serta boleh 2.6 km pemanjai disadang dekat tembok bulan 7 tahun 2027 toila. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju serta pengawak ngangkat ke pemanah jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megat dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembok nitih ke timpuh. Yang maksud ke jakut tu udah ya ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai hari menua luar megak bisa nambah ngagai 275,800 ikut nanti dibanding ke 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai ti datai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%. Nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Yang ngasai ke pemayuh bala temuai ti datainya dekat nambah belabu hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenar sab megak tau benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di sadang meruan tegap. Yang maksud ke jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh orang induk tim masuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkara ke Ban Satu tahu benar nyekat potensi orang induk buat bidangnya lalu pengawak tengambil mayu hagi orang induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang garap ke sawup dari orang induk buat pengawak politik boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak tidak datai tu ilah.
Datuk Seri Nancy maksud ke Jakutuk buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image Penglandiak Ngau Kuasa Ketua Rindut Malaysia di Kuching. Programnya di pasuk 50 ekor orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikenal nambah ke penemu Gau Penglandiak Raban Media Maya Kenangkup Pemansang Teknologi Peminta Tiru AI. Sapit Menteri Bau Pes Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke Laban Teknologi AI udah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara kebegawan Gau Undang-Undang Hak Tengkebang Etika Gau Jalai Ngundang Teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu untuk nyengkawam isu ngempung gau isu maya royalti ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbangunnya Raban Media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuh ting natai ke berita. Kelebih agik lebuh ting lansak kes kebekawan ngau mansa orang diri sebilik ngau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakutuk buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung Pasang Gau Ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Dato' Len Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pejalaika dikenal

ajak kurang. Dengan sekedar agak belanja engkau servis merik jakul lalau, kebekawal engkau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantuk dengan ke orang tidak dekat nupik terkuyung pasang. Datuk Lian Talib mansut ke jakut tu buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Sikut lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah yang telabuh ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun di pelabak ke labuh kait urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang ti sama gawak enggau ya. Pengawak orang tenguji ngigak ya dalam pengelamak lebih sejam ega endak tertemu ke ya. Operasi ngigak engau nyelamat masuk aritik kedua sarito. Palan tu bergigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke di pelabak ke labuh. Kandang Tasik Teluk Brunei tik bersambung ke Sarawak Sabah Brunei Ngau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palan nungatur lumba ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibolah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumba ngau main baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak ba'awum bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisi antara menua. Dato' Hasbi mansut ke jakut tu buat pengawak nun nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemai tu, tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Usin On di Sadang tembuk bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang induk patut masuk pengawak politik. Menyadakan berita kita ke lemai itu peninga. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jeluk Milang atau Kemendiran Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maireti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temaga bisik mandang ke 14 suriak tik maireti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Bersantu Ari YFM.
11: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak diritemu dalam jaman ke-18 miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megak mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar Bandar Raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau balar rakyat, miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, standarit ati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi menggap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: YFM, segulai sejalan.
5: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik buat rock ke malam tu peninggal kau, lagu ke banda sampai ya, mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu situ lagu ke di baik Linda merindang kita bak sada lemai lemai tu lemai hari 1 seri tu 21 2009 2026 lagu sebana ke nasib diri.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di Kangau ke kami. Program Leman Budaya Iban kita nada bukai. Ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Temu berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dian dan aku sidak kerindu ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiam ke radio. Jadi berita dari impu tu kur semangat geraim agi di sanggung tara kebak oleh data kita lemah itu.
0: Ya, banyak punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikunci kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis utai ke dikenang tuan riris japu dah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai kenuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasal ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kerenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: Maya hanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti kita kena di dunia tidur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai tiada tengah kita kemarin nya duit siti aku mai kita berarti kita kena di tengah cerita tiada tusi tiada kenang bala kasabak. Udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga. Berarti kutai kenyadi nanti kita berarti kutai kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita ngenang melabuh ngenang utai bukai kak jadi perkara dekat di kenang aku sekali itu ianya pasal pasal petara tau ke leka jakub kena kena kemer tu suam bala orang kemansia nyebutnya Tuhan pencipta mekosida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka de kenang kita kap lemnya nak kap berarti kenya bekeni kenya bisik kawul ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi bak aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru nanti bak kumpul meh alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam de pengajar tersebut piajar asuah ke kita jadi di pelabak aku bala peninggapan tentu muka dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: Bukan tahu punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagai musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidaknya mah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampi jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh kelimparnya ke kelimpari tip samping tadi bisa muka orang maya gawai tu bisa dari ke gawai besar lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai ke besar kukunya maka bisa orang agi maka pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasul mamba mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah menda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ki tara ini tara ki tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biaw leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda de pedak dalam hidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku ngasai ke udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun notanya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih yang nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan gau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasar petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayit ke perkara nya tadi pengajar gau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan gau perkara tu di pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai kedinga utai kekala ada orang tua di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap, lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkaul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lebih nama petara, nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban. Tan dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenya nya tino narap kenya untung lah nya serang
0: agen onku.
1: Aku semina nerang, semina nyebut, lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh. Nya meh acara aku berarti ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu di dalam English ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah dengan Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap kara ti udah kalak ditulis suara bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai ke mada ke sida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih disebut dalam yang macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agik suah agik kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedang jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang ke sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang hariban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang jakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di kurang lebih kenyak meh tapi kekar kenal kita itu lagi
0: jadi nanti kita bedak deh berkawan berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang tarik petara antu pihak megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan buat puan tarik dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega ada kat nemu reti leka jakuk nemu sedai datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan boleh terang kenyak pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi aku ya Father Gomez risiko hari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Zenlok lah lalu yang menulis buk bisa menulis buk pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ke Father Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta merik pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusut nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglah mai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai tu betul. Kak ke aiknya tengan kurak. Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periwak. Nak meyalukus. Kenyak ke ya? Kenyak korte ya, laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenyak mega orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempuap patut diambo utek bekenyak dah. Jadi dia tenua tahu ke dia tentu ke nengah cara menyek aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sepengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh
0: munuh kita penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kita sebut kita bunso tanya bunso macam macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana abak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan pu ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru. Jadi perkara tapi ketuk suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayu dua tiga tin sera kak pak kada tulis di dia aku bisi mansak teh nyalai kenya. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenul ya bisi idit si tin sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke Indo darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak nyu balik rumah nade rumah ge pucuk kayu pedak ya. Jadi utai ke pedak ya, tadi utai hidup ke semina utai hidup pedak ya dia besi ya meda peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya.
0: Tadi kan,
1: contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nemu berbalik kena ku aku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi nyebut bunso-bunso piat utai ke kedang agak piring ambil kemana yang bakal sekunda jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunso asik pulut liut lemak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi munyinya dah nyak lah apapun hari lah kejaku bunsu teku aku tadi lah dalam bob serbar tijaku iban kada keluar kartu juga foundation bak lambal 877 malah peningang ya leka Yakub Petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dia dah ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Tuhan lah ia tunggal, ia diau bak menua serga, lalu ia pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ia megak ngeriang ke penglurus, ngeriang ke penemu kebetul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ia ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
0: Iya. Awak.
1: Nyadi erti lekai aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ia diau bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyede tu ke disebut ba bu serberti je ku ibanda tadi lah. Aku menggap mesti mansek ba bu bukai mesti gam ada ba ba bu sangala burung ke tulis pendek sandian mesti ba kenang pasal pamsair leke jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut ke tu dia pengajar madah ke petara ke dia sembah kita iban hari keliak tu deh dia uba mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih non merip penerang pasal perkaranya dia pengajar
1: penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jail nyak kenya warik liak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendio iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bak penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya. Tang peniau perangai sidak nyokor lebih maka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ku ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ti kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ti kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kedung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sangala burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 77 lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama deh tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalak dicelak bak menua Austria. Australia ya, Austria. Ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics. Hanya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah aku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku ke dia tu tadi. Ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas jaku iban bak peringkat SPM kita ngambil je kuiban ba college ba opsi ya ba ba pusat pematih pengait pengajar ya yang nanti sidakan nemu ngau lebih ya angka sidak ya tau meda dini no boleh penerangnya lah jadi nita ke penemu manzat tau petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa te berbeda-beda ngau pengendere jadi kenok Kok ya. Nama hantu ke disebut aku tu kenal tak disebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau perang dunia kedua ke ya. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai di langit lalu siku nguasa utai di atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ya bertanya borang ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
0: siku orang-orang kesama ya
1: siku orang kesama tajak pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngamuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban bansa ya Iban kelembarnya dalam rintai ya mega si, petaranya si, nya pulagana tu siko ari petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngora Yesua. Jadi tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menarai petara tau. Nya baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai ari petara tau enya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka disit kenang pak pak bu raja durung sih kenang pak bu sengalang buruang kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau pesai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah aku nerus kerintai itu dulu au
0: au.
1: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Siku dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya hanya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai.
0: Oh.
1: Bak menua kita. Udahnya lembarnya bisik siku petara tak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasuk kayu buah.
0: Oh,
1: tang petara aku kan kapuan tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti nada kemarau nak yang nemu agak buah bisa pengurang kata dah aku kan kapuan jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara punya bala Iban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuin punga apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, sebalu gawak, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segatak, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayu hake, aku buka itu, tau kerintai kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas, lalu tau nulung kita, mensia dah lebih ke orang Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsuah ya jadi itu dah kelihatan tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah pangau lalu tutuang tu jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya teh jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tentang perkara tu di hari ini kan?
0: Aw.
1: Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang tu ya pesai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi buat tentang segala buruang jadi tu nitiak tersebut ya ada tiga tiga ayat aja lah. Udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tunduk bawa kenang anu
0: ya
1: tu si, sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabondila antu belang pinggang antu papas antu galau galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya
0: antu jahit
1: antu jahit Itu jahit lah. Tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya. Badas lebih kita kita nak takut ke alur berkat ngelaban ya kadang kita kita bisa tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lalu sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang bak panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini anan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tahu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayuah makada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: tak kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tau kuasa urang petara ti besai kuasanya biku indu antu jadi ya tu besai kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiba saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya penguat petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai Garuda darah ramai Garuda lalu laki ya kumai bernama Langgangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut ya kumai kelihan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tau bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyade tu tuang kebenar ya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pung tua rumah orang madup saya kuasa di pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadek ya beka lul ku ya ku orang tau menyadek bisi orang madah kenyak nak petunggal kesidak tau beka lulung indah bang menewang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar betenuan ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisi Indo antu tu pertama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tau mana tau jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai mekama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udah nya tak ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemanah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bak ai wong de kampung puan din selalu terpedak ke ya
0: lu de titiah korang
1: titiah korang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal beje jalan sebab babah kan nah dia tentu kadang-kadang gigak kaban ke ngiyak pangan me kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu ngujuang ke kita saat. Jadi antuk kejai ino tu siti nya ke pengaduk dek takut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau ino tan selalu ke ngecau laki. Si tai ke pengaduk dek tengok ke nya lango gai ke no ko kaban ku. Nya mengat kingian ke ya kok liar tu.
0: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ayan ngapa?
1: Jadi mai mak mai wah nama antu tu nama apa yang disebut tadi tahu daripada ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda apa Iban region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam kedai tak ku ka meda bisik kenda orang
0: betul bisik. Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunso tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu orang penerangnya dudi hari lah ya kena tak lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansuut ni mai utainya tau ayan ne
1: utai kena selalu ya bakal

0: salah jaku tau ke subuang jaku tau ke dinyalah anak kelalu bunyi dia orang babas. Leban bekan tu kulir itu tadi. Ia tahu ayan dalam dua itu cara. Satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Hari segi bau ya.
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agai kita.
1: Tapi kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jaga tu ane. Nama bau kita tu ke tuan ane.
0: Like my bau tu tak bau orang. Nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
1: kalau aku ninggal nyawa
0: nama nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lu ngigak kita
1: dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya temu kak bunuh kita. Nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
1: Bisik.
0: Yang udah ya udah beranak siku ya lesap baru pulang ngegai. Ya sesuatu dalam seratek nyalai.
1: Bisa gak berkecan eh. Lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung. Jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau tuan penguan tadi pengajar deh. Apa dini nurpan tuan atau untuk mayu jaku ke. Bagi utai ke babas deh.
0: Bagi nanti menuanya latuan ke kita. Nanti latuan. Nanti aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dor tua kenang kenya aku kak mai malah peninga tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso. Contoh lah contoh tay dah. Nada benda bisa
1: malah
0: benda sempat tu dah yang kak aku. Jadi bau jauh sekali benda ya. Jadi bunso utai tadi tu udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah. Bunso perengkat yang kenang agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunso utai. Tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai ba rumah orang te pegawai tadi disuak ke ngagai orang kino kenyambut
1: untuk palanya
0: tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam untuk ya utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang manangnya namai manang pak wak igung manang pak genai buarai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuanya ngerisi yang pakai aku siang ala tunu kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggernjang baka mengkang jebalut rau macam-macam ni tak cara leka pengap jadi dengannya tadi dia antuk palak tadi ya ke lu malik bakal enam ya ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak pokoknya sangla buruan lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak kenteran dekat timang dia kumai ngua antuk palak ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi ya. Jadi bala bunso hantu tebisik ngau nguaknya tadi inya bunso kamut jadi bunso kamut tu bernama kumang darai suut bunso kamut putut tekalong ka akang jadi kamut tu tegaga are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kenya bisik biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang.

0: kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nyak mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsul lana jadi bunsul lana kumang darah rada bunsul lana bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangak yang tadi rindang agi ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsul kenyap kebenama kumang darah jinap bunsul kenyap bujang segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sangat burung lalu ngasuh balas tidak kindo lalu ngasuh bunsu ati babi dah saya ngua igi nanga tadi igi mudanya kebenama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara kebenama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pampiang piring tepung ranguang sengkulung buah pisang agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sarak tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka puting jarum gurang itu orang dalam air tu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung po nama kebuah Iga nangak nyangai badok nyabak.
1: Oh.
0: Jadi sidak ya, ano sang lebu romada. Kebuah yang ngai badok nyabak. Laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh.
1: Oh.
0: Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun dia. Nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu. Jadi duit ke pasal bunsu tak kak sebut kurito. Mi kemana bakal mayan ugal suama sampai kita mesti mansa leke jako tukal tadi bunsu tukal ya kepertama nga aku rengos reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan na udah nyak ngangau ku ngangau kabun suhu pintu sintu penuduk ni de kumang darah lemuak dah nanti duduk maling insiat bunsu sintu penuduk berambiang timpang nah mayuh mai bunsu tai nengkak ku bara orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tuai ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu uli yang lubak ke rundi awak sidak mansiak Siti bob besai oleh tulis ke oleh tulis ke kita nanti kita segi mansia pasal bunso utainya ngau kenang pasal rangut leka jakut diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dek nama benda
1: betul we say jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran aku berarti ke nanti tuan minta nanti mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ne uliah kini diterang ke pengajar
0: mana dia tadi aku bisa nyebut ya
1: bisa beda namanya
0: namanya kebuah kutu tadi berundian kak ngika jalai nerang ke arti atau ke bida antara samping ngobiau leban suah amat aku dah tanya orang nama bida antara samping ngobiau ne
1: laban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengediri aku sudah nyala bala peninggal semua ya dalam pengarap lama Iban arti sampi nya jaku berbuah tidak kena Iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kada pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh kena mata pengayal, kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh pesampi, orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat kira kangau ke sidaknya tadi, lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai. Lebuh sidak datai buat menua sidak dia. Lebuh sidak datai lebaik sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah. Sama ngau makai, sama ngau ngiru. Tajak pas sidak nak dipedak, ayan yang datang orang ke empu pengawak, Arab kesidaknya tadi, bisik datai, lalu bergulai ngau sidak ya, nanti sidak ya bisik ngayan ke piring. Bala peninggal, kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap aki ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk, makai tembok ngirup tembok berami ngawalai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai. Jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat. Jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piring ke ambil kemudian ada lebih kita miring pengai piring pangai ke kita apa tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piring tadi pendak bisi kita nyalai dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai lalu berkat kena kuakuinya hasil dari berkat orang kuda diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisik berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban ke dikulah ke tu juga foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka aku biau tu tadi bisik dito bisik duitnya sitik yang ngitau ke jari ambil keman dia nang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga buol ke sipek kaki aku ke debiau no. Betis aku ini arti tau ke mat udu kena kayu itu kita ke penerang buat serba arti lah jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panyai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil kemana dia dah. Biau Melah Pinang. Jadi, biau Melah Pinang, tuju ya, nya, menyau orang kebaru jadi tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang kebaru jadinya. Tadi, hidup nyamai, lantang senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayal, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekubah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabayang ambil kemana dia. Nyak leka Yakub berbuah, ada kena ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami jadi leka ya aku dia tu ku nyaut saut tanya nun tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana tau ke sebarang tai. Baik kemudian dia baka dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas semiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersambi kita sebut nada ayam ke mana nada ayam juga ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami de, kami nada ngacau nada ngayan nada berdoa nuan kami tu seminar mansa. Kita mendak bayar ajak ayan ba lubuk. Wana ngacok anak-anak anak kami bagi ya. Kita sama-sama ngegak makai. Sama nak ajak main diri.
1: Ya.
0: Ya sampai. Lalu ambil kemana. Jadi biau tadi orang suah ge ke miau nyak lemambang. Lalu berpegai ke mana. Atau kita kena ada pegai. Lebih miau yang mesti bisa kita ada pegai. Tau ke kakak lah baka namanya manuak ka kena miau
1: telau gini
0: ti
1: kalak kena telau
0: namanya mit miau raja mimpi ja
1: telau
0: biau telau tau tau ka tok miau orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah de biau
1: ngena
0: telau lalu ti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi ngena po kumbu nepas dia anak mit yang dak tentu nyamai pendiau pas manang nak nak mano eh nak pokumbu betepas. Leban tujuh biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muai nya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira jai. Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai muai nepas ngenas ke sini. Nepas lah ngamik ke nak ngacau kita. Maka manang biau manang mimpi jai tadi jadi biau tu suah ge kena muai ngesai ngempang ngenah tadi nyarinya nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abak tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampai. Tang bak album maya sampai nak sama nak mesti ya bisi mesti mai kakah bakal terkena maya buyau.
1: Jadi ya me bidaya nak ngaja.
0: Ya me bidaya.
1: Bak sampai itu munyi kunuan tadi bak bara maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya. Iyalah. Sampai tu nenak cakup berhari tau bakal lekas miang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua kini buat kumbo punya kenuan tadi telur jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakut tuan sebetulnya tuan ujung ke lepas mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakut tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara mega ngarap ke nyanggung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sembai nulung kita dalam penghidup. Jadi kena ujung ke jaku harap pala peningan tadi bisa boleh penemu tak berguna hari penerang tak diberi ditau. Jadi perkara tak badas hari petara perkara tak tak bisa pengurang. Ya, dirim penglemah dirimpu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningan ke mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya Kak Inuan pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita entale ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tu jadi ya ba minggu kebukainya asas pe ko balap ninga tu ke nyangka baru ninga ke topik tu alma itu tak nemu nama te ka ditanya labanya baru nama te ka diterang. Hanya lain sidanya. Jadi minggu dudi ni dila sedia ke tanya.
0: Agak sikit siri dak sekurangnya sikit.
1: Aau sita lagi nai. Aau jalan tanya kita nyatau baik batu sun kenangan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka nama bunga-bunga ya aja. Mengut udah tila kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung akrini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunuyang. Hari ni asal dini sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, au bakal kita nanti kita bersemak ke orang induk ke wajik tadi lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya degagak begenya nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Begini ku tanya pun yang jadi.
1: Oh, maka orang pada tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi ngena pisang. Kita kena nyelai kena dikenang pasak kenang lebih maya berkenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okay. Jalai harap ke peningah ia ke bisik mendiang ketua lemah itu atau ke malam itu. Semua berarti ke utai nyaman ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru atau tanya maya nyailah. Jalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni cakap apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan Tadahan, Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan Tadahan, Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolisiCi) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolisiCi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Pemindang malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari 1/21/2009. Kau lagu ke terlebih hari finalis SCSJ ke-9 kita ni. Ketika diatur di Betuang 3/10 Mawat. Kau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengar kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang Nampung. Okey, program kita isa dalam mai tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu di konti ya ngarup ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makai lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya manyuh-manyuh ngarap ke terus berperindang untuk ngagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 under kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ngau lagu ini yang Jeffrey Molly merilah kita udah tu lagi ngau lagu yang tua anda setipa terus ni kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

telu da panua bunga kusua ngupariwa batan abarunai ae tegura gura bunga dada munyiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun saluaya.

kungkung pucuang minyak wa pugai nyaleku bunga kapu selaku kumu bali balulai nyale sayap bunga kerakap kedua gemar ngekawat penyai ngetigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian berkawai nyale leka bunga prara kedua tampal ngeleka pelaga tuai.

nay ngi ga kriya aya aglaye tbal ga tudahlamo anadaya pulae o naan mu aku panungo rampo aruang jalayen tinuan ngasukunya gam ruksa liman jalaye ngamanae nemu aku panungo o rampo nga jalaye tekagilia tasya besaye na kunmu tuju tunga alupu waya aglaye tenda aliat ku sinang bunga karakap di kedah pusat gagang karigai telu angkat karakap serta sekilat dekat

ngeri juhur tanah kro kutai terutar engkah bunga burah sekedar tanah tengah kro jalai teba bali bunga ya baki nyade nak miat kelala ciat apian ngang mangat absai oh terjengka jengka bunga dedak terbuka kena miak baru tahu berjalan telur titi bunga nangis.

suat cerai. Wah, malak kaki bak, kebunga betak, ngerita pedak, kesita jarwa, ayak ngak gelai, oh, tujuh mua, bedak bala Cina, kebekal, pejar luka, duduk, barimai, oh, malak ke kanan, kebunga tanam, baru medak, bisik lengan, ruk muka lingam, suat muka lingai, air lu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayak ngawai teluta dadang duam jang malik kebalakang mulai ka bukai awun ni panatai nu duam wat taracat pangkuang babenai datai rita-rita rata awak silak manua kita makutu ayak ngambil inuan dinjau sidak langai wanduan darah pandai tanuan nak tahu nak pulai entik nuan nak pulai ayak wai datai bunginu yang saduai muntik ngagerai awo nunggu nuan ayak pangabias ngautai dami ya nuan ayak

Nakanya ayak kerawai dami sagi au tajau rawai babentai melabat nyentang ti nuan dak ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayak ngau salah nyau jau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

Bu Akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang.

bayi dara tinggi agi eniki ngegebalat di papan ngegandung talo da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

hubungi dan baliba aya akan urang ke barumah dan perantapnya pan denjang dan perantapnya pan madang beman denjang sarungung kap batu ngasobuluk sabubu balat celap kedapusat kandang ngabaraduang

lebung arangkay tarangkah nang ri gagilya tasya la lepuang terengkah derumah tergaharga tujuh habarang wang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahaba tuguang.

Dia ya telo madah ngigo sedap bujang bula ayah amat doang tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rang bunga rangkai ae niti lumpar pasar bo lumpuang ngigo sidak mau ayah ngamat doang nyumbadak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak nga meduang.

cantuang ninganya tak jekuk daya, sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak tebak balik jadi kasuli, iya kasulai gaduang. Tebak jaku siru timpu ujuang ngada buang, madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang. Nadayari meko tuk deka suli, adik ka sulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga.

0: Ya kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tamuda apa ya tak udah ada rima nadai di orang kau abu mai wai.
1: Jam kita ada pukul 10 malam. So malam tengah menabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Sepenyampau 370 penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak menerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuh ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indo dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai dikena mantu sidak ti kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program temegak diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti ti ulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuan basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansia baru langkar undang-undang. Tu dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya hendak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi tu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang ti uliah diberi ngagai hasil ti ditengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah bunyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media merti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Ia madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi timajak nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisik 34 ikut rambanan Nabi Ari 6 bengkah serakup dibagi minua mukah ditegak ke ngau pengelandik ngatur organisasi serta jadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat bagi menua mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem anemia mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 modal visit disediakan untuk nyerangkum pengelandiknya diketuai ngau perkara communication pengawak nyedia ke proposal, engkau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam engkau documentation, kembara PPO, engkau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston, Valentine.

Polis Kuching netapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam angus Siti Bajalan Green lalu Siti Agi berkandang endur King Center demalam. Penisah ini nyadi antara pukul 7.05 lemai nyentuk ke pukul 8.30 malam. Nitiah kebenaran dari Kepala Polis Penilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk. Penusah keterubahnya di bak kandang Endur King Center ditemu berpun hari pekawa berkena ke mercun. Berpenusah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penusah meletup. Gak penusah angus nyadi udahnya pengawal ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya kebisi pendorang berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendorang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fuk ngenak lumur 018-262-8805 tahu ke bilik operasyen Indo Upis Polis Pelidia Kuching ngenak lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Bagi ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari 1/21/2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, yang untuk pintu-pintu malatnya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesan.

0: YFM Segulan Sejalan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Donny Long gau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long gau finalis kita Donny Long gak tahu di undi bala kita ya ungkep ya kategori finalis pemadu terbilang gau lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebetulnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kali bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta perodua beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal sebuah ATV serta pakej ngelantang kati ngau nanyu macam price perengkat elektrik ngau kerusa rumah ya. Okey, abala kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pemega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun run kena ke pagi 27 hari bulan 9 tak boleh price engkau kita nyatau boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu ke bendaria.

0: Safa ke dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 melatih ke industri.

Minuang Allah gue kebenaran. Mai jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selama bertugas di Limbang, bagi yang minta lagu Remjana, kena merindang orang di Kesayau meh kaki anda tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley di Thailand, Christina Anthony Juliana sudah itu di Paris, Wati Koni di Melaka, Mariana di Sepital Kedah, ngau kaban-kaban FB kebuka pesan. Ngar ke mujur dalam semua pengawal Anita Nawai Mega. Okey, yang minta lagu Duna. Ui, sudah lagu tadi kena merindang. Semua peningat kita yang ke bedah tinduk meh. Merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB, Aunty Selina. Apa yang ngagai Indai Endun, Demiri, Agnes B, Sharon Thia, Stephanie K, Diana Charles, Charlene Duri, Catherine, ngagai Kelina, Aidan Lang, Doni M, DIP di Limbang, ngerakan semuanya gerai magang. Flora Ladup Singapura, terima kasih. Shai Manchin, habis-habis David Buah Mening, MA, minta lagu Darah Halina, Perau Meet, dan merindang semua punya kita. Terima kasih. Lengu Nainai, Mending Kenuan di Subang Jaya tu, MA, tadi besi hujan, akan merindang semua punya kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi. Kennedy Amma di Lambir Miri, Ujan di Miri MA kekia, minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak, kena berindang semua benda kita ke malam tu. Ngau kaban-kaban ke gawat shift malam, ngarap ke terperindang. Ellie Spencer minta lagu Winnie Albert, kena berindang balam nyadik bala ayah ibu. Ngau sidak serumah ba engkerbang di Paku dia kokia raket rindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA, minta lagu Ricky Ribot, kena berindang di rimpu meh. Ngau semua kabar belayan di Sarawak ke Ngelala nya ajak, terima kasih. BBF Sadung minta lagu Edmund Lim, Selampai Pengrindu, kena berindang semua ni kita. Terima kasih. Catherine Robin senyapa begat Mary Nanta, minta lagu Igu Anthony MA, kena berindang semua punya kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekiat sikit amai. Obia Mary Mga minta lagu Malam Agi Muda. Okey, Mak Teh senyapa, terima kasih. Juni Ben nyak ya deras sama yang ingin dimiri malam tu MA, benung dengan nuan. Terima kasih. Alin Empani Mga habis nyapa minta lagu Masterpiece, kena merindang semua kawan-kawan FB. Ngar kata perindang Suzy Juliana minta lagu Bungai Pinang, kena berindang. Kawiak ngau mak ia berumah panjang di Nengah Duang Entari. Ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah Bilong Bukit Pasir, ngarap ke terperindang. Okay, terima kasih ya. Ricky Anderson, Bungai Pinang, lagi Winnie Albert, endap minta lebih.

Apa Akira. Habis mending ke program kita ini, minta lagu nak berindang kaban-kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X SMK Julau Ngau sudah sebelah di Sibu Jaya. Gua kira dundang pasinya pemegang Sojo sama Rino, pihak pemegang Shasha Amanda, Richa Unup di Jalan Simbang Sembunjan, pihak Remit, Serena Sendai Janang, Mami Abang Jessica Itan di Bau, pihak pemegang Mem N, Cecilia Kumit, Raymond Elin, Ngau James Pengiran, bisi singgah ba fanpage kita. Terima kasih. Abah FB kami ke Bandaraya ya. Okay, James Nu yang dibetul. Terima kasih Alex Delta Binawata Barau, Stamos Stevie Stelov David Ikum, Rini Sabai Gau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke Bisu Nyapa Bermega Termah Ngadan Gau Madam Doris segmending ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolin Gau lagu yang Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Ram Jana Ngau lagu ya kalih ke pulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak ngau wati ke cukup ya lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita ke baik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebakan mega 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam sekedar lagu ke dipinta bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu, begulai ngau Ken Michael ngau program Retro 15.

Ya, minta kita sama gerai nama yang lebih kita ikan ngintu pengawak kita ni tiang hari ya. Nyapa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansar tu. Alaban nang kerja lagi beri awak agai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So malam ngagai

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memain ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Mulai aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung deriba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau suraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lebu mayuh macam kita tahu nyati kan dah disadang kita jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu selamat datai bak dore ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis. Hello Ora Bujang. Bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Jika mulai ke belakang, lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro, okay. New classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kepala kita sama terperinang malam tu. Gulai dengan kami bah Retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah air kebukai. Bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus belengong kami bar Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bar Retro 15, dan sebenarnya tu Stanley Pua, pengingat lama Retro 15.

Okay, pukul 5:15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Bar RTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisik Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Harry Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro Lima Blas selama malam ke kita malam tu baru mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan but retro.

Ni dah berasai kita nyora tebel kujung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari Musme tu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggila ngau hati ya ke juga belandang. Mumpu aku malam tu temu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila. Selamat malam. Bye.

selekajaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutai ibadas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nyikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari tu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah yo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Sunyi? Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9:12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
3: Ngo.

0: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Kau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Salam YFM.
1: Aku selalu terperasa sampai dia tu pagi berterasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kerap meja sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas ke muar. Namun nama ini pernah tayu tayu. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medahnya maya maya ke bujang biak tu poknya dipejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tersenyum kedua aja.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga tip tiup grouping dan yang duit tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberik dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem kok kami. Tapi data dan KL kini kini kok nguji derma darah bila orang ki ini ya memang dah bisik rekod ya dia. So ya memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: dalam setiap piece tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukupan makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri ku Celestina YFM 24 jam sehari segolai sejalai. Uno, dos, cuatro, hit it!
1: Donkey. Put some donkey, y'all.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Lagu Lai, Sejalai,
1: YFM.
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan ramai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nadai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung gue gat. Jepan nulung kungun saya pe kemau tu. Jepan diga jepan puji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Anangan sa sesemak sesemak.

0: các khi nít đều mà bây gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukannya kamakain tin ada lawa.
0: Eh, kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Yuk pedak non tayak keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetuja.
1: Eh, nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Eh, merisa nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam kelusah bebadi berjalan alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakau urup es, tegap benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi,

sampai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidi rias lampu LED ke betiki cap mayuk curah. Oke semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak ulian dua medak pasar benar ya kucing, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Kelimpah hari tiga itu karakter ke udah disebut nuan tadi gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Mesti karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
1: Agi bisa ianya itu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti itu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna tidak sembilan kelebih lagi pada dapur. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu berarti ke bakal garam kini, biji yang kini, atau ke nama lauk kita cari tahu kini. Ya kau kau berarti ke tidak kini aku berarti ke lah.
0: Berau bisi kenadai.
1: Beras kini bisi kenadai.
0: Anak nanti yang nadai
1: nih. Anak nanti yang nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi di ruang bilik. Contoh yang dia kan ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi di ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kenjadi di ruang bilik. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Namo teh kenjadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajak kau tadi, ino kenjadi teladan. Dalam kita berarti ke mayuhane kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai kehimpuan kita dan namu namo teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi, nato nak berarti, nato nak peduli kau tanya. Laban betul kena utai daripada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah kucing, hospital lah. Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang mesti hari beka miri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor agai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi agai tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tiga tiup ambil kami. Grouping adanya dua titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan hinggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tuku The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya. Sida ke tuai ke. Kan wal ni ke bahasanya. Ngai jadi kayen tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magaya. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang urang ka nganyam dini yang ngambil air peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sida ia kelama YFM segulai sejalai.

Borneo, Pemanjai 2239 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansang mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Bernikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngomintu diri R&R. Kelimpah riti cukup nguntung kerea Sarawak udah nengah jalai itu nak bebayar tak kena detol, Pen Borneo Mega, bisi pengelantang nur kitai udah mindah nersak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Hello, aku Pimla David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Pagi Rewind.
2: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak peda kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okey.
3: KGB. Kalau mainnya otomatis perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB ca. Dannya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita benda sejarah perang dingin tu ca. Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang nak perang US ca. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh,
3: apa perang dengan US?
2: Nanti orang Indo nya. Kau dah suka sudah perang ni?
3: Anak.
2: Oh, anak.
3: Dia nama yang layak kita. Tentang anak, saya yang layak kita ca.
2: Okey.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik ca.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi peningat mayu segulai sejalai baru kita tentu ya awak penggerak pagi YFM awak nuang ngergas ke mata kita bah pagi area 2 kita ke Sarito jadi bersama sebenar manu engkuku dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari. Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya terima kasih angge kita semua 8 miliar YFM jadi ke station no ngergas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu pun dah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tinduk malam kita udah di pelandai udah di asuh kami lelano lagi mata ditimang no seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawar lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawak siap malam ungkup ya abak tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai okay, jadi ke pagi tu ngarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawa ba pagi hari kedua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi cara ti udah nampung seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat bapak petara ke alaya ngarap ke semua pengawal ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke semua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri bapak pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai bak sampi pagi YFM pagi hari dua hari ke-2 dalam bulan 9.

Selamat pagi, RM kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Petara ti penyinu, terima kasih ke Nuan laban Nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah Nuan, serta ngiring aku ngagai menasan Nuan. Nuan udah nunjuk ke aku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penjanggup Nuan. Nuan ti berkuasa, Nuan ti meda, Nuan ti ninga. Oh Nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambil ke diterang ngena panca pengerinduk Nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, Nuan mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida bak siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak piak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus hendak bersekat, ia sigi kualiti universal. Ia mesti dipejalaika dalam semua bidang penghidup manusia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kita belak diempu sitik tubuh manusia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas engau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tujuh penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kita dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke penglikun kita. Oh Tuhan aku, Nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul, ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun Nuan. Oh Nuan siku ti pengasih, oh Tuhan aku, asuh penyaga Nuan nyadi gagung kebalaku. Pengenan Nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu Nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan Nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsa. Amat bendar, Nuan meh ti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, Nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinu aku, engkau pemaji aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih, engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku, tau kepelanai nyawa aku. Nya aja, terima kasih.

Dunia petara, dunia petara.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Jaku Pransang Kesar Itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemeh rundiang kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundiang menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya mengat tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sebab nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kena tap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang betukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum jadi. Tapak ti semampai di genggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri ti baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat, lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak ditabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak ndang pesaka tidak tari Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar meh sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, arijalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bonsor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyara Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Okey, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya, tahun 1989 ada tak nak ya. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
4: Jadi, tahun ular.
3: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tu buah kuah? Mana betul lah kena kuah ya. Tang kita mesti ya tu. Nas bakar kuah aku tetuk ya.
4: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisir baca aku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
4: Bakau ular.
3: Bakau ular.
4: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
3: Dek.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Kita pagi tu lalu ya ke agi gegariangnya Dani wai Dani anan turun ngau ati kelembau mata te agi katindu anti ni teh matanya usinya maya tang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenya ila. Jadi anang lalu beraja ke mata. Okey, jadi aku kongsi ke berita yang ke BC di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku laki pernah menua Indonesia ya ke dia pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak pas sebuah tungkang buat jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu ni cek ke report hari Opis Bomba Ngawa Penyah Penusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6.15 minit lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu bak pengawak ia ke bergiga ke keterubahaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina bablahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu mudah nya tadi dia itu tadi lalu minta sah tidak area Rabat Bomba lalu pengawal SAR dari Search and Rescue di perjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngigak area kedua kemari dulu sudah briefing sebelum pengawal SAR tu berkah ditampung uruangnya pukul 9.20 minit pagi jadi pengawal nur ngigak ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergiga ngena teknik di kumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercura celum ngau piang megak berseluar jin ok nya tadi berita berkawal ngau orang ia ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi kita ia ke penuang ngerja pengawal kalau bagi bandar ia ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi batu yang air tau kena bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang nak ingat jaga safety kita mampu awal tiara madah kena safety hanger yang tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bekas keribat bekas kepedih kita kena hanger yang tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit lebih lagi. Okey, lalu berita yang ke Bukai. Kalau bagi dengan kita yang ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi negeri Kuching di tu Museum Budaya Borneo atau ke BCM yang Siti Palan yang ke enang yang patut ditapat kita semua. Kalau yang cek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching sudah rekod ke menatai kira 263 ribu iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi nerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pia Mengga Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang dia tu lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ketegal Kuching ke udah bisip kolan baru ti uliah narit ati bala temuai tu nyen

Cerita hari ke buah ti ngurga niat bala temuai ke musim rambu ka rawun ke menua tu lalu berbang nya baga Datuk Sri Karim mada ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawa tu benar-benar kena nyapai ya tinjau Sarawak maju makmur jadi perimpah hari pesakang uji telah masta budaya upis Museum Sarawak mega sama dekatnya gaya titi menatau nyari kepalan pelajar serta nyari ke pelasar diplomasi budaya barengan antarabangsa nyari pengangkuan gawa pengasih yang hati orang ke gawa bawa upisnya mega uliah diperhatikan ke hari mayu macam inisiatif gawa pemujur ya kudah dipecalai ke nyengkawam pengawa ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar melatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawak ti ngangkat ke community. Okey, dalam kita hidup di dunia tu asal tau ke sejarah bangsa kita, penatai kita ana sekali biar ke kita ke TC. Leban hari kita nemu pugu kita nya tadi meh kita lalu nemu siapa kita impu. Jadi udah tu lagi kamu dekang datai ke pesawat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus guys jalai ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya ke bisa dikirim peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah penyai ya ke sama sempekat bakal bar rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencala bala bar rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuh Tauke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Baru Marusita Nanga Budu, Ngau Piam Gak Kabar Belayan, Ya Kediau Baru Mahmang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Baru Mah Albert Beji Plasu Ruban, Bala Kediau Bakrangga Seruban, Ngau Ya Kenalah, Dia Rintai Ke Ditu, Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi, mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria, Tau Ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giria niang raca anak giria tau ke bini lipa anak anggatu deka diintu bala mayuh berumah Jimmy Igu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergila malam martiga 23 hari bulan 9 sebelah ke dianjung hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kiri pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nanda baru isi pesan mati ke datai Arya Lipa anak angkat. Kepagi itu pesan madah ke binia yangnya Raca anak giria. Raca anak giria. Udah nadai kemari hari 1, 21, hari bulan 9 lalu niang Raca anak giria. Niang Raca anak giria tu. Dekau dintu bala mayuh barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu. Malam pergilak malam hari 3, 23 hari bulan 9. Sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ilak. 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Kebelayan kiri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu ya kedua tu nya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai gerudau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau barumah Anggit Nangas Spituah rumah Brayun Spituah rumah Rudi Nipa Nangas Serau rumah Ugap Nangas Serau rumah Engkiau Serau ngopi megak kabar belayan ya ke diau barumah Steven Serau rumah Jennifer Serau rumah Mambang Nangas Ligah rumah Liduam Nangas Enseluai rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngapain mereka balak barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngapain mereka balak dia bak rumah Philip Strass, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke dia baru rumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngekeblayan ke dia Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiak kenalah di Rintai ke Ditu, Ti Ngelala Panti Anak Janang, tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke Panti Anak Janang, Panti Anak Janang tau ke Indah Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Panti Anak Janang. Niang Panti Anak Janang tau ke Indah Jarau tu. Dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 22 hari bulan 9. Bak rumah Lanjal Sungai Stras Julau. Kabar belayan ia ke dipesan. Dipinta datai ngesah penusara batu. Lalu nanti kau nemu silik lagi. Tau bertanya ngagai gawan anak batil. Bernombor kusuang 13-88-43529. Nombor baru. Pesan ia ke dikirim gawan anak batil atau kapai keruda ke pagi tu. Jadi pesan madah kindaya. Ianya Panti Anak Janang. Panti Anak Janang tau ke Indah Jarau. Dan ada hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang pantai anak janang. Niang pantai anak janang. Tau kena jarau tau dekat. Dan tahu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 22 hari bulan 9 baru mahlanja sungai Strasa Julau. Sebelah ke di Anjuang Pagilak Pagir 3, 23 hari bulan 9 ke Pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sila lagi. Berkawal ngawal penusah Rabatu. Tahu boleh bertanya ngagai gawan anak bantil tempuh menombor kusuang 1388-43529. Lalu pesan ya ke situ, pesan pemati ke dikirum Pol Cula anak bandang ngau Richard anak sandang. Pesan tu nuju kabar belayan kelebihan rumah ya ke sama semakai maya Rabat baka barian batang batu lintang layar nang jelau udau sungai Rian Anyot Paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba kelebihan bala ya keba SMK ulu layar SK nang ajau piamga nuju ke belayan kediaba betuang batang layar batang padiah bala bas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piamga ti ngelala supia lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang, supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sadang tau ke apa Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang. Niang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sadang tau ke apa Bill dekat diintau balam mayuah bar rumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke Pendam Christian Skatap. Kabar belayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau. Jadi ya pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang, supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill udah nadaya kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang, niang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill deka dintau bala mayuah barumah Johnson Ibas katap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke Pendam Christian Skatap. Kabelayan ke dipesan diminta sampah datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan ketau ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngarik menjadi ia jadi Kristina Lajang tau ke dua beli nama ku ya tau ke Inai Ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia bak kekan dalat nanga meriat penyerarai pian mega bala ya ke dia bak bedil kenawiat Tanjuang Kapiat Kuciang Serikai bala ke dia di Sibu Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai Ike yang dipercaya tu tadi madah ke Benjamin bin William ago tau ke apai Ike Benjamin bin William ago tau ke apai Ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago tau ke apai Ike tau deka di senggai bala mayuah ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sila agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311-6061 tau ke ngagai Ike ba nombor kusung 11-3181-9504 nanduk baru pesan pemati ke dikirim Silvana Tuah ngari kemenyadi ya ianya tadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama ku ya tau ke Indah Ike ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah narai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike niang Benjamin bin William Ago tau ka apai ike tau deka di senggai bala mayuh ba uma Michael nyaleng long pawah belaga lalu maya nganyuang niang tau agi berdawar ditetap ke ditau kita ka nemu sile agi kawal ngapun sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-3181-9504. Lalu pesan kita ia kelima pagi tu inya sitip pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang tau ke indai acau atau ke indai tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke diau ba setebu pakan gentiang kupi pakan sungai korak sungai kusing lubua isu bala ke diau ba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngapung-ngapung bala kedia ba masjid, engkamup, entabai, entayah, berasuak, bala kedia ba rantau sabuang, kelutun, genali pakan, buku pakan, bala kedia ba pagi, ngapung-ngapung nuju ke belayan kedia ba tanah putih serikai, sentebu, petai, kubu bintangur, gurugus gayah, sungai atap bintangur, yung kapit ngawiya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna. Niang garai anak duna, dekat dia tur, kalai kena malam hari 6 tu ilah, 26 hari bulan 9, pengawak nguan ulit, lalu ulit, dekat diketas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngegaya rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan. Sila lagi berkawal dengan pengawal tu kita tahu bertanya ngagai mendu tau kena raca bernombor 0194-081-394 tahu ke ngagai original bernombor 0168097793. Nah baru pesan ngetas ulit ia ke datai ari mendu anak kebiang tau ke indai raca tau ke indai tinggum ke pagi tau jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang garai anak duna. Niang garai anak duna dekat diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu dekat ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ikut diatur baru rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan. Sila lagi kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai mendu tak kena raca bernombor 0194-081-394 tahu ke ngagai Regina bernombor 0168-097793 nguyang ngai pesan kenangkan ke tu pesan ya ke dikirum Agnes anak mamat ngari ke Indaya jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau bak suang nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabelayan ia ke diau batatau miri serta kabelayan ia kenalah adi rintai ke ditau tinggalan yang Joseph Mamat anak Juno tau ke apa ya Tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikelala lagi nama apa ya Tino deka diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 baru rumah Mamat anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Sila lagi berkawal dengan pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Christina bernombor 0198067745 tahu ke ngagai John bernombor 0198256412 tahu ke ngagai Agnes bernombor 0178557262 dan baru pesan kita sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tu ngari kindayau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payau antara niang Joseph Mamat anak Juno Niang Joseph Mamat Anajuna tau ke dikalagi ke nama Apai Tina. Deka diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 jam 8 lemai. Bala ke dipesan diminta datai ngulup pengawal tu. Ketika diatur barumah Mamat Anajuna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Sila lagi tau bertanya ngagai Kristina bernumber 019-806-7745 tau ke ngagai Jun bernumber 019-8256-419 tau ke ngagai Agnes bernumber 017-855-7262. Lalu pesan ia ke 7 tu mesti megap pesan ngetas ulit. Jadi ia pesan tu menuju Kabam Belayan. Kelebih lagi ia ke Diau Bakapiat Bakabar Rumah Tinggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah Rumah Serani Sungai Sekeruah Bala ke Diau Barumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruah Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Sekeruah Kabam Belayan ke Diau Barumah Sebesta Jimba Rantau Sejembu Sungai Sekeruah Kabam Belayan ia ke Diau Bak Menua Guah Menuan Kapiat Ngau Piam Ga di Skayu Ais Sekeruah Pasar Kapiat ngau yak nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria Anak Selan. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria Anak Selan. Niang Maria Anak Selan dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat diketas kena 27 hari bulan 9 ni yang pagi hari Minggu jam 7 pagi tembok pengawal ngetas uliat ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawal tu kedekat diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri. Okey, jadi sila lagi tahu tanya ngegai kupa ananya lu penumbur kusung 1168-807-46 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 013-8136-354 dan baru pesan getas ulit ke dikirim peninggal kita ke pagi tu madah pengawal getas ulit ke niang Maria Anak Selan niang Maria Anak Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas tukar dibuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas ulit deka ditangkan ke pengawal ngamuai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri. Sila lagi tahu bertanya ngegai kupa nanya lu bernumber 01168-680746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 013-8136-354. Jadi enangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju Kabar Belayan ke dia bapasian pakuh ulu ya igu tamian DJ tamian skim skuau Kabar Belayan ke dia bap ulu bayan tasik sibu bintulu ngopiam gua bala ke dia bap tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bap Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijah Menuan, Ngawiak Nala, Dia Rintai, Kerito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang, Anak Musang. Niang Guang, Anak Musang, tau ke Gui atau ke Pejo, deka diatur kenari 6 3 hari bulan 10 lalu tembok pengawal tu reka ditanggut ditangkan ke ngawa pengawal nyawa antabalu Kabar Belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James Anak Maling tau ke rumah nyanggau Anak Asun ke dulu sebab Batu 36 Tamian. Sila lagi kita tahu tanya ngagai Johari Anaguang bak nombor 0168353778 tau ke ngagai Johan Anaguang bernumber 019-7518-201 tau ke ngagai Joseph Anaguang bernumber 018-7776-819 dan baru pesan ya ke dikirim Johan Anaguang ngaris pilih pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit kan yang apa ya yang guang anak musang yang guang anak musang tau ke dobrin nama gue tau kape jo deka diatur kena tiga hari bulan 10 hanya hari nama minggu baru nyian ila tembuk pengawang kita sulit ditangkan tengok pengawang nyawa antabalu kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 Tamian. Sekali lagi, kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang ban nombor 0168353779 tahu ke ngagai Johan Anaguang ban nombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang ban nombor 0187776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu 100 hari kenuju kabablayan ke Diau Ba Sengkabang dua buah rumah PM Gabala ke Diau Ba Pak Tawai tiga buah rumah kabablayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngopi PM Gabala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ia kenalah di harintai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde jadi pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 bak tawai ili jam 9 pagi kebelayan ke dipesan tim tanda tayang yang nguluk pengawal tu nandu baru pesan ngintu 100 hari ke dikirim peringal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi bak tawai ili bala atau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ilah lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM ini pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bak berarti setiap mana dua buah rumah pemegah bala ya ke dia bak kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kalung basi ijuak tawai pak kebelayan kedia baliu tanjuang pedalai temu dua lempuang simpai berangan ulu rasau gentinsan bala bas sungai keruah nangga kumpang cangkul melugu batu lintang undup semuanya baru jawang taman gamang gawa semua kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah gidun anak nyambar tau ke indayah munan yang dipesan tu tadi madah ke gidun anak nyambar gidun anak nyambar udah nadai kemari hari 1 21 hari 19 lalu niang gidun anak nyambar niang gidun anak nyambar tu deka dia senggai malam pagila malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman nandu baru isi pesan ia ke datai hari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke indaya ianya tadi ya giduan anak nyambar Gidun anak nyambar udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar niang gidun anak nyambar tau deka adi senggai balam ayu kena malam pegila malam hari 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nanga undup Sri Aman lalu pesan ia ke penduduk sempat dikenatai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ia pesan ia ke 11 kita ke pagi tu ia pesan dia kirum Kelly anak asuh lalu pesan tadi nuju kawan belayan ia ke dia ba rumah guna Sungai Paku Mujuang bala berumah nisan Sungai Paku Mujuang pemga ba Sungai Tiau Ulu Mujuang nanga bawai baliah rumah aluang nanga majau kawalayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngau pemga kawalayan ia ke dia ba belah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala Markus Anak Bujang. Isi pesan madah ke Markus Anak Bujang. Markus Anak Bujang tahu ke apa kili. Udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang. Niang Markus Anak Bujang tahu ke apa kili tu. Deka dintu bala mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba Rumah Satu Malaysia Kapit sebelau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 yang dimencah kebelayan ya ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor kusung 1486852 51 nando baru pesan ya ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili Anak Asuh jadi pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang ni Markus Anak Bujang tau ke apa ya Kelly tu deka dintu bala mayuah kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia Kapit sebrau ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah Nusara Batu lalu kanemu sile lagi kita tau bertanya ngagai Kelly Anak Asuh ba nombor kusuang 1486852 51 jadinya dekat kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM lalu pesan tur kali tanduk baru ba awak ngelah tengah hari idaria sarito hari YFM bintulu.

0: kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat tik bisik-bisi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de den ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk, kami nak bua ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu niti atua ti ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching di Prambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawal dengan pengawal nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ketimpuh dikena nentu ke kedalutan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya masuk ke jakutnya, lebuah di Kelanau pengarang berita, pengudah nemuai ngabas ngagai palam projek komplek immigration, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tu ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palam projek kawalan garis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun, lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan dua lengelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di negeri Kuching di Prambu dekat diangkat ke nyadi zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah itu benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses digezet dipejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang negeri di pejalai seriris ngau pengawak tidak kak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ia maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Prambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua di tau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu.
Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus ngorang ke bempu premis sebenar ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawal ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisa potensi dikena ngangkat sertang manah ke kandang dur pengguna lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Urai Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketika penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke perengkah guna dipatut nitiah ke gaya pengawal dua sidak tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke penguliah sidaknya ngetan ke aktiviti diuliah mansur ke pemaka penatai pemisai serta uliah ngati ke diri udahnya. Ya mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil diatur baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Direktur Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music tik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemerindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayu bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus india ke pelasal ungkup penau raban nembiak hari serata menua melantai ke pengelandiak sidak belagu serta mandang kediri. Kemuncak bintang kecil 2026 agak merek awak ngagai orang penajar ngau orang dagang menutup nambai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesin mayuah sama diperancang latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV 2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu ramau awam pengarang berita bintang kecil 2026 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nampak isik menggunakan pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyak nak agak dihasil ke mensia sepenuh haya. Sampai Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang tak boleh diberi ngaga hasil tak ditengkebang ngau bantu hari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngawa AI.
aspek tu patut ditukukan dalam undang-undang ngamik ke semua laban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sida. Ya mada munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak bisa nemak dua itai report berkawal ngau insiden nunu ngau pengawak nempaluang ke ojek ke dipelabak ke mercun nuju kedai serbaneka di Kuching ngau di Seriaman. Direktur pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisional Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah marah kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebaka. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum di pelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup tahu kangus ngagai dalam premis tau. Tik ngujuang ke penusah meletup, pengelusak letan tengkira serta penusah ngus nuntuang siti ari palan penusahnya. Kejap pihak, nadai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansi ari baru seksyen 436 kanun keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebenarnya tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siak kelimpah atau diminta raban local authority nginsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusias bakar ke pedau ngagak report ngamik ke lengkas menatai ke report sidak. Siko tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Ellie mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemari. Maya penusia hanya nyadi urung pukul 8 pagi mansa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat mansa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Mangku Superintendent Barry William marah ke mansa dipelabak ke nak tetagian ke motosikal ke di depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebedau ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bak palan penusahnya nyari ulung pukul 9.40 pagi ketika bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansi baru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikelak ngujuang ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salir Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: 45 itik penuduk hari 48 itik sitak itu diperbut ke lebuh mayanya. Tiga itik penuduk kebukai dimpu pengari itik diri nanti kediri, lalu pati penyakal, ianya DAP, SAPO, ngau pajar alah pirun. Harinya Kepala Menteri minta rakyat bergempur ngau perintah kebaru dikenak mai ubah pemansang. Ia ngau berbenar madah kena risiko orang tau berpindang benibung tau kebecip yang hari. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu yang mereka ungkup sidak kejemah dudila. Jarana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyak nakak jaku dalam sar itu. Ianya baka burung tinggeliu pun karam.
2: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Kes kali itu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pemudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tong minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai icit wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Terjun.
1: Aiku sih itu jam.
0: Terjun.
1: Aiku.
2: Kita terjun di laki bidah.
1: Nah, bidah.
2: Di laki bidah.
1: Ya, buang.
3: Lalu jadi. Lalu
2: Nya. Oh ya, mẹ batonya. Oh, jung suat de lop la kang quá. Ya kom segi nya ge.
3: Tok to
2: ya. Ya kom segi nya ge. Ha, jung suat de. Ha. Ke nya ne. Ke ge, marah ge nya. Marah.
3: Gerak la kang tu jap. Ni pengama di tu nak mandek jap. Dah dak ke di tu nya sebab besai gua pengun suat tu.
2: Oh, mana mi mi nya. Bang kamu ada lagi jam aku. Aku ketiap-tiap hari mandek tu pada hari nama mandek. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pendai gitu. Nemu deh. Dah ada kulit kau tahu kai nama yang lite bakat tu. Baik ku ngesan pleko ke teh tadi. Nemu deh. Nya belakang punya kera.
3: Dai tenar dai tes kam buat terbaik. Jako kera-kera. Udah dikuluk ya.
2: Nih.
3: Kayak lenjai nya. Maya lenjai yang datai na.
2: Ya minya. Lenjai minya nyau. Sapa ngoya nya nyau. Berak deh peniau nya. Peniau bakia nya. Pip. Tak mat peniau bakia nya.
3: Mensia nya jap.
2: Mensia minya.
3: Nih. Kumai ku kemayang lenjai nya tadi dah. Eh antau.
2: Eh mpelah. Dia nya. Namanya kemayang. Nama dah deh kaki dua nya. Dah deh yang hidung. Wih dah kok mesai nya. Dah deh mesai nya. Antau akan seluar kentau. Dekat semua ya.
3: Dulu deh.
2: Satu.
3: Dua. Tiga.
4: Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, yeah?
5: This is batu perungsut, my dear.
4: Wow, good. Batu perungsut, good. Badas.
5: Oh, jangan.
4: Oh my God, ghost water. Oh my God.
5: Mati empat tu, kerap dua ikut tu tadi. Suai nyepiak, bunya muda, berat dek. Nuka luput tu dah ditegas duai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.

0: Ngari nyau, berada yang madah mua de wakam wan tu ai nyau.
1: Gamal ku tu sigat tu padah ke bekan tu ai. Nang saya kediri nyau bakat tunggal tuang. Hih, apa akeh tu nyai? Berani ene. Ada yang nemu ku tu dah beli nomor satu pekit keling gawai mengkun tiang tahun yang kemarin.
0: Ana nampak utai sengapa ada nyau-nyau. Tai nembak pemerik sekol magang ke ngapa kiat kate kena nomor satu. Utai tagib kapok magang kelabat.
2: Hei, udah agak suai bertalatnya ah. Dia suai kat nemu. Tok mekelih hati kubunya, mujab. Jauh lah menua ya, mbak menua tasik din. Apa ni deh, sikat bahas muat?
0: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai itu nyau baka papuan kayu retawang deh.
1: Sikat pedak, ya menyajap.
0: Pedak, aku nanya.
3: Hello friend, what? Name you?
4: Hello, my name is Mike Kiki Wanga.
1: Huh? Nama kita dia?
0: Nama tak kita.
1: Mike Gigi Tangga. Hei, nama kita.
0: Ya, menyau. Mike Gigi Tangga. Ama nyelaje, ini nyau. Nyai, nyai. Gigi ini dia ngalah Gigi Tangga, nyai.
1: Ini ngalah.
0: Ini ngalah nyai.
2: Hari mua bob.
3: Mua bob.
2: Lapos dua tiga dua bakal ikan mabuk ambuah.

0: Ana sesung apa suai dek? Ya tu mana aku? Selalu meri aku duit, beli utai kaku. Lusa ke rawun naga Paris kami dua ya. Berat dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua rawun ke Paris sila. Kulit cagu kena orang agak tu. Nemu suai, mau tu ah.
1: Ini menua Paris ya nyai. Bukan bersendakan dia menua Parisnya.
2: Kini kena disendakan. Ya, dek buta geografi. Hanya agak ada sepiak menua landan dia nemu dek. Tuh nyai, kamu dah biar dek. Tutut tu.
3: Mana mai produk aku?
2: Tutut nyai, tutut nyai.
1: Nah ya, aku kak memang nanya ni ya. Tutut ni ya, ni ya.
0: Eh ya nak, anak mau saya kena. Ini kacau nya. Anak yang lagi sepi suai nak kata. Apa lah suai lagi anak yang.
1: Apa? Namanya syariah nyau.
2: Aku nemu dek.
1: Nama atau tak biji-biji yang babiak tu nyau?
2: Bukai biji yang ya bangka. Wah kandinya.
4: Kata silu nyai. Kena dia kan tujuan ke Paris tu gak? Nyai. Ya, ya.
0: Hah? Dadah.